yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu. Menurut Leni Astiti, anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu membuat kemampuan mereka kerap dipandang sebelah mata. Padahal penyandang disabilitas tetap dapat produktif dan mandiri apabila memperoleh dukungan aksesibilitas serta akomodasi yang layak. Namun implementasi regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dinilai masih belum maksimal dirasakan di lapangan. HWDI Bali berharap edukasi terkait disabilitas dan penerapan regulasi dapat terus diperkuat termasuk di lingkungan adat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemuali Kesari Titi Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi terakhir acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias membeli jebosngi. Majari ide dane sani arsa nyarengin durusang muali ringgala on air 0361-223361. Utayu ring WhatsApp Pro 4 TRRI dan Pasar. Sama wita sani nyarengin, sanggre titi yang niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semenggung ke Krisna Kanti.
0: Selamat pagi Mbah Tunindi.
1: Selamat pagi Mualdi. Tepun api gatre mangke.
0: Gatre kena kemanten.
1: Satu kena nge. Niki cuaca remrem Riki kongge.
0: Me pata dan pasar ayam muruk sabah lan sampun niki.
1: Kayak nak kenten Riki kalau Niki sabah mana batas yang Niki.
0: Gonge.
1: Nak sampun ya pirang wau kenten nak
0: topiknya.
1: Nangin titiang ten bersida yang masuk dumun nge. Topiknya kebus nge.
0: Kenten luka bakar ringan.
1: Yang titiang nak sering gonge. Luka bakar Nike kadang kritikin minyak Nike nih minyak panas kadang nyentuh tapi wastane panci Nike nanin taler nih Nike yang netiti yang di dapur terkenten kekeciran toyo ampun titiang kepam niko sor titiang ampun anun titiangnya sembuh titiangnya niko kenten sering toyo kenten 10 menit niko ampun merasa dingin su dan tiang ampun tumun kenten untuk selanjutnya lantas niko mensampun kering lantas niko ya nampak sereng kamar mandi Nike ngambil ampun odol siang.
0: Odol.
1: Odol lah yang di siang ngusap-ngusap Nike kenten. Becik sampun ngge.
0: Napi wasane nanin kanti kembung kenten.
1: Kan ya. Nggih, yang Nike nak yang sampun kenten penanganan Nike cepet kenten di toyo ane mengalir Nike kenten bakter. Terkecuali tiang nanin di tiang anu kebus nanti pastane ring kenal pot niko nge niko sampai barak niko
0: kanti kenten kembung kenten ya
1: iya na kembung tennya kembung
0: cuma barak kenten ya kenal barak pot
1: niko nge niko anu angin di tiang tapi asal wastane niko
0: lidah buaya
1: niko ampun nangin di tiang anu kenten toyon-toyon niko anu tiang sapu-sapan di tiang niko niko genyak ya sampun bener masih kenten reda kentennya sakit
0: lebih panasnya kenten nggih
1: nggih sukses monggo nggih
0: sukses pole salam niki saking Erna ring Tunjuk Tabanan niki
1: nggih sukses monggo Erna
0: nggih niko nika penglingsir ring radio dumun nika
1: kenten
0: tapi kari bajang nika kenten
1: kari bajang
0: kenten
1: ring bijo genahne
0: Tunjuk Tabanan.
1: Ditunjuk nggih. Banyak pang meresidok kecunduk banyak. Nggih.
0: Pokoknya mamak-mamak gaul nih kok kenten.
1: Oh kenten. Oh nak lanang niki?
0: Dan istri nah. Erna ring Tunjuk nggih.
1: Oh nggih. Nggih susumo Erna.
0: Nggih.
1: Nggih, gongge susumo gongge.
0: Susumo ngiring.
1: Galah wali yang titiang gongge. Selamat bertugas. Titiang
0: mau pamit. Ring.
1: Tapi.
0: Inggih, sukses meniki majering Mbah Tunindi sani sampun nyarengin Erna ring Tunjuk Tabanan. Hiye. Kengken kabare niki jeng Erna cintaku nusantaraku. Lama tidak jumpa nggih. Aduh, dumogi kena rayu rahajeng menyang pungkuran si Rauning niki nggih berjodoh kecunduk kita di darat ya Er ya. Ingat rakelan rai masang ini nindek luka bakar ringan. Nah diwawun niki batun ini nih kang menggunakan odol alias pasta gigi. Saking wanten niki manut hellosehat.com. Nah niki wanten beberapa bahan-bahan yang menjadi pantangan dalam pengobatan luka bakar secara alami. Nge, salah satunya ingat punika pasta gigi utawi odol. Nge, pasta gigi utawi odol puniki sering kaanggit sebagai obat luka bakar tradisional. Padahal niki pasta gigi mengandung bahan kimia yang bisa mengiritasi luka dan menahan panas luka bakar di dalam kulit. Kenten nggih. Saking wonten cara Mbah Tunini niki sampun benar nggih menggunakan air mengalir. Kenten nggih. Selama kurang lebih 10 sampai 20 menit nggih untuk pertolongan pertama luka bakar ringan karena terkena cipratan minyak goreng. Kenten nggih. Saking wonten niki menggunakan odol. Nah, sampun nang malih niki. Nah ini pindah ke bahan yang menjadi pantangan dalam pengobatan luka bakar secara alami. Sane tiasa sane arsa muali durusang ngering lain telpon 0361223361. Sane arsa nyaringin acara Rahajeng Bali puniki. Semua itu sane nyaringin sang retit yang diking. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Rajang Semang
0: Gongge. Selamat pagi Niki Gong Miang Yoga.
2: Bunga deta saja pas.
0: Tinggi. Punapi sampun wosan ring puaregan niki.
2: Ring puaregan dereng gongge. Wau titiang nunas kedang awusan mesurdo. Nunas titiang angin godoh silo gongge.
0: Abi mantap. Yang penting sampun mekinyoan manten pagi-pagi. Tinggi.
2: Patut gongge. Ini luka bakar gongge. Tidak asung karo, saking 15 tahun sampun mending puaregan. Durung nanin keni kejipratan minyak asung karo nge. Sayang petara berhamor yang gini.
0: Asung karo. Keni kenal pot nanin setrika menawi te?
2: Kenal pot sampai parah nenten keni jongkrak sering.
0: Oh jongkrak, jongkrak nih ketius nge. Oh berarti ini keni setrika tenanin berarti nge?
2: Nenten, jadi aku satu hati-hati tuh, enggak. Ini sampai takut ngoreng pinang, ibu-ibu ampun takut. Sampunang benda mati, kena ngalahang. Sambil tutup panci saking aluminium, tutup. Dan sampun maliin, kecilin kompor, balik di ke icana, dan ganti mekletik, dan ngejiprak. Ampunan ngangin plastik, buk kepala, roke goreng, plastik nih ke.
0: Ampun. Yani buk juru manuraga, nak helm salu kenten, pas ngoreng pindang nih, kok helm salu kenten.
2: Nika kan memang ujungnya nanti ini, sarang iweka nih ke. Jadi dia sampun tukang masak, belasan tahun, ampun super hati-hati yung ke. Asung karo pisan durung nanin keni minyak sampai parah. Yang titian keni minyak letik, ampun rendam tegung daging toyo rendam jebos. Titian medue penangkalan niki, sandari lidah buaya medue toyo niko boleh demun titian ring tetangga nge. Niko semprotin titian aduh sejuk, jati dan membekas nge. Udun titiangnya seneng pisan, keni luka napi ya niko angin titiang kan berbekas nge. Dan yang membekas titiang nyamuk nge.
0: Nyamuk? Aduh.
2: Dan titiangnya manis sampai sami temitem kan cocok keni nyamuk sama sekali.
0: Nyamuk, nyamuk nakal. Aduh, seneng indah sarang nyamuk berarti nge.
2: Nge, yang tiosan durung nane nasong karo titiang kandun kayang mangkin tukang masak nge. Sebaiknya bisa atau bertaruh bramo karena titiang rajin betokan api titiang kegiatan ring keluarga atau orang titiang lumun bawang tabius terus kenten adi pernikahan jero mekal gede segado jakti ngge metak tu laris sih ya cepat mekario ngge
0: astungkara ngge
2: ngge sana mau di Jerman memang ampun ragan sejak super nih ke Pak Man Pandu kenapa ini kena Pak Man, monggo Pak Man. Inggih dong nggih.
0: Inggih, suksesan. Sudah
2: pada warga-wargi. Iki murid di ulangan jam 10 sampun budal. Heeh. Siap-siap dumun. Heeh. Sukses moping banget galahnya nih. Tiang mau pamit untuk induk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, matur suksesan moga Miang Yoga ring Gunung Karang nggih sane sampun nyarengin nggih. Sane tiasan malih Mas Moli nggih ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Sedurung titiasan ngeremoli ring gala on air sane mangkin tembang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang sudah ada sejak abad ke-19. Terbuat dari pupuk atau pelapa enau, merupakan jenis alat musik individu yang menggunakan nada slendro panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kandung kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa 4 menit sampun langkung saking jam kutu semeng. Kantun akeh galah titiang ge kirang langkung mali selai menit ngiring acara Rahajeng Bali puniki. Kantos puputne jam sia semang mali jebas ngesane arse mali nyarengin durusan ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar niki ge. Selamat pagi Bu Ninda re. Kum, yen kena kebus lidah buaya angin tiang odol dados talerten ampun mebekas Agung Krisna cuaca cerah wawusan mebanten ge suksma Bu Ninda kakiang Karuna Wijaya indek luka bakar utawi kesiram air panas napi niki pakai air mengalir aris pakai daun pakai lidah buaya terbukti ampuh ge. Cokor kakiangnan kesiram air panas tidak melepuh panas pelan-pelan menghilang ge. Astengkara aman suksema kakiang Dewa Karuna Wijaya ge. Inggih sane anse mau nyarengin nurusa ringgala on air 0361223361 niki ge. Sagra titia Om Swastiastu.
1: Swastiastu ngge Krisna Chanti.
0: Om Swastiastu niki.
1: Mamangku.
0: Oh, mamangku Prajepati nggih. Punapi gatra mamangku?
1: Nggih, sepunapi.
0: Gatra kenak ke manten.
1: Ampun miyunin wau.
0: Sampun, sampun jangkep titian niki. Napi men. Oh, nggih, nggih. Heeh. Dikit
1: yang sambil mesanding niki nggih.
0: Oh, kenten nggih.
1: Menjen nak lunas banten.
0: Ah, setengkara lah nggih.
1: Kadung kirang siang gong gak kenten topik kebus polis yang kebus satu
0: kenin api
1: minyak siang plugin
0: akeh niki akeh
1: samuha isin tembok ni keratu
0: ya
1: punya nyu cemaron ni kau pun meledak
0: aduh
1: aduh kenten siang pengalaman
0: dia. Inggi. Terus napi angin ngobadin nih ke?
1: Lidah buaya lagi ingin dia.
0: Lidah buaya. Tempol
1: yang lidah tiang. Asyong karot kan kembung pe. Nikel kenten tiang. Pengalaman tiang. Makaryo wangi.
0: Inggi. Asyong karotan rahat kenten nge.
1: Ini wencan kan musibah nih ke. Penidang penikel mulus.
0: Inge suksema niki mamangku sampe nyarengin nge.
1: Kirang langsung dong ge. Sendal dinot yang matur kirang langsung lah ampuro. Ampun boleh yang mungah kan nak cak liang nak siang dong ge.
0: Inge.
1: Niki ampun.
0: Inge suksema.
1: Cuma natin siang.
0: Asung karo boleh tambah ring perempat nge.
1: Tambah siang ring perempat niki. Asung karo pang siang sehat. Ngiring gonggek nge.
0: Nge.
1: Terus semua siang gonggek.
0: Ngiring.
1: Makin gak lah wali yang siang. Bok pera kan munga ampun.
0: Durung niki.
1: Bok pera munga. Rungu ragaan kan siang. Boleh beriki. Semua gonggek
0: wali yang siang.
1: Om
0: nggih suksema niki nggih mamarangku Prajepati nggih sane sampun nyarengi niki nggih sane tiasa nurusang muali ring lan telepon 0361223361 nggih sane arsa muali nyarengin ring acara Rahajeng Bali kantor nenten gala sanggra titih muali Om Swastiastu.
2: On Swastiastu Rahajeng semong gongge.
0: Nggih selamat pagi Nini Ita.
2: Ini
0: batu. Punapi.
2: Rem makin petang dedet aduh.
0: Oh, Jakti dan pasar telur patah niki tuh.
2: Dere yang tabah. Banten rem petang dedet. Napi niki kendana topik ini.
0: Topik nah, niki luka bakar. Nanin keni luka bakar menawi tek keplogin minyak. Keni.
2: Nah, aduh.
0: Keni kenal pot.
2: Iya nak luka bakar ni ko. Jadi yang nak minat mau siasian kan ngeten. Okay. Iya jadi yang asin jadi anak kopi dong ya.
0: Okay ngeten.
2: Iya. Iya campur dagingin kopi ni ko. uapin gi kopi gi lene pun merasa bang yang ngangen bawang no ni
0: ah bawang ten enggak aduh
2: wis kocap
0: oh
2: ngangen lidah buaya no ni ngangen Pepsodent no ni
0: eh benar nyebut merek ne
2: wah abu. Ikut yang paling cocok aduh ampun ke yang kebus enggak anu buat yang hanya kopi waktin kaya cerna memboreh kentut. Ya kan ampun nah masuk ke bawang ya seriat kentut. Ini kau minap masih asian tubuh nge. Ini kau kan anak kentut anak tapi ya.
0: Nge, kini kenal pot nanin niki. Nih, ya? Kini kenal pot motor nanin.
2: Oh, dan.
0: Oh.
2: Kini kentut kan nama dan lah ketin. Ini semua sudah dan sarang sami.
0: Miring.
2: Semua tanah senang nyarangin semang-semang ya. Jadi mangku sudah ini nyarangin aduh. Ini matun ini jalan nyarangin. Kita sarang sami mangdo kena raja aduh. Aduh, bongga mangdo sedado kena ya.
0: Nge.
2: Ini semua untuk kalahan ini. Mau pamit om tadi-tadi om.
0: Inge matur suksama niki nini ita sampun nyarangin nge. Rakelan rai ngereng masa penyembuhan luka bakar biasanya niki akan muncul gelembung lepuhan pada kulit kenten nge kembung kenten ya. Nah sebaiknya hindari menyentuh atau memecahkan lepuhan duaning berisiko menimbulkan infeksi. Jika lepuhan pecah dengan tidak sengaja, segera bersihkan luka dengan air mengalir secara perlahan. Ngelantur, keringkan luka dengan lembut dan oleskan salep antibiotik untuk luka bakar. Kenten nge. Selanjutnya bisa idedane bisa merawat luka bakar mangnane lebih cepat pulih menggunakan obat alami skadi gel lidah buaya.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunya.

hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong perutu hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi Rumun, Wentan Gunyang Sri, Gereng Kekeran, Nyarangin yang Yening Niang Kebus, Niko Angin Lidah Buaya. Ge, sukses ki sampai nyarangin kena Rahayu Nikin yang ge. Rekalan Rai Rurki Rumun titik yang nyarangin ide dane reng acara Rahajeng Bali. Ge, malah jembat sering jam sia semang susan gak terbali. Titik yang muali nyarangin ide dane reng sesi acara Sade Tiasan. Tetap reng perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imadi Moga Karisma, mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singharaja, hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, PMK Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnace mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM, dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingin punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
3: Iki yang iki
2: mbok tiange
4: saking Kan bersidang meklu mertimpu Tanjung.
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sedemikian Detia Agung Krista nyaringin ide dan nyaring sesi acara obrolan komunitas ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara gegonjakan antuk topik Swadharma lan Paradharma.

0: jaga tungkulan saja males. Mula jatuh saja mirip bang. Tusing jadi dewe kan ngerasa gitu yang ngedas lemah nih. Nak mula jahanan sirap di jam-jam itu jam 4 jam 5 semangat ngedas lemah tuh. Nyaknya tulung lo tekan di piana ada itu. Ganti semua lantasan kadena kenyataan nih pian kaplak ulian ke dunun rego bangun ngipi manyus di segaro tuh tu nak mulu ulian tamle seye karena nih marah lantasan ten nih dini semua irago ngenah belok belok ulian lipio lipio lali lali tuno jagero. Yen mulu anak jagero setato ingat kapening dewek. Mawinan yen nak ngerosan lengah tuh. Mawit kruno alo tekening ngah. Alo tengaraning jelek. Ngah tengaraning ingat. Ingatan yang buruk tuh meran lengah. Liu je nak nyambatang ada lengah buah ada lengah ulian ngajang ane boyo-boyo sake walo yen gitu sih semua biasa ulian ada upat ada masih lengah sing ulian ajang-ajangan sing ulian inung-inuman lengah tekening nepukin anaknya sukses nepukin anaknya liang nepukin anak berani itu lengah dan itu marah sekan-sekan lengah pukin timpale gedeg nepukin timpale sukses gedeg itu marah alo tekening lengah Boyo kan orang tukangin kau. Nah, yang ya akhirnya jadi ninggahan pilin-pilin. Rasa-rasa. Mau lu sekar mau dinguan di selat tembok nyampat kerek-kerek alus sajat penjalan sampat.
1: Mana dia? Bina sam.

0: Ing sapa ki? Ken yen ah nyampat ki mbone tukar ramang.
1: Tah, dong turah sapa.
0: Apa lihat?
1: Hey, malu. Nenek selanjutnya buat kedengaran sari ini.
0: Apa nang ini? Jangan apa lapa lah polian ban nyampat. Ngapa gending?
1: Lelubu ini mau kejang lipat-lipat kan di Nana jang sampat deh lak hati ya nih mai lakun jadi nih horto malu putih
0: kejang sampat kan cuma namun uang nih kan deh.

0: Lia ngatir yoi sampat saja tuh.
1: Ken, ada Lia nih kan, nak je sepet sebenarnya.
0: Sik, goloh talin sampat itu. Dudak ditup di pau, pangsa-pangsa kan.
1: Masih ada tembok pau, pangsa kan.
0: Ya, angkatan iyo saja nanti sampah.
1: Sebenarnya nak cendali gitu sebenarnya.
0: Sing anu ne banyak ya tekak talen ya sing gitu angtu.
1: Ya kan tembok aja anggo nanggo sih cepaon ya anggo sih sakit ragot.
0: Tadi sebut orang sampah.
1: Man tuh kadang urin nyampah teng kotoran, lelu, tuh. Sebet sebenarnya yo, sing, yang bisa yo ngomong kene-kene kan bahagia gitu yo.
0: Yang cara tiang sing gitu sampah itu bahagia yo.
1: Bahagiane di jo.
0: Man tugas yo itu, nak mulu tugas yo ngon sampah.
1: Tugas yo mau bersih.
0: Sudarman yo dari sampah mulu kenyampatan sahanan yang lalu. Kotoran buku gitu.
1: Oh, nak mulu cokentan.
0: Ada nak sampah itu jujur, ono jin-jino bungo, ono bancangan.
1: Dan ya bung sampah tadan.
0: Tuh,
1: bancangan.
0: Bancangan ya tadin.
1: Oh ngarongar. No cendih inget catet. SD pasti aja inget tuh. Kasar bo kesaman, ngai bo ngarongar gedungan-gedungan nabi nun jakon. Jadi sendu se bungo-bungo. Ngabonya.
0: Ingat lu pidan. Ngabo penyapungan besi, ngabo onangan besi. Tiang ngabo ngoneng onangan tuh.
1: Itu paling nikmat di dia ngejer gitu tuh.
0: Dim live itu mesti ngonang-onang terus pas lano.
1: Adik kemana?
0: Karena sing tawang loh muani dugas tuh. Sing caron ini yani maro bisa paud TK gen betawang aragane cewek dan cowok lah Rasulullah. Ini ragu subuh sampai kelas lu kelas 4 kelas 5 tuh sing nen kenal gitu.
1: Biaso manusia tibu ditukar ada timpal-timpal. Sekali masuk langsung mau mecebur. Dan saya ngilang barak mato sebanding boleh.
0: Karena Suwadharma ini rago nak jenik mulu.
1: No, melali gini. Suwadharma rago nak jenik melali.
0: Pato tekan Suwadharma sampat mulu kalau nyampat. Suwadharma kasur mulu mau tetah gini. Seng tayan iyo netah.
1: Yang kasur netah rago kengken ya.
2: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Saya nggak ada cara ras lo tuh yuk kalau mau kalah.
1: Sebentar om.
0: Ike set atau ngosio betian nggak nyasarin batis. Enjoy aja.
1: Ngil aja yo. Biar mecak, biar mecak, biar kengkeng. Ngil aja yo.
0: Duga sio ngelamar, tapi tidak ada di keset tuh.
1: Ares terima.
0: Yang lo yang ngelamar tadi undang.
1: Kendakin ni mesuun.
0: Mesuun, ya.
1: Ya, nyak. Sesuai dengan tupoksi. Itu tupoksi.
0: Cara gitu tiang. Belin tiang tu mulu. Suwadharman mulu. Bakal yang mang penyuh pahitungan tekan ngirago. Tur maning ngirago mulu matakon tekan.
1: Di dua sana ada dah kan, tawang tongo sado. Yang penting aku ingatkan Suwadharma. Do Suwadharma nak jemak dah kan.
0: Nak tiang mau janji di none janji di darai no suka none budone.
1: Ujang. Janji jak siro.
0: Jak gitu eh.
1: Oh.
0: Di jamone sing teko nak ado apa yo kapi abang ni ado macet
1: macet gawu nang di mari.

0: Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Kemulan serino dino.
1: Aduh, lantang. Iya lantang.
2: Lantang
1: tuh.
0: Mangkat ibu-ibu yang beli itu nih ada.
1: Dan
0: kejit-kejit kakak.
2: Udah ibu-ibu.
1: Niki malu marah ibu-ibu entian.
0: Kejit-kejit kini ya. Alis nih ke kerang.
1: Oh, sing ulian sarap, mulut rusak,
2: sarap rusak.
0: Ya kini mare teman beli nepukin, pekede, pekenyung, rasa toleransi ada, menyamu, mau raya, mau keluarga, mau timpasin tuh, paikat raga di sekala orang eh.
1: Aduh.
0: Rah, rasa lebihan lah. Nah, beli kalau deh sesinglah beli sih gitu loh lebihan ya nyunah tuh sabun itu saling pengenyuh kan tolong di gumi
1: sih nggak mau meriki malah nih meriki lo dicacapannya gitu kang ya anak ini tapi sing hortang buat awang perlu sing bina satu kan sabun iki
0: iya penapi niki
1: iragone kekin ban ngerawasan. Pada umumnya sekarang orang tidak suka mendengarkan saat orang berbicara. Segitu. Orang yang suka pada kita tidak memerlukan cerita dari kita. Apalagi orang yang tidak suka nyanget sing demen ninggal kita bercerita.
2: Punak ya sing demen pasti apa orang rago jelek begitu, jelek jelek.
0: Nah, iya bidan ke terkait sing zaman usuk ke karang mah kait beda. Raja adalah temus atau aneh madan lakar penyeberang. Aja kelor nyidang nak kelurus benang kaya benang kelor tidak ada satu perbedaan dalam hidup ini.
1: Bedan sokasi ini bisa kau jangan.
2: Kasih di pisago.
1: Oh, yang sedok tak bisa ke pisago.
0: Bisa terjadi begitu lah.
2: Iya, begitu cenik. Nyemak nasi jumah. Lali lot ni bendangin telah nasi itu. Don mimo itu nyemak nasi.
1: Namun biasa gitu. Mawinan sing ado nak lacur lipidan. Sewire yen sing lah poyan pode
2: podo.
1: Jani po di samping mesti rago menyamor tu. Tapi asal dah hubungan apa? Sedak ide kerja menyamor.
0: Begitulah rasa kemanusiaan menabudam bro ya. Lebih hasan lebih an bidar ya. Apa disebabkan oleh kehidupan ekonomi yang begitu waktu itu menawi alian-alian kewa aso nyilis sing kewa sekete
1: maka yen raosang sapunika tengudiang di saat saya gumu itu nak juari ngidih nasi sementara mungkin gemuh gumu sing adolak ngidih nasi kopi saja dia beda niku. Santu kan rasa leket menyamo dan kelawan jati.
2: Asan kentan ye arin rago tos sarak sorok itu ado jadi ngide yang dini urusan keto asan nang tiang. Jani cun acuari.
1: Oh kejang jani nginutin Sudarmo. Yang mulu sing Sudarmo iyo yo sing
2: iyo kemo yo mah.
0: Iya iya iya.
1: Yang mulu misalnya anak ngelah enggak ngelah gak gitu orang tuh. Mulu keginan yo sing bisa nampah cilen. Biar di samping yo sing yo milu.
2: Daripada ngaduk-ngaduk, ngaden ngoyong, cemak kayak ni. Niraga bisa dan gitu. Cianya semua darmo tu cemak gitu.
1: Yen dungun gay ada sejemak aja anak besik bisa nyemak. Sing itu satu orang tu bisa mengambil pekerjaan sampai 10 pekerjaan. Yen jani 10 pekerjaan
2: diambil
1: satu orang mengambil. Kita jadi, ha? Yang bidan satu orang mengambil 10 pekerjaan. Sekarang 10 pekerjaan diambil satu orang.
2: Padahal bidan sebelum pekerjaan diambil oleh satu orang.
1: Ya jadi aja daso.
2: Satu pekerjaan ambil aja daso gitu. Dom badan berdiri.
0: Itu perbandingnya. Menawi ya tidak terlepas dengan Aup Gumi Kade Mangkin. Beli nak ngerasang saja gitu lah. Dalam satu kehidupan di masyarakat di desa-desa nak nurakat santu saling tulung tinulungin saling nyuh pengenyuh nak beli ngerasang bidangan ducenik beli ngeling menguang nak mulut ketunang kehidupan bidang
2: haji kan mulut nangis kan terus
0: kadang-kadang bisa apa nini dangin rumah ya bang begini nang nasi dingin nasi dingin mau ngomong saja jangan saja pidan
1: tiang anu masih itu ingat tiang ngeling cepok sing terus ngeling ngeling kan api ngeling sing banget tuh api kan pocol ngeling ngeling gitu
2: makin merah lelit gitu senjatanya nangis,
1: nangis.
2: Coba sing bang nangis sing mana apa pidan nyala ngeling sedo nak mangapo.
1: Gimana kuat jadinya kita?
2: Ya mental kita jadi kuat.
0: Mirip ketutur guru rapo. Sampun asana nyayah-nyayah ngarang itu. Yen yakti widana rasa tutur guru jak pada suka dapot. Cek sekan lah sebayu kan nerimu. Kadang-kadang ini kan campah begitu.
1: Ya nih bidan tulih hagen kena ramo lagu sing bani melihat ya untul ya, para jani
2: bani melihat
1: ya jani tulih panak ya lagu dengeng no.
2: Bidan opana bisa mengkep diadek nih yang penting sing tepuk
1: aja
2: gitu jenis mengkep diadek nih kene pasti tepuk bapo doh marah
1: penyingatnya ketekap
2: aduh diadek nih kan kene adek nih gitu dia say
0: artinya mengalami hidup yang begitu ya. Niki boten kena menang. Tetap raga positif nerimaan kemajuan kan dimangkin atau apa lagi. Jadi itu raga nah gaptek teknologi ni mangkin dua kan ya. Tapi raga kewala perjalanan pidan raga lebih nawan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam ini jadi sih nawan.
1: Iya nale takonin mangkin jak nagih gen kene itu kan kewajibannya bapak. Sementara kalau ragam bertakonnya ini di mana kewajiban si anak? Yo sing ten cuma kewajiban anak, cuma dia meminta kewajiban bapak aja memberikan.
2: Memberikan apa ya keinginan?
1: Sehingga yo sing nawang necien kalian madan suo darmo, necien madan paro darmo. Apa sih kan hak kentakon?
2: Hak kewajiban serungu.
1: Serungu.
0: Nah niki lah menduin alit, jeruk menduin alit dia antara ngelah. Nang kadang nak memunyi saja waspada makin mungkin panak rencana dalam besi ada dua kan gitu makin maksimal buat lu itu ada bersidanya dalam melihara dalam kehidupan makin tu tu ngeranang waspada masa ke orang tua itu karena kau nanti ada lanjut lagi hidup ke anak ada cucu kan itu proses raga hidup alih pindahan itu.
1: Jani opa lantas panah ngamul terus yo ngalih rumah yo ben ngalih panah
2: ngai ben
1: ngai boyo
2: artinya raga dados nak napi orang tua di zaman sekarang nah kita suka dibawa saji mewah ngeraos sakit mohon sampun masih lali kinsuo darmo dados nak lingsin orang tua gitu.
1: Ada jadi gitu tuh mau lo
2: napi
1: di geguritan tuh nenek mana nah nenek tuh desa nenek cingan maco
2: oh niki
1: kaco nak cuma di itu jenek lo yang san
2: kaca jenelo kudian aku kaca kaca
1: naku ini
2: oh niki animadan suwodarmo
1: tuh
2: ning tuni ngortang tu.
1: Diaget sing sing ano kenoban beli ngalesuk semana beli.
0: Suwo Darmo dah.
1: Nang beli ngetang beli macam tu malu.
0: Nak wajen nama napi yang kena dan napi gurit napi sana kan? Sucinta,
2: sucinta kan? Sucinta.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

0: Niki cemborah nggih. Nggih. Murah beli jero. Tetep mendengarkan puisi sastra.
1: Waduh,
0: lu kita mengingat kali acun cobai ragam jalan apa yang sebenarnya yang disebut Suwadharma.
1: Suwadharma swa.
0: Swa.
1: Itu artinya sendiri.
0: Dharma
1: kewajiban.
0: Kodrat juga bisa.
1: Yen Suwadharma yang besik lantasan amongan piragone po didi swang swang.
2: Tugas-tugas po didi kan.
1: Masa sendiri.
0: Irago pernah Irago. Irago bang hidup di Dumi, Duju bang hidup terang. Bang tahu juga dengan Suwadharma kita.
1: Nah, ini penting nih. Yen dari sampat Suwadharma bakal ngedasan lalu.
0: Nah, apa utang tuh orang praja apa nyedar ke memberikan pada dunia ini pada jagat ini kan begitu ya.
1: Yen canting Suwadharma ya we.
2: Yen nyendok
0: yen. Yen camplung.
2: Camplung.
1: Sing tonden tepuk
0: canting camplung tuh.
1: Hah? Oh, jenik.

0: Rijak ni yurah.
1: Angges.
0: Boyo rago individualisme. Ada sosial rago di masyarakat. Sindadi rago. Ngisiang kenah pedidi. Mapan aja liu aja hidup di
1: rumah. Patut. Maka beten paro. Paro itu kan berarti bu aja liu. Para apa ya paranormal
2: nah,
1: orang-orang ane normal
2: ini sing normal
1: ini sing normal bisa parabola
0: mancar dong
1: paramugari
2: paramugari

0: Ini saja cara menyerah ya. Sesuai dengan kodrat, sesuai dengan IQ, sesuai dengan kebiasaan raga we. Dirakonya kan unyang prajurit dira.
1: Prajurit dira gona tugasna berperang.
0: Berperang.
1: Nggih. Onyang beli ngapa tuh, Mbak?
0: Onyang nelelo ngapa tamyang.
1: Ngonangkes.
0: Mapan mapan mapan nelelo ngapa tamyang kewan nebak sindang tembus tuh. Terus tangkes tuh.
2: Bulu tangkis.
1: Tangkis bulu. Artinya mah kejanglah saudaramu, mah kejanglah senjata.
0: Yen ye ketut katike bawa kreasi yo menggambel. Bisa regane.
2: Maleh niki.
0: Kan kan kan

0: alih ngantasan Swadharmaan sang merage mangale paraja. Heeh. Cek penaka penegak gumit.
1: Ya. Aduh jane bupati sing terange. Nggih. Bu bumi. Pati terus coba isa urip ngisiang urip guming ngisiang jiwan guming itu
0: raja iso marti petemon mempertemukan semuanya
1: narapati narap manusia pati raja rajaan manusia
0: nah narak gitu.
2: Narayana
0: terus

0: Pageh hitan maduwo paru ngomong sane ke bos pati beratut niku Sudarmane nganake istri yen Sudarmi anake lanang
1: napi niku nah.
0: Kemudian nek istri kan
1: tutut dia oh. Perlu mesin
0: nggih tugas sebagai laki-laki membeli perlindungan
1: bertanggung jawab
0: nggih melindungi bukan berarti anak istri itu lemah minta dilindungi nah, tapi itu memang swadharma tanggung jawabnya
1: yang cara bos mangkin ke sekadi kepala keluarga napi patut nek nah dipenuhi kan
2: nah, dalam hal ini pangsing rago nak lo kan udah susah dia udah sapu nek ya sama-sama sekarang nega ang susah dia nata nana sudah mau mengeluhi di kangka satian sapu nek sahana nengyanmu manusia patut diketegar itu akan menyebabkan kekuatan dalam diri adung laki adung istri nyak pada tegak wadus kan nyidang kenggo dari itu tercapun kan
0: artinya rago patuh paturu ngelah Sudarmo sekali saja salah satu mengabaikan Sudarmo itu yang membagaikan lubang dalam perahu tuh. Suatu saat bisa akan menenggelamkan perahu itu sendiri.
1: Walaupun lubangnya kecil sekecil lubang jarum kan enten.
0: Yeah, gitu nak. Mungkin cenik bolong
1: leh. Hidang yo mencelup.
2: Yut batu kan kekuatan sido kan tuh.
0: Yeah.
2: Satio apapun kudiang kan. Rewano sengidang tuh. Yang dipertahankan bisa beliau
0: tiang bengong kan sang Rahwana nah, benar kagum tiang kan sang Rahwana
1: kagum nih yang dijauh nih
0: iya nih ngamontung itu sitang nih apa sih bayu nih sekalau nih Dewi Sito Jepang kudonya jangan perkosa
1: tapi sing kayu
0: tapi
1: nih.
0: Tidak pernah dia diperkosa balik sayang anon itu orang raksasa orang adi caci misalnya rago sing tenepoyo dengar itu tuh mirip sing ten nah kadang orang adi beli raksasa nak beli melu raksasa gitu.
1: Yang penting adi ngoyo
2: kan ini aduh masih kurang serah aduh positif berwarna mungkin yang singnya dasar saja demen idea sito dia tidak akan mau beliau memperkosa dia saja kurang serah don perkosa
0: elah
2: di sito lah mungkin saya di sito ingin ke bandung sito
1: cinta wa
0: kati kebar no kita aso kadi di kebar no kan bakat saling sengkati sehingga kanti ke alengkau
1: artinya pun iki dan kata dia Rahwana niki tidak mau akan menjamah Dewi Sito sebelum Dewi Sito niki mau napi wasane
0: menerima cintanya
1: dari
0: kan
1: percuma dalam rirago bertepuk sebelah tangan
0: kata kemudian cara jarong ngajak nganggon piring mahal.
1: Oh, begitu?
0: Nengil piring itu. Angin aja ngajak jarong nganggon ningko gitu.
1: Ya ningko yang kayak.
0: Cuma lincar barang piringku jalan jalan.
2: Ada masih kita tiru eh. Semua suatu perkawinan sing dasar dengan rasa cinta kasih terus nang ke lain agar tidak terjadi deh. Paikat ada gaya.
0: Tidak nak memperkosa itu berarti sesuatu ya bekal sing mulus. Dijur tak enak Apalagi nak lo kal memperkosa anak wani.
1: Kewa
0: sengkel nyidah. Bobok-bobok kena jalur hijau tengken.
2: Suatu terjadi pengurusan pasti ke bener-bener ada ras neluh bayu sasik itu kemudian sasik itu cek alo mana singida mana cek kedua kan sasik singida mana singida mana ne kemudian ne itu kemudian berat
0: makawinan yang salut kan beli rawan.
1: Lebih dah beli rawan. Ya buat dari situ.
2: Tapi perkiraan Ramo mirip banyak babakat kan dari situ.
0: Itu kan
2: pasti perkiraan Ramo jak sekudang jak coba jak mau.
1: Nah, Niko kan ya
2: kejamah di situ gitu perkiraan dia ono.
0: Padon berpikiran negatif masih hidup.
1: Sang Ramo deh. Karena begitu garangnya seorang rawan. Nah, dia pasti kan orang namanya raksasa kan.
0: Maro cingano ayang tuh kadeno ayang masih bikasnya sih gitu. Iya ternyata nakne ganggas gede padang sitang. Ikmak.
1: Ternyata kemayu.
2: Tuh ya. Perlu juga kesetiaan atau apa nih kesetiaan jadi semua.
0: Ijoh Raden nih hilang wiweko itu sang Ramo Dewo di saat keliput dening rasa cinta,
1: rasa sayang,
0: hilang rasa sayang, kanti lantasan ngalih nampi betul kan sama saja dia mencari bantuan untuk mencari itu. Di samping itu di sebuah bakatnya masih dicurigai.
2: Iya, iya. Iya.
1: Ada yang doale gitu.
0: Kutiangnya dia waktu itu mau keluar aja itu.
1: Ucang beli sen deko-deko gitu. Dia mau ngatau sang sen deko-deko. Dijo dah dene benang nak lo tu sebenarnya itu dah dah sana.
0: Nanti yang ngelah Sudarmo beli karena gitu kan ya. Sudarmo nanti yang pati Brato nih teka kang tiang tadi sih beli neka aja dang Sudarmo beli dari nak lanang
1: tanggung jawab kan harus melindungi istrinya
0: di sana lah letak kelemahan beli nih sing idang beli nyalan Sudarmo beli nih nyago tiang
1: kanti pelai
0: pemungkinan lah kelalaian itu sing tadi orang nasib.
2: Nah, Nika pun keagungan seorang wanita. Kapan seorang wanita itu dilecehkan, negara itu akan hancur. Jangan tahu Nika. Ada zaman Renuko, menawa zaman Karto, ada Diasito, ada Dewi Drupadi. Tadi hancur angkat terjadi.
0: Tapi Nika nak sami-sami gambaran tu sampai Nika. Makawinan. Titi yang manggihan cerita-cerita ini ke tidak ada yang faktor jahat. Tidak. Semuanya ada yang melatar belakangi.
2: Tuh, ya.
0: Tetap unik ke. Misalnya, bening rawasang ring sajeroning maha berada. Ide sang Drupadi. Ngantos dilecehkan lalu ngeno diajak Paruman Agung. Sang Drupadi kan punya latar belakang. Kenapa dia sebenci gitu terhadap Drupadi? Karena dia pernah dihina. Dogen yo sombong Dewi Drupadi sampai nyacat-nyacat. Ele pada saat kundangan ke Indroprasto tuh.
2: Waktu Raja Surya itu kan.
0: Mau telempung gitu Sang Duryodhana. Kok kene kok lagu kadena lantai?
2: Kadena kacau lantai.
0: Kiken pernikahan Sang Drupadi.

0: Tuan saya, apa pun yang cepat kena potong, apa kita tu model seorang wanita hati-hati dalam hal berbicara.
1: Kita masih anak lanang. Cinta terhadap seorang wanita nih ke, pasti dia punya latar belakang. Tunggu dia beli sangat saja beli ngubar dia. Nak kene uwit beli nak sing andau sing kena beli ngubar. Ulian kelah beli abo lo.
2: Kelah beli abo lo
1: sing ngubar beli atau kamu kan?
2: Yang masuk sing.
1: Artinya semua punya latar belakang. Disampune bajul latar belakang niko, wawu cingakan pendahuluannya, bacalah selengkapnya.
2: Jangan setengah-setengah niko, dadine salah paham.
1: Haluangkan waktu Anda untuk membaca selengkapnya.
2: Biar tidak salah paham. Jangan kayak niko.
0: Karena tiap hari Senin raga macam Tri Prasetya.
2: Tri Prasetya.
1: Satu ketuhanan yang Maha
0: Esa. Raga pelandang pun macam ya wah kena dengan sini. Nah, sesuai dengan poksinya.
1: Padut, elengan pisan peniki raga maduwe sodarmo. Lakukanlah sodarmamu. Karena yang diastun benah ban beli meragatan saudarma nak lain, tetapi mengabaikan saudarmu sendiri, sama dengan itu bohong. Yen bogen pragat saudarma ni ragone, yen nung lagalah jawatan ulung.
2: Masih uju-uju melaib ke pisago malu cuma sing pragat.
0: Kadang-kadang kan ada ngale ya wangnya teman ngale nama ada model kayak cuma hutang mau kalian sendiri ini bisa ke ada tujuan tertentu yang begitu
1: tumpang ada, padi gagal dan
0: apa nanti
1: tumpang padi gagal
2: tumpang apa ada nih
1: antang dipisah
2: oh antang tumpang padi gagal
0: nah yang macam runo nyanyi deh gitu
1: enggak tak ada perih
0: nih ada perih nih model
2: sekarang mau kemo
1: enggak dan bahkan orang pokitnya
2: orang
0: ide, oh mulai. Nge, kanyang menikah dulu. Beli kata luas
1: dari. Nge, kata kerja nih. Nge,
0: Jogja ini liu nang lagai, ada nang antenya kah, ada nang apa gitu. Hanya di situasi-situasi yang kadi mangkin nih.
1: Tut, tut. Mariang menikah rago nak mau kerampo.
2: Saudarmu,
1: nge, saudarmu. Saudarma ni rago dari anggota banyak jalani
2: keluarga Margian.
1: Saudarma ni rago dari nak tua dari orang tua Margian. Margian pengupo jiwo.
2: Pengupo jiwo yang pengelah cucu ngempu cuma.
1: Saudarma anak istri batang ngai nang wedang. Sore sore ngai nang more.
2: More pupu.
1: Karena yang mau yang itu bang donyen jauh satu anak kalau dok kunda apa tak ngerepotin, akang yang menikah aja tuh ampurayan benjang malih wawanin. Kenapa lo?
2: Iring.
1: Mau tutup nyampat jani mau?
2: Nyablu lu kan kau.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek.

Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, penambahan kuota pengeluaran sapi Bali yang dibuka pemerintah Provinsi Bali langsung diserbu pemohon hingga kuota cepat habis. Kondisi itu terjadi karena banyak pengusaha dan peternak telah lebih dahulu menyiapkan dokumen pengiriman sebelum tambahan kuota diumumkan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Distan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunado, mengatakan pengaturan kuota pengiriman sapi Bali dilakukan secara ketat berdasarkan analisis populasi ternak agar keseimbangan populasi sapi lokal tetap terjaga. Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional Lilin, isiknas.go.id sesuai ketentuan lalu lintas ternak yang berlaku secara nasional. Ia menjelaskan cepat habisnya kuota tambahan terjadi karena banyak pemohon sebelumnya telah melengkapi persyaratan administrasi sehingga langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan oleh pemerintah. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
6: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Gak mau ngobrol penting.
3: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
2: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
3: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
2: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
3: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
2: Hah? Emang penting ya, Bu?
3: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
2: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
2: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
3: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
2: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
3: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
4: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tongkat tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
6: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Om Wikinam Mastu Namacita.
1: Akhirnya itu dan di tiang ambrun iki di tiang wau polis nyarengan iki ring ala duwene antuk numenten kapi ambeng wau kidik iki. Nggih sene mangkin ring rahine somo pastikane ne semeton. Presiden kepangi setara kena arah hajeng rahayu. Wih, di sejeron ngomor yang sudar mulan suagino di kiring Jakarta. Nggih. Jadi sebentar sene mangkin kesadaran untuk nyaman di tiang beli nyoman Sunardo bagus. Beli nyoman Sunardo SSN
0: pula tiga SSN beli aneh nampun ada di titiang mau boleh niki waneng mau wendan acara mau buat penting niki ring studio Ramayana kemudian acara pelepas Bapak Kesta kita dan menunggu Bapak Kesta yang baru niki ada dosetan purut yang meninggal ke tempat ledangan 15-20 menit terlewat waktu dek nanging titiang sapun susah tiaw niki
1: nge nge patut sekedar terpaman titiang nge sering kan nge semuanya sekau-kau niki paman nge semu tabanan dan jembrano lah dan bukit nge dulu sengen kalah duwene niki wenten tunangan titiang bu pera beling malu rajang rajang semang terus urus nge aduh sambun wenten lanjing nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
1: Iya, Om Swastiastu.
2: Aje di tiang saking sabana niki.
1: Sira dadar niki.
2: Saking panak di tiang pekak merta.
1: Pekak merta saking panak gede.
2: Panak Bandung dia.
1: Oh, kenten tinggi. Pun api cuaca ling panak Pak Merta.
2: Aje agak. Kentan remeng-remeng
1: remeng-remeng rem-rem
2: yeah.
1: Yeah. Ini terus nyarangin tapi cagi ambil
2: yang nyarangin ini nanti Pak
1: Dea ini

0: Nih, bawa semakin ke wendenan titiang. Dadi anak muani bagus mecetar nih cara nangoman titiang.
1: Tengah halas si abiri.
0: Sake maun genah titiang dongo suara diki ring tengahkin wanune didian lauteng.

0: Aduh, sedang kasmaran ini Kiti Tiang. Pun apiang niki.
1: Kalut yen rio nema murti.
0: Kalut dan medaging anes gegodan akeh pisan inrio niki ngelimak eri sejeroanan kena di tiangnya pau kudane
1: sungkan rahat jarone manang
0: niku mekawinan jag baling di tiang ngerasa yang gelem niki pekayunan di tiangnya.
1: Nakti angge manambani.
0: Ya nak sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, minap sira uning niki napi angge titiang ngubah dan niki peh pekak titiang menapi pak mertu niki.
1: Sik semua pade.
0: Hei, sik semua.
1: Aye, titiang mau jatuh niki kede pade.
0: Terus,
1: semeton titiang tabana niki serung sami, bawa ngonang dagang kantal, hijau jema genah miring angan waktu niki. Yes, cepat nak menikau pak nade. Titiang belum suruh pamit di Om Santi.
0: Inge suk semua pak merto titiang ring tambak niki inge. Ah ini sana ukuran dulu niki wendan pandepi teler sira mali wendan.
2: Ini datang apa deh?
0: Ini.
2: Ini diwasan wendan pupera. Tuh. Sering panak teler, sering sambil ngiring.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ampun niki, ampun teko niki panak tiyang yogi niki.
1: Jare-jare sampun napi dada suka.
0: Nggih, wonten kesalahan teni. Oh, jowo sekire studio
1: nggih.
0: Nggih.
1: Puniki bidang kedatangan tamu jero saking Pesagi.
0: Nah, jijon nika Pesagi ya?
1: Pesagi. Dauh Tegalingga, dauh Rejase, dauh Klemang.
0: Puh,
1: liu sajan desa Rejuna.
0: Nggih. Liu san ngelanyamu peramen.
1: Liu sajan. Berkat perempat RRI niki ada maktuan kene, ada maktuan keto, menton don selo, menton paku.
0: Hari Riko sama don Vera.
1: Hari.
0: Nge salam salam sirokan Riko.
1: Nge, ampun ikan menggening don bisa ngedar kidung, aku tiang bisa kentarangan.
0: Aduh, nge sama don Pesagi, suku semua niki.
1: Pesagi, cangkup, munuk juwat, banyar bon, tembus ke luhur, tamu, waras, sugrep hulun.
0: Umbi, lengkap nge.
1: Nge, ramen sangketan babaan bengkelanyar semua subrak kulon ide pendara luar puncak sari.
0: Bih, cekapal itu bawa sana aja.
1: Cemus luar wang ayo batu karu. Oh, nak lu saja no.
0: Dan tembus di Jembrano nih ke?
1: Ayo Jembrano. Jembrano kau bagus.
0: Iya, ampun dan tembus tadi nih ngau-ngau.
1: Tuh, no Allah sudah. Pokoknya bang gede niki bang gede.
0: Ingin niki wenden salam saking Pak Balak niki ring anu pergi nanti ring PJ niki.
1: PJ nge Pak Balak main ke Pekantaban Pak Balak. Ale Bu Vera main Pekantaban yuk.
0: Ingin
1: mendengar perempat RI ngiring jaga kesatuan persatuan Republik Indonesia. Berkat perempat RI kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh.
0: Ya, merdeka, merdeka.
1: Merdeka.
0: Ingin.

Inggih bahwa sansana makin ide sang nyomaneng mikiring ring penawo ide sang Arjuna meligalis nyawis mesawur sadu halus.

0: Lu greyang di tiang sane mangkin ngatur ningayang mangdane ratu maharesi pawikane
1: sakan ton di tiang maure
0: sekantun di tiang hidup maurip rikiring jagate
1: yukti kantun lekat inria
0: sayu wakti inria nenten meresido di tiang nen melasan kantun neket lekat ipun inria
1: nanging inria walas asti
0: sake maun inria neneket nika wantah setade kapi tresnane olas asih ya kari
1: ainge lamonane nangis
0: ainge
1: namanya ya prana Rika sampun mangken dugang endumun
0: ge. Inggih beperang ajeng demun ngajeng.
1: Supang mung gede de iso gede. Inggih. Nita jero manggung sedani, aek nek semeton kawah malih di jetanan jembrano nggih.
0: Nggih jembrano.
1: Nita banan mangken sampunan demun ganggu jero. Munga-munga nina makeh semeton tiang duak-duak niko. Sing semua yang mau pamit jero. Santi
0: Om. Suksema Ibu Liku di tiang iki Ibu Vera. Ayo selalu ukuran terus ngeranjung iki Rahayu niki semeton di tiang beli balak bagus berkeli Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Tuh.
0: Hei, ini siapa sih reiring niki?
2: Di tiang tanah lot, Pak Made.
0: Tanah lot.
2: Nggih.
0: Nini.
2: Mbah Tunindi.
0: Mbah Tunindi ya. Cantik, punapi gatro tanah lot.
2: Yang seger. Pak De punapi gatro.
0: Asung kareng sidang iring semeton sami, kena-kena.
2: Sarang sira Rika, Pak Made.
0: Niki di tiang sarang Arjuna, di tiang Pak Agus. Nggih.
2: Pak Agus Komang. Nggih, punapi gatro Pak Agus Komang.
3: Nggih, suksema Pak Komang Agus.
2: Nggih, titiang melajah ginado niki.
0: Terus-terus sampun sangro niki ben Pak Manduwine.
2: Yang ten manut sarengin de Bos. Nggih.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Nah nanti semua jalan serayang seruyung dua anak berseduk pasang dengan kudu sun megai dulu aing dayane cepat patok cara dayan nyaman tiang ni.
1: Mapi kele sonang
2: ulo dayan liu cerol madik peng jak perjani mapi kenyal
0: semul seming jenengnya

0: kan tu ada mesti linang-linang
1: badan jalan. Jelempah, jelempah, baik sejak baik deh sing sune di perjalanan. Mena tuyoh kone, ya kone.
0: Ya yes, mesti kan. Serenang-serenang pangus. Yang saya kata saya yang cepat dan
1: capek dan.
0: Baglo.

0: Nggih, wantas ayu wakti puniko sampun dayan ipun
1: igede coba.
2: Ampuro Pak Made nyelenong musikinya.
1: Niki wedan salam saking Wadud Tenggula niki pada kapeng Wacatur.
0: Wacatur ayu.
1: Penari Gajah Mada jak gano dari pois jan saja kena supat apa kana sempatan.
2: Sereng Pak Nyoman.
1: Nggih.
2: Semua di tiang Mogatro gede diki sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing.
1: Dan dadah saking Mogatro duan sampun boleh begending nggih.
2: Ya Pak Mat.
1: Yeah. Niki udah salam saking Wadud Pak Cilo nang ruang piagam lancar sajan mula dang.
2: Nggih. Itu semua tidang.
1: Ben,
2: saya mau pamit. Om sami.
0: Oh, nggih suksemo.
1: Kita suksemo. Nggih Pak Kadis yang lagi anyar suksemo niki sampun on air niki Pak Kadis yang luar biasa niki.
0: Aing ya sana ukuran dulu ranjing ki racatur ayu racatur ingi Om Swastiastu ingi Om Swastiastu
3: halo
0: ingi Om Swastiastu
3: Om Swastiastu Pak
0: De. Iya, Om.
3: Sering semagang niki.
0: Selamadeg.
3: Mangku Sedani.
0: Pak Mangku Sedani penapi katra Pak Mangku.
3: Ada selu yang orang Om sing masuk.
0: Nggih.
3: Hari ini lagi nih Pak De.
0: Iya.
3: Pak Man.
0: Nggih Pak Man kari wentan urus kita niki.
3: Menawi nanti manut nih Pak De.
0: Harang-harang.
3: Om Swastiastu. Hidup memandang sangsara.
0: Dua neng bani ragu meriki kemerdekaan. Nah pasti kau sampun sengsara nih bakal tepuk.

0: Wirih hidup adane pasti ke sampun ngelah kita akeh dot liu. Nah niku saat waluyo memanjakan keranjang padang selemah bakal panjak nih puni kita
1: dan wang netu lantas mati.
0: Iya ning sampun panumayone rauh. Nah lahir hidup mati niku pasti ke sampun kepanggih.
1: Sane kita pajang ketepu
0: sampun pasti ke maka sami niku pasang kepanggih.

0: Dah dosa dia perjalanan ipun ni raris kecunduk sareng reramannya ni kali krike ring paumahan ni.
1: Amburo mawitan manol pade ni kena jukut ke karo mendadak.
0: Tapi ni ke?
1: Maro melajar.
0: Be jukut ke karo mendadak. Maro melajar. Suk semua tu Pak Mangku sedani ring selamade.
1: Walaupun
0: dengan kakiat top mungkin munga sarangan itu ya. Kakiat top, wenten patut mancung, wenten Pak Yanarbo ni.
1: Kalau walian apa ni?
0: Ingin suk semua.
1: Om Santi.
0: Ingin suk semua ni Pak Mangkun sedani ring silamadangnya. Tio. Terus munga ni kini yo pandepi, dije ni ke pandepi. Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang simang kandun niki.
2: Om Swastiastu
0: deh. Ingih, Om Swastiastu.
2: Kak Ani Melayu.
3: Kak Ani Melayu marga.
2: Nggih, itu Pak Man.
3: Nggih, niki wedan salam saking Payan Citra Tanjung niki nyalamin niki.
2: Salam.
0: Nggih, Kak Ani ring Melayu.
2: Yang nyareng kan Pak Man, Pak D.
0: Durus.
2: De panti kan nyareng Pak.
0: Nggih, benyang menawi itu benyang
3: di panti, makin argana di rumah sakit udah.
2: Nggih.
3: Nggih semua. Ngumbiang mesin nyalam iki nggih.
0: Ini Bella terus nyalam niki.
2: Om Swastiastu, Om Mawijenomastu, Namo Siddham.

0: Maka ke tempat dia? Unduk itu. Nah. Pegat lagi, pegat tapi dia.
1: Saya waktu nak mula jodoh. Mula jatuh
2: karman beli.
0: Mula jatuh karman beli ni dengan dewa.

0: Inek panu madiane titi amri kering jagate.
1: Mula tu dosang yang kawin.
0: Tu dosang yang kawin di pemekas penikit remote titiang sampun kedadot pemargi.

0: napi-napi dia?
1: Bawi nane dados adung.
0: Adung eh pangu sejak dados merasa jodoh jaban ditiani kita sampun pengendan.
1: Muka jani makurana.
0: Ado lantas jani kanti merabian masomah kan.

0: panu madian di sana. Ring jaga di sampun menemui pengenan dados itu yang masih kian panoceng yang lu panoceng
1: panoceng mengapa panoceng sup semua pak.

0: Ini Galang, ini Arto, orang Pak DKP, Pak Man.
1: Tinggi.
0: Bunga-bunga tabanin ini Cah Mangku Beraban, Bungura Pangkung Karung, Pak Epi. Kamu nikah dimun Pak Made.
1: Tinggi, Pak Nocing ngeliat niki.
0: Nggih Pak Ucing, deh Mangku, monitor deh, bunga deh.
1: Jero Cito nyalam niki.
0: Jero Cito, salam-salam wali saking Pekayani. Menikah dimun Pak Man.
1: Tinggi.
0: Yang lungsur pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ayo radu dan yang ditiang ngampuro niki semeton sangat begala semeton widangan taban niki ngawangan satu lembaran ngampuro galat bini rau niki dumun ling season pertama mali jebos lagi iring ditiang mali ling kalah rebutan sana durung poling ranjing gitu.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi khusus kepada wisatawan asing yang telah membayar pungutan wisatawan asing atau PWA sebesar Rp150.000 sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian Bali. Koster menjelaskan selama tahun pertama pelaksanaan pada 2024 tercatat sekitar 2,1 juta wisatawan asing telah membayar PWA dengan total kontribusi mencapai Rp318 miliar. Jumlah tersebut sekitar 32% dari total kunjungan wisatawan asing ke Bali yang mencapai 6,3 juta orang. Pada tahun 2025, Pemprov Bali kemudian mengevaluasi melakukan revisi Perda dan Pergub guna memperluas keterlibatan pelaku pariwisata dalam optimalisasi pungutan wisatawan asing. Langkah itu disebut mulai menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan asing yang membayar PWA meningkat sejumlah 2,4 juta orang atau sekitar 34% dari total kunjungan wisatawan asing yang mencapai 70 juta orang. Ia menegaskan seluruh mekanisme pembayaran PWA dilakukan secara daring tanpa transaksi tunai. Menurutnya sistem tersebut dirancang untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Rekalan Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
2: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang ganta.

0: Banjir atuh deuh dane, sanes wae sampun semeton wewidangan tabanan meduwi galang ye. Sanes mangkin lantun iki ninggalah rebutan ye, durus ngeranjing sanes durung puling ngeranjing wae ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang semang Pak De.
0: Rahajang semang.
1: Tiro tiang niki
0: nah.
1: Yang di Batanta niki Pak De.
0: Nini Bella. Nini Bella Batanta. Penapi katro
1: Pak De, tak penapi katro Pak De.
0: Asteng karo seger niki nini.
1: Mogi kena ngelantur nge.
0: Ingi.
1: Yang ngarang melajah Pak De.
0: Napi cakep niki napi.
1: Inado niki. Yang cakepan Saromio nge. Yang dikawin ya. Om Swastiastu.

Nenten-wenten lempas saya wakti kemulan saya wakti niki sekadi bawa 100 sang peragaan yang resik.

Rikalaning mangkin saya waktu di tiang sedang nenten becek niki pekayune laru laru di tiang ratu.

0: Duku punika di tiang sedang ngemargiang iadnya.
1: Suk semua Pak De,
0: ingalah sarang atos.
1: Ya makatra ring ring pengentar juta sarang sami, mugi kena sarang sami Pak De.
0: Ingin nih Bella.
1: Jebak batan sinal bagi rasa dan loma pricing kang yang mesemeton manten tiang mau pamit. Om santi santi santi Om.
0: Ingin suk semua nih Bella ring batan day. Hai ini sementara saya ukuran terus ngeranya ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajeng Semeng.
1: Om Swastiastu Rajeng Semeng.
0: Ini siapa siren kiring?
1: Yang saking mengui Pak D.
0: Mengui Pak Badung
1: Pak Man tiang ijen ya Pak D.
0: Hari sibuk Pak Man ngerah minuman.
1: Ya, ya. Mengwin ini
0: agak
1: ke. Ingin. Yang nyara dengan bikin ada.
0: Durus durus.
1: Lejebas memang kebetian. Oh malu kita nama. Lejebas mentera nanti tak mati angkat ngabok tak kapan.
0: Ingin.
1: Oh dong ada nawa kebisa.
2: Ingat. Maka sesai pun nak ngalawas sendiri pi anak yang musta. Denya dewa ngangken pada dewek lebisanya. Mara bisa dari gal ngeruda bom oce. Depan anak ke? Ani ngade ni raga bisa sing bisa ni depan subuh nak ngurahin.

0: tan bina winaluya. Buka anak ke nyampat ma bersih-bersih.
1: Anak saya tumbuh
0: Mencik ane madan sarwa malu punika. Lulu ne tan bina iraga mersih kan.

Tumulu ya din astu asa punika na iraga pang saja nekeken ane buat sesengak ane buka kita.

0: bakal ngicin pideket-pideket pitutur-pitutur pauku dan ceningenyin
1: kawar wakin luir san
0: jatuh pangi dewa nyawangin cening kebisaan itu saat uwal wiyo sen jatuh.

0: Dan jatuh ane bakal langon cening prabot senung ane cening nu madan hidup dini digumine
1: ke angin ngaru-waru
0: kawruhane pinaku serano serano ne bakal anggon ngelih pengupo jiwa
1: napi benye

0: jadi pembalik itu sama
1: Nah tu kalangan jeneng prabot Rika Sarawana ngereh sapa ngopo jiwa.
0: Ya bibit kata-katanya sama
1: merdu sanun jenenge urip babat pedang badhe.
0: Pedang badhe
2: ruruh marta
0: ke angin ngaruh marta.
1: Lantur nggih.

0: Ingat suk semua, semua sebatan bono niki.
1: Ingat suk semua Pak Mang, kita ubah diri ke pegangan tapi jantung. Ingat Pak Mang, salam salam gerbang kulit sange. Niki
0: bulodro aja Pak De. Bulodro, sambun mriki mriki.
1: Ingat ya Pak Mang, cukup sarang kami. Sejebak batan sinar bagi lasa dan lemah pelicing sama menyambut ogen sina bantu pramo santi santi santi
0: suk semua semeton gianyar bono lagi bano ceng ring bangli nolak menton kak kiatop dus dus agen kalah duwine siramalin ki menton gi ring penide rantar om swastiastu
1: om swastiastu Pak. Ya, biarin karang asem, Mak Mang.
0: Karang asem, Bu Tut niki.
1: Penyuman utama, Mak Mang.
0: Penyuman ada
2: Bu. Betawang Bu Man Bu Tut. Bodo gugun admin mencanda badhe mut mari Malaysia niki.
1: Nih rajinnya mamannya.
0: Terus Bu Man utama.
1: Kuna rebawa pun panu dia
0: wenten ke bawah irago rikiring umat Hindu ne lahir mewali nah ke bawah punar bawa

0: perkara den yang widi.
1: Saya wakti niko wantah paicani dosang yang widi.
0: Malaratan karma pala.
1: Punar bawone punika sayu waktinyane wantah ngedut pemargine sane sampun lintang karma niragone.

ireh mako sami niko ketegul oleh kidul Indriani ragune.

0: mawit saking belok nah tenerung kewentenan daging-daging sastra.
1: Bahasa kedemanan nomadi
0: sami punika sane mekawinan bas liang kena pulih meriki nyat pada ke jagat
1: warang itu panas barane di
0: iya ning sampun pulih meriki punar bawo nak emaos dan bang hitungan penapi kewah hidup jak demen kan hati do pulih pulih meriki malih nangkil ke jagati
1: nanti panas barer rumah mamanya
0: nggih
1: enten ya sampun sampun iku nak mamane sami medaging kan nyen
0: nak ngati atut bu man
1: kata ni ke mantan pak macamnya matur sutrama mantan dan orang sami itu dagang gandas sejepak batang sinar bagi rasa dan lomba flexing mampir tengah rahayu saling melantur ni tadi ni ke pak made sekarang pak man yang mau pamit om santri om
0: suksema bu man utama ni kiring Karangasem. Ayo semenon ngangin-ngangin iki klungkung bangli gianyar ngidur semangi selat segaro di tiang punapi gatro niki kak mangku praje pati niki siram aja bentar selat segaro paman
2: yeee
0: adi canggih kan
2: bentar jero sandar oke nggih Pak Dewi Lucita di ayani
0: nah kan samat mesin nggih Kak Dewi sira bali eh nggih rayu
2: sana Dion iki sejebak batang sinar bagi rasa dari lemah pleceng terus nang kan galang nggih
0: Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: yes pulaher au
3: penapi gak ada Pak Made jarang Pak Nyoman.
2: Langsung karo dengan tanggal 2 Juli nah membalik sarang sami nggih.
0: Apa ada?
2: Pesta seni Arjo.
3: Nggih nggih nggih. Ono Mas Made apa ngidang?
0: Iya nggih durus-durus kan.
2: Harus sego kae lang dong.
3: Panjat tangkur iki. Dore ku dan doang sini.
0: Tak doang iki, ra doang iki.
3: Punapi kipi karsan dewa
2: Terosong-rosong napi kayu ne pi karsan ratu ne
3: Terangang mangki
2: Ne Rus
3: yang
2: begat iki Pak sinyal terus sing lumpat ya
3: mangga di tiang tata suning
2: nggih oh nang jalan ben jelas to mangga wodo mangga di tiang tata sauning
3: dirajo palo umatu
2: mangga patut saya go di tiang matur
3: juta titiang nyerahkan raja
2: ini pang patut aduk titiang udut yang nyerahkan raja kebentan ini
3: ring mat nirah mubak tirmi
2: Mas Mirah ayo ni panumadian mangdo satyo majang risingi ratu
3: si ratu manjakan titiang
2: nah ratu manjak nak buko titiang
3: kawa kasih yang mas mirih
2: Mang de saya ge adu tiang mangiringin puniki kayun ledang ratune.
3: Bawa man.
2: Nggih, anu jo. Okan dandane rabi dandane.
1: Mohon sasiasi Pak Man bagus.
2: Nggih, pade pun saya ge niki.
1: Mohon sasiasi Pak De bagus.
0: Nggih, Om Sastiastu.
1: Ngelantur niki pupuh pangkur Pak De.
0: Pangkur.
1: Kan mane saran nggih.

Nggih, saya wakti di tiang wantah jatmun lacur. Tiwas niki di kad di tiang malung.

0: Hingga digelis ada makin sang widadari ngat modalan Pak Wocano.
1: Tarajan newarin dan ajuki.
0: Dewa-dewa sangat bagus beh. Ane dot-dot ane dewa kewah ianti tiang manahin.
1: Sekema Pak De, antuk artos antuk gala Pak De.
0: Ing iya dah.
1: Di Pak Man sarang Pak De rajang
2: tugas.
1: Kiring saja bakbatan sinar bagi rasa den lomba plecing mangna kena rahayu.
2: Rahayu sarang sami dalam.
1: Yang pamit pun tadi nanti Pramo Sandi, Om Sandi, Sandi, Sandi.
0: Hingga suk semua udah serengkali. Hingga sana ukuran dulu. Om Swastiastu, Rajang Siang, kita pun. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Titi Yang.
3: Tiang nembe, tiang Pak Ade.
0: Siapa siro ni kiring? Siapa siro ni kiring?
3: Yang Nyong Sari ada kadek dia.
0: Nyong Sari babak kan, bitreng.
2: Mau balik balik kori dek belik lah grup ni deh.
3: Yeah, dek belik tang lah kentenera ramo ni.
2: Dude.
3: Kenapa gatro Pak Man?
2: Astung karo.
3: Melajat yang belajar pangkur ni Pak Ade.
0: Pangkur ini durus.
3: Tang yang antri ke kramo ni kene.
2: Yeah.
3: Sang Prabu. Oh.

0: Ampun Puput, pohilan di gelis ida sampun lumah. Kupun masih kian. Bawos sah ke sana sampun katunas.
1: Ada saya sama Pak Mak.
0: Sampun
2: ganteng. Ngenyong.
0: Kakak nama nikah dumun, Pak Polis
1: dari Jawa Selatan. Oke, pada Irlan sarang peka bertanahan. Oke, saja bag batan sinar bagi rasa dan lama pusing darah hajeng rahayu.
2: Inge,
1: suksma. Eh, galau wal yang ditiang Pak Made sarang Pak Mang.
2: Suksma. Ah, ini semutan sarang samin dan yang kulon terus ngerajeng niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini Om Swastiastu, siapa si Rering?
3: Yang kesiman.
2: Kesiman.
3: Pak.
2: Titiang.
3: Pak Nyoman.
2: Ini storing niki.
0: Matan buah niki.
3: Matan buah.
0: Iya, Pak Man niki ya.
3: Pun api gak terawan niki.
0: Iya, matan Pak Wancan ya, Pem.
3: Sampun api.
0: Iya, dagingnya, Pak Man.
3: Yang banyak nih, Pak Man. Tersebuti dalam londa.
0: Ingi ering carita baba sampe muniki tersebutlah di sebuah dalam melontar.
3: Maka ibad batra kali.
0: Sini apa? Napi ni kak?
3: Berganti pun tak apa.
0: Aduh, pegangnya yang landon sambil ya.
3: Ya sengkeng bangga mayor.
0: Jadi pegangnya enggak kan enggak, Pak Man?
3: Pada sengkeng pangkat mayor.
0: Oh, pangkat pun iki ke bawah. Luwet iki pangkat mayor.
3: Makumarin wajana kiri
0: ulian wibawa pangkat wibawa merasa anak kesin teman iri tadi nem
3: coki tona
0: ningin jok merasa ketandingin sing adon ni bak nini polen ukut tak suge bini besik lah lantas sentana buah hati yang besik ukut
3: Wawu
0: lantas menek truna utawi truni kerawasan anak dagane.
3: Ngacin nyalan bodoh balik.
0: Awe runah kerasa nyamun sebetulnya budut tur paling kalah dengan tonin.
3: Singa rungung surat pelamar lemah.
0: Cakap besik ada lantas penegas surat penglamar menggeruduk yang teka. Cakap besik
3: ingat aku menikah Pak Mar. Pade
0: ni kak kade kadang ambil naskah.
3: Okey. Kira langsung nenek Pade Pak Mar.
0: Nggih.
3: Siang makatro gitu ya.
0: Lurus.
3: Majang ring Mabes Pami Pak Mitran Dagang Gantar. Sejebak Batan Sinar bagi rata dan Loma Besi. Ini kasa punika Batman.
0: Ini
3: Puput Tidiang antuk Yukut Kangkung Mabes Seserel.
0: Yukut Kangkung Mabes Seserel.
3: Madaging kerupuk ulam babi.
0: Jan mantap.
3: Kira langkung di tiang lunas sinampura.
0: Iya.
3: Puput di tiang antuk Pramo Santi.
0: Biguling wadahnya kegenai pun ring pandai gigi anyar.
3: Ayo.
0: Ika ampun dong masnya.
3: Inge, itu obat.
0: Inge. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Jakman, kene murid ulang umum jani ne?
4: Ulang umum Pak Man.
0: Iye.
4: Boleh angin ulang siapa Man rasamu?
0: Iye.
4: Iye pangkat di sini Pak Man.
0: Terus.
4: Om Swastiastu.

0: sarang kaleng.
1: Nah dia di tiang baja ampe dewek sarang kaleh mangken riki nunas kawendan anyane.
0: Tidak apa man, sarang Pak Dek.
1: Inge
0: Pak Man, niki darang ini santai.

0: Gantosin mo jambang jambu.
1: Orang dorong titiang antuk puniki ngendingan tembang gambuh kem.

0: Bakti katur merupa mana kayun suci nirmala.
1: Sante yatnya maka margi.
0: Panjo yatnya pun ikunang kemargi yang mangkin.
1: Maka

0: Nak penguntat punika?
1: Penguntat putrayatnya.
0: Putrayatnya ke bawah punika?
1: Putrayatnya.
0: Ini putrayat sampun, putrayatnya sampun. Ini.
1: Ini Pak Man, suk semua. Niki untan salam yang uban, serang yang datang bubuh nih. Bu Mulati, Bu Yasmi ngirim salam ke Arai Radian, kalian ngirim salam.
0: Ye,
1: Bu. Sarang sami, Pak.
0: Bu Penate jegek dewa.
1: Salam kangen sareng Pak Man ya, sih kan.
0: Ye, sampun murah mangga.
1: Angge Bu Pot antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ye. Ige dadane sareng sami sepisan telah sampun galah di tiani kiruna, seneng banget. Ampure menawi dewe kirang langkung. Benjang pukul malih ditanya kebacaan lagi ingin. Ye, suksemem. Ini gak lama kan puput untuk ditanya aturan sinap Pramo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual.

terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

teu-kite perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berikam Berikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin gemanten. Raklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabran Rahina. Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Rajang siang, semeton rakelan rai pamirsa sarang sami yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada di siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dalam acara Rahina Ayu Teras UMKM bersama Himpi Bali, edisi di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Tentu saja di studio siang hari ini saya Tutmus sudah didatangi oleh kedua narasumber kita yang sangat cantik-cantik di siang hari ini ya. Yang pertama ada Idewo Ayu Eka Taris Wahyuniati SPD MPD Sekretaris DPC Himpi Bali ya. Selamat siang Ibu Dewayu.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Sengkara sehat dan selalu bahagia ya.
0: Ngomong-ngomong saya panggil Ibu atau gimana ini?
1: Boleh panggil Taris aja.
0: Taris, iya. Ibu Taris gitu?
1: Iya.
0: Dan yang kedua ini ada Nikomang Ayu Ari Arsadi, Kepala Seksi Kegiatan Kerja LPP Kerobokan. Iya. Selamat siang Ibu Komang.
2: Iya, selamat siang Bli.
0: Bagaimana kabar hari ini Ibu Komang?
2: Luar biasa.
0: Iya. Dan bagaimana perjalanan menuju studio hari ini?
2: Lumayan lancar, agak macet sedikit.
0: Karena di hari-hari ini kan Bali memang krodit dengan kemacetan.
2: Cukup padat.
0: Cukup padat, iya. Oke, pemirsa Rekelarai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, kita akan live streaming di Facebook Programa Budaya. Ibu Komang dan Ibu Taris bisa lambaikan tangan ke kamera. Hai. Biar pemirsa di rumah tahu wajah dari kedua narasumber kita di siang hari ini. Oke, kita kembali ke topik hari ini ya, Ibu Taris dan Ibu Komang. Kita akan mengambil topik kemasan camilan jamuan di atas meja, tingkatkan nilai produk lokal Bali. Nah, ngomong-ngomong bagaimana Ibu Komang, Ibu Taris dulu, kenapa bisa mengambil tema seperti ini, mengambil topik ini?
1: Terima kasih Blimus atas undangannya pertama-tama. Mungkin perlu diklarifikasi, saya Sekretaris DPC Himpi Bangli. Nah, saya mewakili teman-teman dari Himpi Bali hari ini. Merasa sangat antusias dan tertarik sekali dengan tema ini karena tentunya sebenarnya bagi kami Bali ini potensial ya. Kalau kita berbicara masalah UMKM, tapi kadang produk-produk kita itu rasanya kurang naik level karena mungkin dilihat dari kemasannya yang kurang terbranding dengan baik seperti itu. Walaupun terkadang dari kita sudah banyak yang mengupayakan untuk membranding dengan berbagai kreativitas dan juga inovasi, tetapi mungkin perlu adanya peningkatan-peningkatan dan juga sentuhan-sentuhan inovasi lain agar cemilan-cemilan yang punya kualifikasi sudah bagus, karena cemilan itu gak cuma bisa dilihat dari rasanya aja, walaupun kadang cemilan terasa enak, tapi kalau kemasannya kurang menarik, packagingnya kurang menarik, mungkin nilai jualnya kurang tinggi. Nah, sekarang melalui momentum ini, semoga kedepannya kita semua bisa berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan juga kualifikasi packaging produk UMKM Bali biar memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi seperti itu.
0: Oke, untuk menindaklanjuti kemasan seperti yang Ibu Taris bilang tadi, untuk meningkatkan apa, langkah apa yang Ibu lakukan untuk kemasan itu sedemikian rupa terlihat secara menarik, apakah dari promosi dan dari segala macam bentuknya itu, bagaimana caranya Ibu?
1: Baik, terima kasih. Karena kebetulan kan saya di sini bergerak di bidang makanan juga ya. Apalagi kemarin kami di acara Sunday Market Hippie Bali yang juga dihadiri oleh anggota Komisi 3 DPR RI juga sudah melihat bagaimana kami memasarkan produk. Dan di situ kebetulan saya sendiri kemarin menjual jajegine kalau di Bali ya.
0: Jajan Bali.
1: Iya betul. Nah, saya sendiri melihat peluang jajegine ini kok rasanya karena di Bangli itu banyak produsen. Jadi orang-orang yang memproduksi dan teman-teman di Bangli juga banyak yang melibatkan ibu rumah tangga, bahkan kadang ada juga orang-orang yang memang kualifikasinya tidak memiliki profesi tertentu dilibatkan untuk ikut serta memproduksi jajegine ini. Nah, saya pikir sepertinya kalau misalnya kita tingkatkan nilai jualnya, kemudian kita perluas pasarnya, naikkan brandingnya, pasti jajegine ini akan naik kelas. Sampai akhirnya saya membuat hashtag jajegine naik kelas. Nah, kalau jajegine kan selama ini kita kenal sebagai sesajen.
0: Jajan upakara.
1: Iya betul, jajanan upakara. Sehingga di mindset masyarakat, bahkan kemarin pun saya sempat menawarkan, ada juga banyak customer yang bilang, banyak banget loh lungsuran jajegine di rumah saya, udah sampai saya gorengin berkali-kali tapi gak laku juga gitu kan. Akhirnya saya kasih tester, coba dulu ini jajegine dari produksi kami, produk lokal Bangli yang dikemas berbeda. Karena kami membuat jajegine itu kami campur dengan base genep. Nah, sehingga khas Balinya dapat banget. Karena kadang kan kita gak bisa pungkiri ya, lidah orang Bali itu taste-nya khas itu dengan, memang harus gurih. Kemudian mungkin ada asinnya sedikit. Sehingga kami coba formulasikan berbagai bumbu, kemudian mencoba untuk berkali-kali, walaupun pernah gagal juga. Sampai akhirnya kami mendapatkan taste yang seperti kemarin teman-teman nikmati. Nah, dari itulah kami berpikir bahwa kalau jajegine ini kita branding lagi, pasti akan bisa memperluas pasar dan juga menaikkan kualifikasi produknya seperti itu.
0: Iya, terima kasih Ibu Taris ya, penjelasannya sudah sangat luar biasa sekali. Dan kembali ke Ibu Komang, seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Tari, mungkin bisa menambahkan bagaimana sepak terjang untuk menaikkan UMKM di bidang camilan supaya bisa brandnya lebih dan pasarnya bisa lebih luas gitu.
2: Baik, Blimus, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari Lapas Perempuan Kerobokan, produk unggulan kami itu adalah tekor keripik tempe LPP Kerobokan. Di sini branding yang sudah kami lakukan itu tidak jauh-jauh dari dukungan-dukungan dari mitra kerjasama kami seperti Puri Kawan, dan juga dari pimpinan-pimpinan. Seperti kemarin kami juga sering mengikuti basar-basar bersama dengan Hippie Bali di Sunday Market di Meet Up Cafe. Kemarin juga sudah di-branding oleh Ibu Sally Mantra dan Pak Nyoman Parte. Jadi kami selalu berinovasi bagaimana tekor ini dikenal secara luas oleh masyarakat. Karena disinilah uniknya, tekor keripik tempe LPP Kerobokan itu diproduksi di dalam lapas.
0: Diproduksi di dalam lapas?
2: Iya, diproduksi oleh warga binaan LPP Kerobokan. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat masih memandang LP itu apa sih yang bisa dihasilkan. Nah, inilah melalui acara ini juga kami terima kasih, melalui ini kami sampaikan tekor ini lahir dari semangat kerja keras kami petugas LPP Kerobokan bekerja sama dengan mitra kami dan juga warga binaan pemasyarakatan, di mana yang bekerja inilah sebagai ibu-ibu lapas perempuan. Jadi yang bekerja adalah ibu-ibu semua. Di sini pun kami mengawali tekor ini berawal dari sistem ketok tular. Jadi kami mengundang keluarga warga binaan yang memang memiliki basic perusahaan keripik tempe. Jadi mereka itu mengajarkan kepada warga binaan dan terus kami kembangkan sampai dengan adanya tekor yang sudah memiliki legalitas. Walaupun dihasilkan di dalam lapas, tetapi kami tidak kalah loh dari produk kipi. Karena apa? Pertama, kami sudah berlabel halal dari MUI.
0: Itu sudah sertifikasi.
2: Sudah sertifikasi halal. Terus yang kedua, kami sudah memperoleh PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kabupaten Badung. Dan yang ketiga itu ini yang tidak kalah penting, kami sudah memiliki hak merek atas nama Tekor.
0: Tekor, iya.
2: Sudah itu sudah selesai di tahun 2023 dan sudah langsung diserahkan langsung oleh Bapak Menteri waktu itu, Bapak Yasona Lauli di Art Center pada saat upacara hari kekayaan intelektual. Jadi kami patut berbangga diri karena anak-anak binaan kami di dalam lapas sudah mampu memiliki satu produk yang sudah layak edar di pasaran. Dan untuk menjamin kualitas itu kami juga selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Jadi setiap tahunnya pegawai kami, petugas kami, kami ikut sertakan dalam diklat layak higienis di Kabupaten Badung. Jadi bagi warga masyarakat Bali pada umumnya, jangan takut untuk membeli tekor karena tekor ini legalitasnya sudah dipastikan aman. Kami selalu dalam artian bekerja sama juga dengan apa mitra-mitra kerjasama yang datang ke, berkunjung ke LPP. Selain dengan Basar itu, kami selalu berusaha untuk tolong dibantu untuk ikut menyebarluaskan, membranding tekor ini supaya masyarakat luas itu tahu LPP punya,
0: punya
2: produk tekor.
0: Iya. Ya.
2: Dan yang kedua juga ada nih beli pai susu jegek.
0: Berarti cuman bukan dari keripik tempe aja?
2: Enggak. Oh ya, keripik tempenya juga kita hadirkan dalam dua kemasan.
0: Dua kemasan.
2: Seperti yang Kak Tarinya bilang tadi, tekor apa kemasan itu akan meningkatkan nilai jual. Jadi good looking-nya juga dapat untuk acara-acara VIP. Betul. Pasti menaikkan kualitasnya juga kan. Nah, tapi kami juga menyasar masyarakat yang mungkin hanya sekedar ingin camilan gitu kan. Jadi kita juga punya kemasan hemat ekonomis dari tekor itu sendiri, di mana tidak akan mengurangi rasa daripada tekor premium atau tekor yang ekonomis. Semua sama, tapi kembali kemasan itu menaikkan value-nya dia, value dari tekor itu sendiri. Nah, ini kembali lagi nih Blimus. Maaf nih agak panjang nih mumpung diundang. Enggak apa-apa,
0: silakan, silakan.
2: Mumpung diundang. Ini ada pai susu jegek, produk dari LPP Kerobokan juga. Ini sedang proses kita untuk PIRT, tapi jangan takut, kami selalu bekerja sama dengan Dinkes, mereka selalu ngecek ke LPP. Ini produknya menurut saya luar biasa, penuh perjuangan. Karena membuat pai susu itu tidak semudah yang kita pikirkan, tapi anak-anak di dalam selalu berusaha memperbaiki kualitasnya dengan apa kita selalu memberikan kritik dan saran, kurang garing, kurang manis atau terlalu manis. Jadi kita terus berinovasi memperbaiki setiap produk yang dihasilkan dari lapas perempuan Kerobokan. Begitu, demikian.
0: Iya, terima kasih Ibu Taris ya, penjelasannya sangat luar biasa juga gitu ya. Ibu Komang, maaf Ibu Komang ini. apakah produk dari Tekor ini sudah menyasar ke apa namanya, ke oleh-oleh, ke pasar oleh-oleh atau kemana gitu?
2: Nah, untuk pemasaran Tekor itu sendiri, kami juga sedang berusaha masuk ke toko oleh-oleh Bali. Kemarin juga sudah ditawari. Untuk itu kami tapi pada saat ini, sampai saat ini kami masih bekerja sama dengan mitra. Kami sudah memasarkannya di Warung Nuts di Kerobokan, Asa Cafe di Renon, dan Koperasi Bina Sejahtera Pegawai Kabupaten Badung. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan pimpinan kami di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, tahun ini mudah-mudahan Tekor dan pai susu jegek bisa sampai berada di raknya toko oleh-oleh Bali.
0: Terima kasih.
2: Tapi sekarang mudah-mudahan.
0: Kembali ke Ibu Taris, ya, untuk memasarkan, apakah ada kendala untuk memasarkan menjadi brand yang lebih menarik gitu? Kendalanya seperti apa?
1: Terima kasih Kak Mus. Jadi kalau untuk kendala sendiri sih sebenarnya, kalau boleh jujur, kami kendalanya di produksi.
0: Ini kendala di produksi?
1: Malah di produksi, karena ketersediaan SDM-nya juga masih harus benar-benar kita harus meng-hire lebih banyak orang. Karena jajah gina ya, kalau mungkin di luaran, di Jawa mungkin kan namanya rengginang. Rengginang ini kan udah biasa jadi cemilan di atas meja, jamuan tamu, dan lain sebagainya kan. Kalau di Bali ini kan memang lebih banyak, dan mayoritas masyarakat kita memang menggunakan rengginang ini sebagai
0: untuk upakara.
1: Nah, jadi kalau misalnya kita mau scale up lagi, kendalanya itu memang di produksi, Bli. Jadi kita bayangkan dalam 15 hari sekali aja kami bisa menghabiskan lebih dari 500 kresek. Itu udah kewalahan banget sebenarnya. Dan bahkan kami sudah mulai upgrade alat, yang dulunya mungkin kalau orang tua dulu mengeringkan jajegina itu pakai sistem jemur ya, Bli ya. Kalau kami sudah menggunakan oven, udah berusaha untuk mengefisiensi proses produksi, tetapi ternyata hal tersebut juga tidak menjadi solusi satu-satunya, karena kita memproduksi banyak, mengopen bisa banyak, ternyata proses bungkusnya kan juga butuh SDM yang harus mendukung kami gitu. Nah, sehingga hal tersebutlah yang menjadi kendala, dan kedepannya juga kami masih berusaha untuk meng-hire orang yang bisa membantu kami, karena kebetulan Bang Li kan juga sekarang anak mudanya banyak yang kerja keluar ya.
0: Dan kebetulan juga pembuatan dari sistem Jajogino itu memerlukan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya.
1: Selain kompeten, mereka juga harus punya passion untuk mengerjakan itu. Karena kadang kalau kita libatkan orang anak-anak muda juga, kadang masih merasa gengsi. Mungkin ke depan PR bagi kami sebagai produsen untuk mengedukasi juga anak muda bahwa why not kalau ini memang
0: menjanjikan,
1: bisa dijadikan peluang kerja, kemudian pasarnya juga kita bisa perluas, kenapa enggak kan gitu. Kita bisa kerja dari rumah aja tapi ngomset, why not kan, cuan. Yang penting cuannya gitu. Seperti itu sih, Bli.
0: Terima kasih Ibu Taris ya penjelasannya. Dan pemirsa Sarang Sami Rakalarai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, nanti kami akan kembali lagi bersama kedua narasumber kita mengobrol tentang camilan di atas meja. Kita akan jeda sejenak dan dengarkan yang satu ini.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, saudara pendengar, pemirsa Sarang Sami yang masih setia bergabung bersama kami di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi bersama Tutmus dan narasumber kita masih dalam obrolan teras UMKM. Dan masih topik kita kemasan camilan jamuan di atas meja, tingkatkan nilai produk lokal Bali. Oke, pemirsa Sarang Sami yang masih setia bergabung, kami akan buka line telepon di 223361 ya. Yang sudah setia bergabung bersama kami ngobrol bersama kedua narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Om Sestiastu. Selamat siang. Aduh, ini mungkin karena terkendala sinyal ya, terputus lagi. Oke, pemirsa semuanya yang masih setia bergabung, yang sudah siap di line telepon 223361. Tuan misalkan sapa ruang dengar Anda kembali. Oke, kedua narasumber kita ke Ibu Komang kembali. Sembari kita menunggu penelpon kita di siang hari ini ya. Nah, kita akan lanjutkan obrolan kita. Storytelling proses pembuatan tikor ini, mohon dijelaskan bagaimana awal proses pembuatannya.
1: Izin Blimus, bukan tikor, tekor
0: ya. mohon maaf.
1: Tekor. Jadi storytelling dari tekor ini sendiri tidak jauh-jauh dari proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Jadi di lapas perempuan Kerobokan itu ada beberapa pembinaan, termasuk salah satunya pembinaan kemandirian. Nah, disinilah awal mula tekor itu dilahirkan. Jadi kami petugas LPP Kerobokan selalu berusaha melaksanakan tugas pembinaan itu supaya menghasilkan output yang bermanfaat bagi warga binaan. Jadi tekor ini dilahirkan dari semangat kerjasama dengan pengusaha keripik tempe yang kami undang ke LPP Kerobokan untuk memberikan pelatihan kepada beberapa warga binaan. Jadi kalau ditanyakan kenapa beberapa, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak fokus. Jadi kami pilih yang memang
0: berkompeten di bidangnya.
1: Pertama adalah minat. Minat, bakat, kompeten dalam bidang kuliner. Jadi mereka kami undang, mereka memberikan pelatihan kepada warga binaan. Setelah itu warga binaan mulai berkreasi sendiri. Jadi setelah pelatihan itu, setiap harinya mereka selalu mengulas lagi materi apa yang sudah diberikan oleh pelatih. Jadi tekor ini sendiri tidak langsung seperti ini Blimus. Tidak langsung seperti ini. Jadi tekor ini pertama-tama ketika diberikan pelatihan oleh para pelatih, pasti tentunya banyak kendala dalam pelatihannya tersebut, tetapi kami selalu berusaha dengan kemampuan kami sebagai petugas memberikan suatu apa namanya brainwashing, kalian pasti bisa. Nah, tekor ini pertama-pertama itu karena di dalam lapas itu sendiri banyak sekali yang harus kita perhatikan dari sisi keamanan, jadinya seperti kedelai yang memang mungkin bisa saja kami campur raginya di dalam LP, tapi kami datangkan langsung kedelai yang sudah dicampur ragi ke dalam lapas. Jadi anak-anak itu hanya mengadon tempe, mengadon kedelai yang sudah campur dengan ragi itu dengan tepung kanji. Itu difermentasikan selama 2 hari. Nanti setelah tekor ini, keripik tempe ini sudah siap potong, baru nanti setelah 2 hari itu mereka potong, kemudian diracik dengan bumbu rahasia LPP Kerobokan. Tentunya ini tetap HIP itu punya bumbu rahasia. Betul. Kita juga punya bumbu rahasia. Setelah itu baru digoreng. Nah, awal-awalnya tempe ini belum punya nama. Namanya cuma keripik tempe.
0: Keripik tempe.
1: Ya, keripik tempe. Keripik tempe, keripik tempe. Jadi pemasaran cuma di dalam internal lapas. Belum ada brandingnya. Juga. Belum ada brandingnya. Nah, baru di tahun 2023 itu kita kebut. kita memikirkan bagaimana membranding Tekkor ini supaya bisa
0: tembus ke pasaran.
1: Tembus ke pasar, jangan nasional aja, sampai internasional.
2: Wow, luar biasa.
1: Ya. Jadi filosofi Tekkor ini sendiri itu kan storytellingnya pasti berangkat dari bagaimana warga binaan itu memiliki semangat juang untuk menghasilkan suatu produk. Nah, filosofi nama Tekkor ini sendiri pun kami pikirkan juga. Di Bali itu mungkin Limus tahu sama Kak Tari tahu Tekkor, Tekkor. Jangan warung bubuh ya. Tekkor ini tempe tempe LPP kerobokan. Tekkor itu memiliki filosofi wadah, wadah kreativitas dari warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan kerobokan. Jadi tidak sembarang nama Tekkor, Tekkor jangan.
0: Tekkor ya, Tekkor ya.
1: Apa ini harus jelas Tekkor. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Tekkor ini seperti yang saya sampaikan tadi, supaya memiliki nilai jual yang tinggi, kita upgrade lah dia dengan kemasan yang lebih premium. Begitu. Jadi Astungkara, Blimus, Tekkor ini sudah akhirnya kejadian, sudah go internasional. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi Tekkor ini sudah digunakan sebagai salah satu souvenir dalam kegiatan WCPP di bulan April 2026 ini, World Congress Probation and Parole. Itu dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Wow,
1: itu. Jadi kami patut berbangga diri karena warga binaan kami sudah menghasilkan suatu produk yang sudah tembus di pangsa pasar internasional.
0: Bukan di daerah Bali saja, ya, nasional, bahkan ke internasional. Iya.
1: Iya. Jadi mudah-mudahan storytelling di belakang pun kita sudah sampaikan juga ada storytelling dari keripik tempe Tekkor ini. Produknya hasil karya dari warga binaan.
0: Iya.
1: Jadi jangan lihat Tekkornya aja, tapi proses pembinaan itu sendiri, supaya nanti warga binaan kami keluar dari lapas memiliki rasa memiliki skill, rasa percaya diri, sehingga nanti kami harapkan mampu mandiri secara finansial.
0: Terima kasih ya. Bu Taris ya. Ibu Koma. Koma ya, Ibu Koma.
1: Aduh, keingatnya Bu Taris.
0: Saya sampai bingung ini ya. Ya, maksudnya kembali ke Ibu Taris ya. Bagaimana sepak terjang mendengar penjelasan dari Ibu Koma yang sudah sampai menyasar ke internasional untuk Ibu Taris?
2: Luar biasa sekali ya. Sangat appreciate terhadap LPP kerobokan ya Bu Koma, karena tentunya untuk menjadikan seseorang, apalagi mungkin dengan image yang sudah kita tahu
0: sendiri. Mohon maaf Ibu Taris, siap. Kita sapa penelpon dulu.
2: Oke.
0: Om Sosiastu, selamat siang. Ya, mungkin karena keterbatasan sinyal ya, kami akan sapa kembali ruang dengar Anda di 223361. Ya, bisa dilanjutkan Ibu tadi.
2: Ya, terima kasih. Jadi sangat appreciate terhadap LPP kerobokan yang udah sangat luar biasa. Kami membayangkan aja kan itu membina seseorang yang mungkin image-nya ya, brand image di masyarakat, orang yang sudah ada, barat kata kalau mungkin kasarnya kita bilang di balik jeruji besi gitu, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu ini kan sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan kami pun untuk meng-hire orang yang akan kita ajak bekerja mengembangkan usaha ini tertatih-tatih juga, apalagi menjadikan seorang dari yang belum tahu hingga memiliki skill dan confidence untuk terjun di dunia kuliner kan, seperti itu. Nah, sebagai pelaku kuliner sih saya sangat terinspirasi dari hal tersebut, dan tentunya mungkin kedepannya kolaborasi antara HIPI dan juga LPP kerobokan ini akan menghasilkan banyak pembelajaran juga bagi kami, seperti itu. Karena tentunya walaupun kita sama-sama mengajak orang bekerja sama, tapi latar belakang yang berbeda kan luar biasa sekali. Ada banyak hal yang bisa kita adopsi mungkin nanti ke depannya untuk dinamika di masyarakat seperti apa, walaupun latar belakang orang apapun itu kita bentuk nanti punya skill, semoga bisa menjadi ladang yang bisa memberikan kita pemasukan seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, kemudian berkaca juga dari apa yang sudah kami lakukan, tentunya kami sangat ingin ya, kalau khusus di saya, kan saya ingin membuat Jajagina ini naik level. Tentunya kedepannya kita ingin juga Jajagina saya, khususnya mungkin kalau produk rengginang lain, mungkin ada yang sudah penjualannya skalanya internasional dan berani bersaing di pasar global. Tapi kalau dari kami sendiri, karena kami juga masih memiliki beberapa kendala, mungkin nanti juga kami akan mengupgrade dan juga men-scale up usaha kami dari berbagai halnya. Semoga nanti juga kami bisa mencapai penjualan sampai ke pasar global. Dan kami yakin sih kalau misalnya kita bisa sedikit demi sedikit untuk meminimalisasi kendala-kendala yang kita hadapi seperti pemberdayaan SDM dan lain sebagainya, kami siap bersaing sebenarnya. Tapi memang butuh proses yang panjang seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang kita sudah ada di bawah binaan HIPI Bali, semoga kedepannya nanti hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangan dari kami itu bisa diminimalisasi kembali.
0: Astungkara ya, bisa up seperti tekornya sampai tembus ke internasional ya.
1: Astungkara.
0: Oke, Ibu Taris, kembali ke Ibu Komang. Dengan adanya tekor di warga binaan, dampak ke warga binaan sampai saat ini, Ibu?
1: Baik, untuk dampak terhadap warga binaan itu sendiri tentunya pastinya dirasakan secara langsung. Yang pertama, mereka mendapatkan satu keahlian, skill untuk mengasah keterampilan mereka secara mandiri, persiapan mereka keluar dari lapas setelah menjalani masa pidananya. Dan yang kedua adalah ada premi untuk mereka, premi atau upah ya, lebih familiarnya, upah yang kita berikan sesuai dengan, tentunya karena kita instansi pemerintah, tidak jauh-jauh dari peraturan pemerintah itu sendiri terkait pemberian premi terhadap WBP. Jadi di sini bahkan banyak dari mereka itu bisa kadang memberikan sedikit untuk anaknya. Kadang kan ada mereka yang pisah dengan anaknya kan. Jadi mereka bekerja menghasilkan di dalam lapas itu bukan hal yang baru. Jadi masyarakat juga harus tahu di dalam lapas itu mereka bisa bekerja dan tentunya menghasilkan suatu karya yang bernilai jual. Seperti tekor ini, Astungkara, anak

0: penting kamu harus berusaha di luar dan jangan sampai mengulangi pidana lagi. Mm-hmm. Kalau mau bertemu di luar, ngopi di luar kan lebih enak padahal ngopi di dalam lapas. Demikian Limus.
1: Ya, manfaatnya luar biasa sekali ya. Yeah. Ketika keluar dari, bisa dibilang di jeruji besi. Apa namanya, manfaatnya untuk lebih positif lagi di kehidupan yang di kedepannya lagi. Oke. Untuk yang terakhir, Ibu Taris, harapan ke depan untuk di teras UMKM dengan apa namanya, jajah beginonya, bagaimana harap untuk kedepannya gitu?
2: Baik, terima kasih Blimus. Jadi untuk para pendengar juga ya, tentunya kami sebagai UMKM lokal punya harapan yang sangat besar untuk kemajuan UMKM kami, tidak hanya jajah gina atau jajah Rengginang ya, tidak hanya jajah aja yang diharapkan naik kelas, tapi apapun itu produk lokal Bali agar bisa memiliki kualifikasi dan value yang lebih tinggi lagi, sehingga kedepannya kita siap untuk berkompetisi di pasar global sekalipun. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk menjadikan sebuah UMKM itu punya nilai, punya kelas, kemudian scale up, tentunya kami tidak bisa sendiri. Mungkin kedepannya kami sangat membutuhkan kerjasama pemerintah. Kalau mungkin di lapas kan ada sebuah sistem yang terintegrasi. Kalau kami kan tentunya kami memulai dari benar-benar minus, yang bahkan kadang banyak juga UMKM Bali yang tidak mengerti regulasi. Nah, sehingga harapan kami bagaimana caranya nanti pemerintah, walaupun sekarang kami tahu bahwa banyak udah program pemerintah yang mewadahi kami di UMKM, seperti misalnya difasilitasi untuk legalitas produk, kemudian PRT dan lain sebagainya, itu kami juga dibantu. Tapi mungkin ada banyak sekali loh ternyata UMKM-UMKM yang belum tersentuh. Sehingga kedepannya harapan kami semoga kolaborasi-kolaborasi yang bisa mewadahi kami untuk bisa naik kelas itu digencarkan lagi, dan juga program-program edukatif kepada generasi muda, khususnya agar bisa kedepannya bagaimana generasi muda Bali ini menciptakan lapangan pekerjaan di rumahnya sendiri. Seperti itu Blimus.
1: Ya, terima kasih Ibu Taris ya. Dan yang terakhir untuk Ibu Komang juga, silakan.
0: Baik, terima kasih Blimus. Untuk harapan kami tidak lain adalah Tekor dan Pai Susu ini semoga bisa terus berkembang, baik dari sisi kualitas, kemasan maupun pemasaran, karena kita tidak bisa stuck di satu apa namanya, satu pencapaian. Kita harus terus berusaha menaiki anak tangga sampai nanti benar-benar kita merasa, oh ini produknya memang benar-benar diminati oleh masyarakat. Kita harus terus membranding produk-produk khususnya yang dihasilkan dari lapas perempuan kelas 2 Akrobokan. Berbeda dengan HIPMI menyampaikan dari HIPI ya, HIPI menyampaikan mungkin kita terintegrasi, tapi kami juga perlu dukungan dari masyarakat luas, karena di sini kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan suatu produk, tetapi juga bagaimana masyarakat itu mendukung proses pembinaan kami terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga nanti warga binaan pemasyarakatan itu memiliki keterampilan dan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga nanti kembali ke masyarakat mampu mandiri secara finansial. Itu yang pertama harapan kami. Ya, demikian Blimus, mungkin harapan-harapan kami semoga masyarakat luas tetap mendukung produk-produk UMKM.
1: Terima kasih kedua narasumber kita ya, obrolan kita hari ini sangat luar biasa sekali. Oke, pemirsa, salam semuanya. Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama kami di Perompat Suara Budaya Bali. Itu tadi kurang lebih 1 jam kita sudah ngobrol ya. Ya, obrolan kita sangat luar biasa sekali. Nah, karena keterbatasan waktu, Ibu, kami akan tutup obrolan ini dengan Pramo Santi. Jika ada kesalahan selama kami mengudara selama 1 jam, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Saudara pendengar, momentum libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus memicu lonjakan penumpang penyeberangan dari Pulau Labuhan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Jumlah wisatawan yang menyeberang tercatat mencapai 6.000 orang per hari. Ketua Wilayah Kerja Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benua Pelabuhan Sanur, Warsite, mengatakan peningkatan arus penumpang terjadi sejak dimulainya libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Menurutnya lonjakan tertinggi terjadi pada Jumat lalu. Sementara pada hari normal jumlah penumpang penyeberangan bisa berada di kisaran 3.500 hingga 4.000 orang per hari. Selain peningkatan penumpang, lalu lintas kapal cepat di Pelabuhan Sanur juga mengalami kenaikan. Dalam sehari aktivitas pelayanan tercatat mencapai sekitar 80 trip keberangkatan dan kedatangan. Warsita juga menjelaskan peningkatan penyeberangan didominasi wisatawan domestik maupun mancanegara yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata ke kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang menjadi destinasi favorit di Bali. Rekalan Rai, sekian Gater Bali bersama Tunmus dan sampai jumpa di Gater Bali selanjutnya.

swastiastu. Angge pamirsa rekalarai sanekanton iring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Prompat RRI Denpasar. Muali mali sareng ditiang ketut mus kantun nyarang sipton rekalarai ngantos galah ditiang puput bertugas male jebos ring galah jam 3 sore. Lantaran ditiang acara druene ring galah jam 1 puniki ring acara Rahina Ayu ngelila ulangun antuk ditiang aturan tembang-tembang pop Bali nggih. Pamirsa rekalarai sedereng ditiang jagi pacang nyangre Rahina pamirsa ring lain telpon 223361 tawi sana sampun bergabung ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar Druene. Dulu cuman pia sayang temang pengawet titiang asiki saking bintang kesarangin Angga Patriot sayonara mata emasio.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Saklan Rai Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia Sampunang Mereka Merikingi Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar Wenton program-program Sane Metiosan Tour Eksklusif Indik Sepak Bola Nganten jam membeli bagan ini pertandingan Skor utawi sira Sane Ngogolin Gemanten Rakelan Rai Talar Presida Biar Sayang Cerita Unik Utawi Sane Siosan Ngeninin Indik Pemain Bintang Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan Rekelan Rai Nalar Dados nyaringin live nyabran rahine Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia

Blempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Blempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, blempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Blempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Blempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Inge pemirsa Rakan Rai, sahabat budaya, sene kantun tetap satya iring titiang ring perumpat suara budaya Bali. Mewali malih titiang ketutmus kantun nyarangin sementara Rakan Rai maka saming ye. Jadi pacang sangra titiang dumun ring line telepon 223361. Inge iwawu sampun atur titiang mengkudang-kudang temang punika demogi presiden menghibur Rakan Rai ring siang maka dimangkin. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki wenten Pekak Dania ring Sanur nggih. Ah suk semua sampun nyarangin talar wenten semeton Bapak Ketut Sumarjo ring seputaran Banyar Bengkel dan Pasar nggih. Terima kasih niki sampun nyarangin ring wengi kademangkin talar. Semeton di tiang ring Celuk niki sampun talar nyarangin niki nggih. Ah mugi kena rahayu Bapak Ketut Murdayo niki nggih. Selamat siang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Inge, sarang pekak ring Sanur.
1: Iye, Pacet Trisna.
0: Punapi Gatre.
1: Gatre, Agung Karokena. Pacet mas, Punapi Gatre.
0: Iye, dados kena rayu. Saram, sarang Nini.
2: Raja, nyarang Siki, Blitu.
0: Inge, kena rayu.
1: Ki cuaca kantun rem-rem niki
0: wedo. Patah niki ring seputaran studio taler rem-rem niki.
1: Jadi wong gede dan sabah pang. Itu pantingannya niki. Ngasih teman-teman niki
0: wedo. Lurus.
1: Temang ini Kapat Bali wenton ya niki. Tapi meli gibungan.
0: Kapat Bali meli gibungan.
1: Yeah.
0: Jagi rerahan dumun.
1: Wenten
0: itu janda semus ingin dumun megatron mana kidek mantan
1: wenten
0: jagi kantun orang Kapat okay. Bali
1: api mantan wenten
0: Kapat Bali niki lelaki perintis
1: gados
0: ingin meli gibungan duwe durung mungah niki
1: jarang ranjing lebih hanyar niko
0: ingin lelaki perintis ingin sampun saya ke
1: dia mengatakan cutut maka sami dulu. Macam cutut mus, suksema atau gala. Dia mau pamit Om Santi.
0: Inge suksema niki ring widangan Sanur peka Dania. Inge sampun nyarang sementara kelarai maka sami ring wengi ring siang maka dimangkin. Inge sang raditya mewali ring lain telepon 223361. Inge.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu. Selamat siang.
2: Selamat siang, kekeran
0: Mister. Mbah Egi.
2: Gung Biang
0: Sri. Inge.
2: Punapi Gatre Mister.
0: Kena rahayu dados Gung Biang punapi niki.
2: Mancurnya titiang kena taler. Wajah punapi rem-rem.
0: Rem-rem niki.
2: Niki ngeribis niki Mister. Titiang nuna temang mantan Mister.
0: Inge.
2: Gelutan siduri nge.
0: Gelutan siduri nge saya ge.
2: Rajang mangko sami nge semestan rompat mandu kena rayu di
0: mengenal. Inge.
2: Inge galah bali yang betul. Om santi om.
0: Inge suk semua niki ring gum yang seri ring seputaran kekeran. Sampun nyarangin ring siang maka dimangkin. Mewali sang radit yang mali siki dumun. Ring line telepon 223361. Sane sampun saya ge niki nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Selamat siang.
0: Nggih.
2: Sarang Gatre, Dut.
0: Gatre kena rayu. Sarang sira ditiang?
2: Mengwi
0: ini Agus.
2: Nggih.
0: Punapi Gatre ini?
2: Gatot yang
0: becik mendung
2: iki
0: bisa. Patah di kiring Hayam Uruk dan pasar sekitarnya mendung taler.
2: Nah tembang itu.
0: Durus.
2: Tembang ada ulik.
0: Sane.
2: Goyang sambal lindung.
0: Goyang sambal lindung. Nge,
2: mau gatot kita sering sami Twitter tembang. Tembang tau itu. Kebetulan saya sedang sami. Mudah malah jebas mana selamat nge.
0: Inge.
2: Tertinggalah mungkin Om Santi.
0: Inge suk semua niki nge. Ring Nini Agus nge. Ring seputaran mengui niki nge. Sampun nyarangin taler. Aring siang mekadi mangkin. Nggih pamirsa sareng sami rekalarai senekantun metunggelan ireng ditiang sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Dulu cuman piarsa yang temang saking Kapat Bali. Lelaki perintis tur malej bos mewali jadi pecang sangra ditiang ring lendel pun 223361.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, ngira

0: Inggih kebawa sang uleh kidesang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Ingin pemirsa rakalan rai sanek kantun iring di tiang masiki anteng perempat suara budaya Bali. Jadi pacang sangra di tiang Malaysia siki dumun nge ring lain telpon 223361 pindah ke penelpon terakhir niki nge. Nge. Om swastiastu, selamat siang.
1: Om swastiastu, Batut.
0: Ingin gak terkena rahayu, Batut penapa pindah ke penelpon terakhir niki.
1: Penting boleh
0: kan. Ingin, durus.
1: Nak tembang sana.
0: Ingin.
1: Panggilan. Tembang ni jaga rayu.
0: Jaga rayu.
1: Dari Tut Asmara.
0: Tut Asmara, ingin.
1: Ingin. Bukan tu tutup sarang sami.
0: Ingin.
1: Andokan kita yang pun jepit pintu, kita sakit bang saya jepit pintu.
0: Jaga rayu, jaga rayu. Tut Asmara, niki. Durung mungah niki Pak Tut.
1: Nggih. Enten ya gede kembung dari Gus Jodi.
0: Nggih saya ge.
1: Tuk semua Pak Tut.
0: Nggih.
1: Sedang masuk dari atuh. Hai kawah. Nggih Pak Tut nggih tuk semua kala kader wali. Om santi santi santi om.
0: Nggih suk semua niki Bapak Ketut Murdaya ring widangan Celuk Sukawati nggih sampun nyarang. Mugi kena rayu semeton di tiang ring widangan Celuk. Nggih pemirsa rakalan rai pinake nah Bapak Ketut Murdaya pinake penelpon terakhir nggih. Nah rawi diki dumun di tiang nyagi pacang nyarang sementara kelarai duaning ke bande antuk galan enten presiden di tiang lantur acara duwe neritat kalane di tiang ngiring pasti ke ake kekirangan di tiang di tiang Mas Agung Rena Pangampura pinaka usanane ngatur sinap di tiang antuk para mosan titur temang yang puniki pinaka temang penguntat di tiang om santi santi santi om.

Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tun ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali sampunan mereka meriki sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz jagi pacang iring di tiang pemirsa sarang sami rile ring perempat RRI Jakarta lan RRI Makassar.

0: kita jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh,
1: begitu. Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh, gitu. Oke, siap. Dengan arah sumbernya sudah ada ya bersama kita di online.

0: Diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
1: Sebentar, kita di 0811-409250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
0: Kita
1: Jakarta
0: di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Kusnawati Mhum terkait tema kita, siapa kata filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bu Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sesungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupatau iyanaritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bu Jo.
1: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
2: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri Ibu Prof dalam budaya Bugis?
2: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge yang ini saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Mm-hmm. Itu. Dan satu hal yang menarik lagi Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasung ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni sifat karyo. Artinya saling menggembirakan, bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan si Pakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
2: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Si Pakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Si Pakatau masih relevan di era digital? Hasilnya, 74,3% menjawab sangat relevan. Mm-hmm. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ya, yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
2: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, yeah. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Si Pakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
1: Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
2: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000 dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik. Dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari Si Pakatau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan Si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
2: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni Si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika Si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi ada
2: ya, tiga pertanyaan ya saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
2: Ya betul. Bagaimana
1: contoh Si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
2: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olakmu akan mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike, ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu nako mopedi mu seding mopedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si pakatau.
1: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si pakat lebih dalam media sosial?
2: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu. Kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu, kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
2: Kalau si pakal lebih kan artinya tadi si pakal lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena Arubi lari sopeng bahwa mereka meloki mak pengajar meloki angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga, maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan. Dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si pakatau, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah agar ya tahulah si pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
2: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si Paketau. Tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Paketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si Paketau begitu.
2: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya ya. Baik. Nah, apakah si Paketau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja Ibu Prof atau untuk seluruh Indonesia mungkin atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof?
2: Ya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Si Paketau ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke. Iya, iya.
2: Si Paketau kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Paketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si Paketau ini berarti kita harus diam saja begitu? Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu?
2: Iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga Bu Anti.
1: Ya, oke.
2: Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakai lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
1: Oke.
2: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin nanti itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Paketau masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof?
2: Justru ini si Paketau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Paketau adalah sebaliknya. Yeah. Si Paketau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Oke, baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Paketau, adakah itu Bu Prof?
2: Ya, Alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Matero. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
2: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana sepak takraw ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Dan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya sipak takraw juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
2: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain. Bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang sipak takraw ini? Silakan Bu Prof.
2: Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal sipak takraw adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa sipak takraw ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya sipak takraw masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan sipak takraw, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
0: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait sipak takraw ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, ini sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya Bung Jo nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
0: Boleh.
1: Siang hari ini.
0: Pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
1: Boleh. Pesan WhatsApp.
0: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orek di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan sipak takraw di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Bu Prof.
2: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara ya, itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang namanya Bu Prof.
2: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah Sipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau Sipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial gitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
0: Pertanyaannya
1: ya.
0: Ada dua.
2: Oh iya, betul.
0: Karyanti ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
0: Iya, mungkin bisa ya. Dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
0: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
1: Ya. Kami belum ada nih.
0: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
2: Saya jawab dulu Bung Jo.
0: Boleh, ya, boleh.
2: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga Sipakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang Sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita Sipaka lebih, jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
0: akan respect gitu ya Bu.
2: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bu Jo. Jadi mengingat diri kita, nah kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
0: Oke, okay, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, okay, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
0: Belum. Ya udah, kita ke dari Jakarta ya. Sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
0: Siang.
3: Mbak
0: Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti. Ibu
1: Gusnawati.
0: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Oke, Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, Jaket hitam, bang Jojo, baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
0: Okay. Ya, Bang Leman, gimana kabar sehat?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung. Ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa kata tahu, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakata itu Bu gitu?
0: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
0: Oke.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakata ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
2: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Sipakato ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah,

sih yang di hadapan kita? Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya, bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan, Sidney tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi

0: ya dan nyata gitu ya, tidak ini tidak terbatas.
1: Oke, jadi bisa di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya promosi terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Nggak nyambung sangat. Jadinya.
0: Nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya.
1: Nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen.
1: Iya. Gitu,
2: ya, di dunia tidak nyata, di dunia maya.
1: Iya. Gitu ya. Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya. Udah kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Prompat. Assalamualaikum.
3: Selamat
1: ya, Sarah.
3: Prompat,
1: Jakarta. Iya. Iya, Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, silakan Caca Ayu.
3: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, Manusia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya. Sepakatau ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri sebagai apa namanya?
2: Ya,
3: itu aja sih Pak. Udah tahu apa belum ya tentang sepakatau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
1: Oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya?
3: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sepakatau lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya nggak apa-apa, ini kan suara budi Nusantara.
0: Nanti Banti yang mengatakan balik itu apa Banti? Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sepakatau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, banyak pertanyaannya.
1: Oke, jadi bisa sehari-hari.

0: Beda sama, pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk Sipaka tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
2: Ya, saya berikan kata penutup ya.
0: Iya.
1: Silakan Ibu.
0: Silakan Ibu.
2: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Yeah. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan melayang.

0: Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pekatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti ya, itu betul, intinya sama, intinya satu toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia, seperti ya, itu betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Bersa Renet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual Renet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,

Akhirnya RAI, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyesuaikan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar pesawat menyusul lonjakan harga altur. Melalui KM nomor 1041 tahun 2026, maskapai domestik kini diperbolehkan mengenakan biaya tambahan hingga 50% dari tarif batas atas guna menjaga keseimbangan operasional penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisya mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi harga aftur per 1 Mei 2026 yang mencapai rata-rata Rp29.000 per liter. Kebijakan yang dimulai berlaku sejak 13 Mei 2026 ini juga mewajibkan maskapai mencantumkan fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang. Sementara Kemenhub akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar, Kedan Rai masih ditemani oleh Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabar, apa kabarnya nih Raka dan Rai semua? Semoga sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya, serta tentu saja diberikan kebahagiaan. Kembali lagi bersama saya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 18 Mei 2026. Seperti biasa, Deduta hari ini akan mengajak Raka dan Rai sekalian berdendang dan bergoyang nggih bersama deretan lagu dangdut pilihan niki nggih, yang akan membuat suasana makin asik. Nah, untuk Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa nanti langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-89-882-2420. Dan jangan lupa juga bisa komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, biar sore ini semakin semangat, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan ya. Ini pilihan dari Deduta. Selamat mendengarkan.

0: Halo, halo, halo, kalian Rai. Masih di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta, tentunya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita dendangkan sebuah lagu yang berjudul Sayang dari Pia Palen. Nah, lagu ini merupakan lagu dangdut koplo yang sempat sukses besar ya di kancah tanah air. Lagu yang dirilis pada tahun 2017 ini memiliki kisah tentang ketulusan cinta dan kesetiaan kepada sang kekasih. Ya, walaupun rekan-rekan Rai, perasaan tersebut kadang menyakitkan. Nah, Kang Rai, seperti biasa ini setelah Duta mendendangkan sebuah lagu sebagai pembuka, sekarang saatnya kita masuk di sesi request lagu dan juga salam-salam. Oke, bisa langsung di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Duta nih di WhatsApp Pro 4 di 087-898-822-420. Dan bisa juga nih komen di postingan teratas di Facebooknya Programa Budaya RRI Denpasar. Oke, kita buka niki line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih menjadi penelpon pertama? Ya, ini sudah ada penelpon. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Itu adalah kita. Selamat sore, Bidai Duta.
0: Asik, selamat sore Pak Kak Dania. Ya,
1: selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Pak Gede Duta?
0: Sehat Pak Kak, Pak Kak sehat ini?
1: Sehat.
0: Bersama dengan Nini nih ke?
1: Nini lagi mandi dan cucu.
0: Oh, lagi ngempu.
1: Mau ini les?
0: Sebentar, oh, ya. Mau les. Ya.
1: Pak Kak. Sorry ya. Cari posisi dulu biar bagus,
0: Pak. Ah, oke, okay. Silahkan dicari-cari dulu posisinya. Niki peka.
1: Sudah bagus ya.
0: Nggih, sampun Niki. Niki peka ya. Sampun ngeteh Niki.
1: Sampun jangkep sudah lengkap ini,
0: gede. Sudah lengkap.
1: Iya. Semuanya udah lengkap, jajan apa segalanya udah.
0: Nah, ada yang kurang tuh, Kak. Ada kurang goyang itu kayaknya.
1: Iya, kurang goyangnya dengan dangdutan dulu ya.
0: Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Mega Mustika, Selimut Biru ada ya?
0: Selimut Biru.
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika nggak ada ini, belum masuk playlist bukan?
1: Kalau gitu mimpi dari Erik Susan.
0: Mimpi ya dari Erik Susan. Adanya ini mimpi dari Rita Tresna. Kalau dari Erik Susan belum masuk playlist ini, pekan.
1: Ya boleh itu aja sih coba. Okay. Apa bagus ya?
0: Oke, kita coba ya.
1: Lanjut tengok-tengok ya. Dulu ya.
0: Nih, silakan.
1: Ada siapa ya? Maindira, Mbak Anir Kapal, Pandepi, ada Gemas Payangan. Siapa lagi? Nini Ita. Ada Kenaro, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sembidi, Oda Kade, Oda Desia, Oda Wini, ada Patut Mancung, Pak Yanarbe, Pak Depolos Jaya, ada siapa lagi ya, Kak Ciatop ya, Haji Takta juga selamat sore, ada Mbak Tunindi, ada Gunyang Yoga, ada Jero Mangku Sudani, Bolo Sekar, siapa lagi, Bu Putri Sri Antosari, ada Melody Kardiase, Pekak Pedas, Bu Putu Keboiwo, siapa lagi, Pak Eka Plage, Bu Wayan Swartini, Bu Sinta, Pak Man Pandu, Bu Jiro Cenaga, ya buat semua aja dulu Pak Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya Pak Kak ya.
1: Ya, jadi satu dulu ya. Terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk kita dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Kak Dania dan juga Nini Dania yang ada di Sanur. Semoga dengan lagu ini nanti Pak Kak Dania terhibur dan bisa bergoyang. Nah, itu dia tadi penelpon pertama kita nih, Pak Dania. Nah, sekarang dia sudah buka lagi nih line teleponnya. Siapakah ini di belakangnya Pekak Dania? Nah, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
2: Siapa ya?
0: dari Widakan apa ini? Dari daerah mana ini?
2: Kekeran.
0: Kekeran Gong Biang Sri. Ya.
2: Oh, betul.
0: Gong Biang. Sehat ya Gong Biang.
2: Sehat juga deh. Gimana cuacanya di Ayamuru nih?
0: Di sini panas, tapi tadi
2: panas,
0: hujan.
2: Geriam-geriam nih Derta.
0: Oh, di Kekeran geriam-geriam nih.
2: Gong, sehat ya.
0: Sehat dong Gong Biang. Gong Biang mau
2: naik sama Dek Duta.
0: Ah, dua hari yang lalu juga
2: prewo,
0: naik.
2: Ya.
0: Gih, prewo. Kok tahu?
2: Tahu lah. Di fotonya Dek belum pernah ketemu nih sama Dek Duta.
0: Ah, nggih. Kanggo lihat dari foto dulu, nanti kapan-kapan semoga
2: ya,
0: kita bisa
2: kapan-kapan
0: bertemu.
2: Kapan-kapan ketemu ya.
0: Nggih. Mau lagu dangdut apa
2: ini
0: nih?
2: Ya. Mm-mm. Sepiring berdua ya.
0: Sepiring berdua.
2: Ya.
0: Inggi.
2: Salam dulu ya Dek.
0: Silakan.
2: Siapa tadi itu Kak Dania.
0: Iya, Pekak Dania. Sama
2: Nini Dania, Rajang Mesanekan Nini Kak Serangkak. Nih. Mm-hmm. Lu Eka BB Nunga Weka.
0: Inggi.
2: Eka Sempidi. Nini Santa. Odah Yuda. Mbah Yuda, siapa lagi ya? Nini Ita, Nini Ayuna, Mbah Indira, Bu Vera, mau nggak Bu Vera naik-naik? Biar Dek Dutanya
0: ketawa
2: ya. Bu Veranya biar gempar dia naik itu. Bu Vera ya. Siapa Bu Ana Wang Ayo, Bu Lur Molo Cekar, Pak Man Pandu, siapa ya Pak Tut Murdaya, Bu Putu Keboyuwo, Bu Man Budo, siapa lagi Nini siapa di channel lo tuh
0: Nini
2: Munga Nyeromangku pemenang. Siapa lagi ya? Ya itu aja deh ya, lupa ya.
0: Oke, dibungkus ya.
2: Bungkus aja jadi satu dulu ya.
0: Pakai apa nih alas bungkusnya?
2: Pakai gini aja, plastik aja biar gak tembus ya.
0: Biar gak tembus ya, biar awet sampai ke tujuan.
2: Ya, bisa. Selamat tugas deh ya.
0: Yeay, terima kasih. Dadah, bye-bye Gong Biang Sri dari Kekeran. Terima kasih sudah request lagu hari ini dan juga menemani The Duta tentunya. Nah, untuk Eka dan Rai yang lainnya nanti bisa ikutan ya request lagu tentunya di 0361223361. Tapi sebelum itu mari kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Eka dan Rai sekalian. Selamat mendengarkan.

0: cantik.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pedangdut, dangdut adalah kita. Ya tadi sudah kita putarkan nih dua lagu requestan dari Rake dan Rai, ada Mimpi dan juga Spiring Berdua. Nah, karena Rai kembali sudah buka line teleponnya nih, siapakah yang beruntung nih bisa request lagu dan juga salam-salam ya. Langsung saja di 0361223361. Nggih, niki sudah ada penelpon. Halo Pedangdut.
1: Halo Pedangdut, dangdut adalah kita. Halo, siapa? Coba didebak deh.
0: Ini ada suara motor, artinya rumahnya di samping jalan. Ini dari Kebo Iwo.
1: Iya benar deh, menguing ya deh.
0: Iya, ada suara motor mantan sih.
1: Oh iya, sudah lagi rame nih, mungkin mau ada yang pulang kerja gitu, rame sekali pinggir jalan soalnya deh.
0: Iya, kenten, jam pulang kerja sekarang nge, butung iya. Wah, tapi Niki gak perlu udah kedet ini langsung naik.
1: Iya, tadi baca gak WA-nya tadi?
0: Baca dong, baru mau tak kedetin.
1: Iya. Tumben emang monitor butuh deh. Aduh, jelek sajan deh duta po.
0: Hujan-hujan. Saya kan
1: jelek nih. Saya cuma selung nak truno ya.
0: Hujan-hujan butuh. Makanya keseret.
1: Iya.
0: Punap, gimana kabarnya Niki?
1: Kabarnya Sungkara butuh sehat deh. Deh gimana kabar?
0: Sehat-sehat mantan deh duta Niki.
1: Sungkara sehat terus ya deh. Semangat ngecuer.
0: Ngecuer nge.
1: Tapi nyamper apa deh?
0: Nanti sampai jam 7 Bu Putu.
1: Siapa bernostalgia Bu Putu? Sampai man nostalgia aja. Aduh.
0: Iya loh. Terakhir kisah di rumah sakit mantan.
1: Iya, itu udah yang Bu Putu ketakutan ada sama dengan Pak Man Pandu tuh udah air ngecor. Aduh. Kalau gitulah nostalgianya banyak lagi deh. Nostalgia tuh yang telah-telah udah ada habis-habisnya kalau diomongin.
0: Iya, nanti ditunggu ya pas kita siaran ya. Semoga bisa berbagi kisah kita ya Bu Putu ya.
1: Iya. Ono Sutra deh, ada enggak?
0: Ono Sutra, judulnya apa nih?
1: Bola.
0: Bola. Oke. Okay.
1: Salam-salam dikit ya sambil nyari-nyari bola. Bola. Gimana kabar ini Pak Siato? Pelapangan golfnya udah gini ini dipotong-potong rambut rumputnya biar bisa nepak bola nih. Terus ada Pak Depi, ada Mbak Tunindi, Mbak Indira, Nini Ita, Pak Tet Mancung, Pak Yanarbe, gimana kabar? Ayo semangat gaskan, ramaikan.
0: Ramaikan.
1: Ada tadi Kak Dania. Selamat Kak Dania, udah dapat ulam kaper, udah digoreng tuh ya.
0: Bu Putu, Niki dicolek sama Kak Ciato, katanya nggak bisa masuk.
1: Ya ya Kak, Kak Ciato berarti yang kedetin, semoga nanti bisa masuk ya. Ada Kak Eka Plage, Kak Eka Mambal, terus nguling Bu Putu, Kak Ewa Plage ya deh ya. Dekat rumahnya deh tuh ya.
0: Di Petang nih, kira-kira di Plage, saya lagi 20 menitan ke sana.
1: Oh lumayan juga deh ya. Ada Bu itu Bu siapa namanya ya yang di Pacah itu siapa ya Bu?
0: Oh,
1: Bu Ladra. Bu yang di Pacah. Bu Ladra ya Bu Ladra. Kita gaskan
0: gayanya.
1: Ada Mbok Lesekar, ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Depolos Jaya, ada Gusti Biang Murni. Ada Nini Santa, ada Mama Linda, ada siapa lagi ini? Ninda Kuom, ada Gung Biang Sri. Udah naik tadi ya Gung Biang Sri nomor 2 ya deh ya. Tadi megus ini radionya butuh nak. Kenten deh, nanti keren mah kado Niki Ben hilang suaranya Ben kok gitu.
0: Mungkin sinyalnya nih ke.
1: Nggak minap. Ada lagi siapa ya? Gung Biang Yoga ya Gung Biang. Ya, ya cetut maka sami deh Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi. Di bongkos jalan ini Agus deh, ini Agus sering ngoling sama Mbak Hegi. Ya Pandepi, Bujro Grias Londeng Mangku Sudani. Ya, budi yang belum dikole ngampura semeto dibungkus jadi satu biar kita tetap bersatu di udara tetap bisa ngecuer koling-koling. Buat Deduta, selamat bertugas sampai tuntas, semangat jaya merdeka Bu Pera.
0: Terima kasih.
1: Bu Pera dan Dede. Nama baik.
0: Nama baik Bu Putu. Iya itu dia tadi Bu Putu ke Bu Iwo. Pasti kangen sama Bu Pera itu Bu Putunya. Biar ada diajak yoga ketawa ya Bu Putu ya. Mana nih Bu Pera nih kok gak ada naik ya. Naik-naik Bu Pera. Bu EKBB juga gak ada naik nih. Nini Agus juga. Semton, kalian rayi yang lainnya. Ayo naik-naik. Nah itu dia tadi Bu Putu Kebo Iwo yang sudah request lagu. Nah dia udah buka lagi satu nih kesempatan untuk kalian rayi untuk bisa request lagu dan juga salam-salam. Nah ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Om
0: Satya Sri Duta Ganteng. Nggih, niki Agus iki.
2: Mamangku
0: Jepati. Nggih, Mamangku Raja Pati. Pemenang.
2: Nampi kabar di Duta Ganteng.
0: Sehat Mamangku. Mamangku pun napi kata niki. Napi?
2: Wis ana banten nak melukat.
0: Oh, Mah baru habis melukat niki.
2: Iya,
0: cenak
2: sakit.
0: Ikan
2: san mah sarang luka.
0: Oh, kenten. Hujan
2: mah
0: kejangan
2: kan?
0: Oh, iya. Hujan nih kau mah?
2: Kemenang hujan.
0: Wah, di sini terang.
2: Ya, mah hujan-hujanan belus nih mah.
0: Oh, kenten. Oh, iya, mamangku.
2: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Pandangan pertama ampun.
0: Asik panjang pandangan pertama. Awal aku berjumpa. Eh, gini iki lagunya sampun siaga nggih, Mangku nggih. Mau salam-salam kah? Nggih. Mangku, salam-salam dulu.
2: Heeh. Ikut tunas yang
0: ye. Ye, mau salam-salam enggak, Mamangku?
2: Semoga sehat, penggemar perempat RRI, semoga sukses rangsami. Gung yang seri, ampun boleh nge.
0: Ye, sampun agaknya.
2: Yang seri, Om Setiastu, salam kenal nge. Ina wendan adik siang Rika, remui pupuan.
0: Ring pupuan?
2: Mengui pupuan.
0: Oh, mengui pupuan.
2: Tak kantor kunci saja nih. Adik kandung gitu.
0: Oh, adik kandung nih, Mbak.
2: Ini nomor 5, ada sentara.
0: Oh, kenten.
2: Pasti mumpak saja kantor polisi.
0: Oh, di depan kantor polisi nih, gini ya, tempat tinggal.
2: Kapolres. Kapolres.
0: Polsek sih.
2: Kapolres kan. Bandung, ya.
0: Polres Bandung, nih.
2: Di Rejan Beringkit,
0: ya. Oh, nih, di Polres Bandung. Nih. Polres Mungwi, gitu, teh. Ih. Yeay, halo. Ye, terputus niki Mbah Mangku Prajapati dari pemenang. Eh wawain eh wawa. Di bahasa Bali tiba-tiba ada duta. Di nanti coba lagi ya Mbah Mangku Prajapati untuk salam-salamnya. Nah, keren rai itu dia tadi dua penelpon kita ada Mbah Mangku dan juga Bu Putu Kebo Iwo. Untuk lagunya Mbah Mangku nanti Duta akan putar nggih di sesi kedua. Untuk sekarang mari Duta akan baca nih single-singlean dari Kakak dan Rai yang ada di Facebook dulu ya. Niki ada Wayan Berata dari Batu Bulan yang hadir dan bergoyang nggih, terima kasih. Ada juga Bapak Ida Bagus Widiantara dari Sidubunut, Bangli hadir dan ikut bergoyang. Dan niki seperti biasa ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang ikutan goyang. Ada juga Oka Mulyarte dari Padang Sambean yang ikut bergoyang. Itu dia Kenan Rai yang sudah single-single nih. Kenan Rai, sekarang saatnya Deduta putarkan iki lagu requestan dari Kenan Rai. Nanti Deduta akan kembali lagi di acara Pro Dangdut di sesi kedua.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akhirnya raih rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK finansial di Bali disambut positif oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali. Ketua BPD HIPMI Bali Agus Bagus Prastika Linggih menilai keberadaan KEK finansial dapat memperkuat ekonomi daerah, namun lokasinya diharapkan tidak kembali terpusat di Bali Selatan. HIPMI Bali mendorong pemerintah mengarahkan perkembangan KEK ke wilayah Bali Utara atau Bali Timur seperti Buleleng dan Karangasem demi pemerataan ekonomi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja masih bersama dengan Gede Duta. Ya, pastinya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, kembali nih Gede Duta buka line teleponnya di 0361-223361. Ya, kita lihat siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan request lagu dan juga salam-salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Yeay.
1: Sing pertama nih. Halo Bro Dangdut, kita
0: dengan
1: kita.
0: Asik,
1: asik. Oke, bahkan dunia.
0: Yeay. Akhirnya naik juga ini.
1: Salit janggung yang seri. Ajak ibu kebo sane iwo.
0: Bu kebo iwo. Bu Pira, mana nih ketawanya? Ketawa dulu.
1: tadi dalam yang pertama maunya ketawa. Aduh, biarpun puyung hae kan gitu. Ada puyung hae, ada kopi. Yang penting bisa ketawa kan?
0: Iya benar, yang penting bisa ketawa.
1: Hujan nih sebentaran kota Tabanan, hujan.
0: Oh, hujan, deras nggih?
1: Hujan bales.
0: Bales
1: sekarang
0: ya.
1: Udah rendah.
0: Oke, okay, entar.
1: Yang hujan turun lagi. Marilah kita berseduh pohon wingin.
0: Marilah kita nyeduh kopi ya.
1: Dangdut itu apa?
0: Ah, bukan lagu lawas kayak itu.
1: Lagu lawas. Tidak ada dangdut nak. Halo penyanyi penyanyi, bikinlah dangdut itu bagus itu.
0: Oke, nanti Bu Pera yang nyanyi ya.
1: Kak Said, Kak Dajong, Kak Siantap.
0: Langsung dicolek.
1: Braban, Tanah Lot kalah.
0: Kalah.
1: Kalah kak. Banyak malu kak.
0: Langsung dicolek-colek sama Kak Ciatap tuh.
1: Iya banyak nih punjernya Nurago nyolek. Yang cantik nyolek. Jero Mangkolit nyolek. Ayo
0: enggak. Semua nyolek. Ibu, sebelum kita ngobrol nih, mau lagu apa nih dulu biar bisa kita siapin. Enggak ada itu lagu lawas tuh, Indonesia lawas.
1: Kitin sekarang duta. Yang hujan lagi.
0: Lagu lawas itu, bukan dangdut.
1: Marilah berteduh di bawah pohon keladi. Nawang singgung-singgungan gitu, gak tahu. Gak tahu ya, nyanyian gitu deh, Duda ya.
0: Yang mana itu, yang pohon keladi?
1: Ya, belum lahir itu.
0: Belum.
1: Dan Duda belum lahir itu.
0: Belum.
1: Lagu-lagu lawas. Mm-mm. Ya pokoknya lagunya gini aja.
0: Apa itu?
1: Rita Sugiarto aja.
0: Rita Sugiarto, oke okay. Ya. Rita Sugiarto
1: ya.
0: Yang mau apa ya. Deh, judulnya apa deh?
1: Ya, yang keren deh.
0: Ada yang keren
1: ya, okay, biar okay, menggoyang okay. Panggung sandiwara.
0: Oke
1: okay. Biar menggoyang panggung Prombat RRI gitu.
0: Iya
1: yeah. Pokoknya yang goyang itu jangan yang kalem.
0: Oke.
1: Okay, ya, yang goyang di Duda ya.
0: Oke, okay, Duda siapin ya.
1: Ya. Pokoknya
0: Ini
1: kalah.
0: Semua nyenggol lu, semua nyolek.
1: Banyak kan asal dah naik nih, banyak lu nyenggol-nyenggol ini inilah. Banyak lu enggak? Senang enggak enggak? apa namanya?
0: Salamin dulu, salamin, salam-salam.
1: Ini Indra juga kan bilang gek dia.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bu gek, gek benar nih kak. Bu ya, gek, bu gek pera.
1: Kalau dia duda kan bagus. Ini nih nih. Aji AGK nih nyolek tuh. Merdeka Aji.
0: Merdeka.
1: Tadi dari gini guys. Pesagi tadi. Bu, ini agak ada tuh Pesagi. Kawan kita dia Pesagi Cangkup. Tegalingga, Klembang, banyak nges. Okay, pokoknya enggak. Dari Sabang sampai Merauke, okay, bahkan dunia.
0: Inggih.
1: Salam sehat, salam semangat. Dengar perempat RRI. Dedi udah sama Bu
0: Pera. Yoga ketawa kita Bu.
1: Deduta sama Bu Vera.
0: Iya. Ya,
1: kawan-kawan saya yang berada di Pasar Sabanan, salam semangat.
0: Semangat.
1: Ya, dapat tak dapat, yang penting kita bisa ketawa.
0: Ketawa. Gimana ketawanya Bu Vera?
1: Inilah apa namanya, biar pikiran itu teman-teman plong gitu kan. Ya, kesusahannya itu hilang. Banyak loh teman-teman ada stroke gitu. Ada anu banyak loh.
0: Ya biar enggak sakit ya Bu Pera ya.
1: Itu kan jangan yang banyak sakit-sakit, cepat sembuh. Ya dengar deh Duta lagi siaran nih di Perempat RI, pokoknya semangat, pokoknya
0: semangat gitu. Merdeka Bu Pera.
1: Ya, makasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Merdeka. Yeay, itu dia Bu Pera. Dadah, bye-bye. Ya, langsung diajak yoga ketawa. Kita ajak selalu, selalu Bu Pera ini emang paling bisa bikin nih Deduta ketawa. Ya, Kang Rai, tadi kita sudah lewati sesi yoga ketawa bersama dengan Gede Duta dan juga Bu Pera. Yeay. Sekarang saatnya Gede Duta buka lagi nih layar teleponnya. Siapakah ini belakangnya Bu Pera? Terlihat. Nah, sudah ada penelpon ini. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Deduta.
0: Ige, Diki dari Widangan Mengwi.
2: Deduta prepaid.
0: Kok bisa prepaid? Ye, mana ini?
2: Deduta Black Melenten.
0: Hujan-hujan ini.
2: Hujan-hujan di sini masih hujan.
0: Ige, di sini mendung ini, kayak mau hujan nih.
2: Ini udah hujan deh.
0: Udah hujan deh. Aduh.
2: Siapa kak?
0: Ini Agus nih.
2: Ya.
0: Ada.
2: Apa kabar yang Duta Bagus Menjedut?
0: Sehat, ini cantik. Gimana ini Nini?
2: Minta lagunya dulu ya.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan.
2: Cubit-cubitan.
0: Gitu. Okay, lagunya udah siap. Ini ya, Agus. Nggih, silakan, silakan.
2: Tengok ada Bu Pera sudah naik. Sudah tertawa. Diam dulu. Sebentar, jangan tertawa aja. Nanti kirim ke Bangli gitu.
0: Itu kak
2: ada kak Tiatop, ada kak Pedes, ada Mangku Braban, ada Nini Tuade, ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Ibu Ayan Fatini, ada Puputu Keboiwo dah naik, Bu Ayan Lodra naik Bu Ayan
0: naik Bu Lodra
2: naik Nene, mukul-mukul kena pasti Bu Pera nih.
0: Dicolek tu.
2: Colek-colek aja di Bu Pera nih.
0: Kangen dia Bu Pera sama Nini.
2: Diam aja Bu Pera. Udah itu lagi Nini Ayuna, Mbah Nini, Mbah. Egi kekaran yang niang tri di kekaran naik
0: sampun naik
2: siapa kan. Lagi ada daftar ya keterangan Pak De Pak De Polos Jaya, Pak Ika Mamal, Pak Ika Plage, Man Pandu menek Pak Man
0: naik Pak Man,
2: ada Kuplo, ada siapa lagi Pak Yanarba, Pak Tut Manceng, Bu Ani kapal, naik. Okay. Ada siapa lagi? Dek Ocol. Kita, Dek Adik Kintamani. itu aja.
0: Nggih. Dibungkus nggih, nggih,
2: dibungkus. Ya, bungkus. Pakai tomatnya 4.
0: Wih, banyak ya.
2: Bungkus sama daun daun pisang.
0: Daun pisang nggih ini
2: biar. Beli. Heeh. Gede. Padah dus.
0: Cakep.
2: Beli udang sama besiap di Kediri.
0: Cakep.
2: Ik duta mula bagus ganteng. Jadi penyiar di RRI gitu.
0: Eh mantap sekali. Tiba-tiba mantul di Agus. Eh sukses.
2: Salam-salam sudah semua.
0: Yeah.
2: Belum dikoling. Nanti ya. Bungkus Deduta.
0: Akhir ini Agus.
2: Pulang Deduta, hati-hati aja jalan.
0: Inggih pasti ini kali ini.
2: Hampir kau mengui.
0: Inggih kalau nggak hujan kayaknya bakal hujan nih ini. Udah masa gelom.
2: Masih dekat
0: gelom.
2: Di sini Deduta.
0: Jatuh
2: dia Deduta.
0: Ini.
2: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye ini Agus. Ya itu dia tadi Nini Agus yang tiba-tiba pantun. Mohon maaf dulu nih Agus, Deduta gak bisa balas karena Deduta gak bisa pantun. Belum belajar nih sama Kak Eka sarang Pak Dodi nge. Ya itu tadi dua penelpon kita, saatnya Deduta beralih nih Ki. Wenten yang nyolek nih Ki, ada Bu Ninda Kuom. Ya yang ikutan goyang. Katanya salam sama Kak Mangku sudah nih, Bu Putu Kebo Iwo, Pak Yan Narbe, Nini Ayuna. Dan katanya di Kuom cuacanya gerimis. Ya semoga tidak deras ya Nini, Bu Ninda. Eh, kalau gerimis-gerimis nih ke enaknya kalau gak ngopi ya tidur. Ya terima kasih Bu Ninda Kuom sudah menemani Deduta. Saatnya Deduta beralih nih ke Facebook kembali ya. Ini ada di Facebook ada Ibi Gung, kan gak? Ibi Gung di Facebook. Oh Ibu Agung Guang, kan? Nama Facebooknya Ibi Gung nih kiri. Ibu Agung Guang Sukowati yang hadir, katanya salam kompak selalu. Terima kasih Ibu Agung. Dan Niki Wenten, pendengar setia kita, salah satu pendengar setia ada Pak Arya Astreng. Ya katanya pro dangdut, dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Salam buat semua penggemar dangdut dimanapun berada, sehat rahayu dan lancar beraktivitas serta dimurahkan rezekinya. Yesus semua Pak Arya Astreng. Ya itu dia tadi senggol-senggolan dan dua penelpon kita. Saatnya kita putarkan lagu requestan nih. Lagu requestan dari Bu Pera dan ini Agus. Selamat mendengarkan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu, Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendarma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah Topeng Sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan dalam Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah dalam Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
1: Kantun Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106.4 MHz Sekarang Raya masih temani acara Pedangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya hanya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, itu tadi kita sudah putarkan ya lagu requestan dari Raka dan Rai. Kembali Deduta buka line teleponnya nih ya, kalian Rai bisa langsung nih di 0361223361 ya. Ini sudah ada yang masuk penelponnya. Halo Pedang Dut.
1: Halo Pedang Dut. Pedang Dut adalah kita.
0: Asik.
1: Hujan balas Deduta.
0: Hujan balasnya di mana tuh?
1: Di tabanan kak sisi kau.
0: Oh, niki jik tak.
1: Cong, tabanan si kau.
0: Tabanan si kau kak mangku.
1: Bunga atas meja.
0: Kak mangku sedani.
1: Selamat deg di duta.
0: Kak mangku sedani.
1: Wah, hujan pas balas ni di balik Wah, tabanan ini ayam muruk menapi.
0: Iya, ayam muruk gulam rem keras niki.
1: Tadi hujan. Bisa juga kalian nak di duta siaran baru anu bang ane bolak tengah gigi.
0: Ege.
1: Pasti mau tak kan kak gitu ya.
0: Ege nanti ya pas duta dinas malam kita kembali bertemu.
1: Atau nih anu nih ni lo tahu mana ini yang pelakat
0: menanti kan. Iya, nggih Kak Wangku. Gimana kabarnya ini?
1: Dari Mogang Aduna. Pada ana kedek. Kak mungkar-mungkar yang masih bareng kedek di dia lah bukan kedekin.
0: Ini kak kayak yoga ketawa. Yang penting ketawa. Yang penting happy.
1: Anu nih ulung enggak nih hujan balas. Kebulin, Bang.
0: Lagu apa nih Kak?
1: Ane busan budage karena pandangan pertama, jadi setelah jumpa pertama.
0: Jumpa pertama.
1: Setelah jumpa pertama.
0: Oh setelah. Setelah jumpa pertama. Oke lagunya sampun siaga nih Ki Kak Mangku. Silakan
1: sampaikan. Kalau calling pandang opaknya. Tante Jerman.
0: Aisyah.
1: Ini tante.
0: Tante Ge. Tante Jerman.
1: PKBB. Paman Pandu. Kak Eka Mama, Kak Eka Telago, Pendekar Satung, Boyan Suartini, Boyan Laudro, dan pernah menek, mentelas waktu makan. Ibu Sinta, Penati, Bang Ipayan, Bukamang Mahano, Ayu Mara, ini sempetan yang diduta, Luge Sintia. Nah, terkait Beninakum, Sampun Magatro, Bumangkum Baja Pasi, Pemenang, ini Ayuna, Munga Maluni, ini Ita, Matun ini, Katop, Kapedas, Pandepi, Yobin, Pabela Sampun, Patet Mancung, Payan Albo, Gung Biang Seri, Sampun, Maiki, Kononi buktu kebuiwa sampun. Sudah sampai dengan mereka sempidi. Bana bang Yudi lagi kakak. Hari tahunan bung oh ni kak nyulik di duta. Karin dan Indra jumpa. Siti sempetan kan akun kenal ya di duta.
0: Sampun.
1: Ibu kompiang gadungan.
0: Sampun.
1: Eh moga ibu kompiang gadungan api nak gadungan di duta. Lisajan gadungan eh batu yang begitu begitu dusun tu. Gaduhan api ni kang ni bukompiang Senka ni sama ada Bali Agung. Ini di duta. Suk semua galah. Mawali. Selamat tugas. Terima kasih.
0: Dadah bye-bye.
1: Om Santi Om.
0: Itu dia tadi Kak Mangku sudah nih dari Selamadeg. Ya, tadi Kak Mangku requestnya setelah jumpa pertama dari Ida Laila. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa ya Kak Mangku ya di acara Bernostalgia melanjutkan kisahnya Kak Mangku Sudani. Niki Bu Pera, wenten colekan niki dari Pak Astro Prayoga. Katanya panggilan sayang Bu Peranya Bu Gek Pera. Duetnya heboh katanya berdua kita Bu Pera, rancak bana merdeka. Nggih, sukses semua Pak Astro Prayoga. Iya, itu dia tadi Kak Mangku dan Pak Astro Prayoga niki yang nyolek. Eh, kembali niki buka line teleponnya, siapakah yang beruntung? Ya, bisa langsung di 0361223361 ya. Sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Duduta.
0: Niki Pak Omah Pandu.
2: Ibu Ledra, saudaranya.
0: Malah, masa malah Pak Komar Pandu.
3: Selamat sore, Deduta.
0: Selamat sore, Pak Komar.
3: Ganteng.
0: Pak Komar ganteng nih.
3: Iya.
0: Jek langsung bisa naik, mantap.
3: Malah kok baru datang ini dari Megamel.
0: Oke, okay,
3: Angklung.
0: Oh, wentan acara napi nih ki, Pak Omar?
3: Ada, ya orang meninggal. Tadi sudah dari pagi sampai baru aja datang.
0: Oh, baru datang. Langsung monitor ya, baru datang ya.
3: Langsung monitor, langsung
0: udah masuk. Wah, mantap.
3: Mangku.
0: Yeah.
3: Selamat sore, Mangku Sudani, Rahajeng, Mogi Rahayu, Sarang Mbah Nge, Mbah Mangku.
0: Iya, yeah, sekarang. Yeah. Sampun buka pakaian nih ki. Atau nu mekaman iki.
3: Baru nyodok, baru saja nih nyodok. Yeah. Langsung nih ada produk. Kok ada Mangku Sudani dengan mesen lagu oh dangdut. Dong mau ngerasa Bali gitu kan.
0: Iya. Sampun ngopi niki, ngopi malu mesen tekan lumun.
3: Sudah jangkep
0: nggih.
3: Nasi jinggo 3 bungkus.
0: Waduh, mantap.
3: Pisang susu aja
0: Mimi. Ya, mantap san.
3: Tengok roko bang apa bagi-bagi itu.
0: Oh nggih. Oh Pak Komang ten roko nggih.
3: Sedang roko.
0: Kok nggih bagus juga.
3: Iki penting tiang lengah cara nini santa kon mesik sigmako jek uyang-uyang lengah.
0: Oke, dah.
3: Ini Santa, selamat sore Tante Jerman, Mogi Rahayu, Ibu KBB, ada Pak Yanarbo, Pak Tutmancung, Pak Jero Mangku Kutawaringin, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Bu Lo Sekar Satung, Bu Maharani, Rika Kak Brong, terus Niang Kirana, Niang Nini Ita, Niang siapa lagi ya? Biang Yoga, Mbah Egi, Ibu Ayuna, Ibu Ana, Ibu Vera, Adi Tatak, Pak Tut Mancung, Mbah Indira, lekas sembuh nge Mbah. Nge Mbah Tunini juga. Ya kita berdendang riang di sini di Pro Dangdut. Dangdut, ya, dangdut adalah kita. Tidak kena.
0: Ya ini mumpung dangdut nih lagunya apa ini?
3: Lagunya. Lagu apa nih?
0: Ayo lagu apa?

0: Mantap. Itu dia tadi penampilan dari Pak Komang Pandu.
1: Iya. Terima kasih ya. Ini lagi Kak Dania. Ini Dania, terus ada Pak Devi. Ya pokoknya semua dah masukkan aja ke sok bodangnya biar
0: Pak Komang, nanti dimasukkan.
1: Ya, Duta, terima kasih atas waktunya. Selamat tugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Komang Pandu.

Ya, karena itu dia tadi dua penelpon kita. Ada Pak Kobang Pandu dan juga Kak Mangkus dan nih. Kita duta coba chat dulu ya WhatsApp, apakah ada yang nyenggol yang belum kebaca, dan juga di Facebook kita lihat dulu. Ah, aman semua sudah dibaca nih salam-salamnya nih. Oke, keren Rai, karena ini sudah hampir mendekati pukul 5 nggih. Kita terasa niki kebersamaan kita di acara Perdangdut sore hari ini harus diakhiri dulu nggih. Ya, terima kasih untuk kalian Rai pendengar setia Pro 4 yang sudah ikutan request lagu, kirim salam dan juga senggal-senggol. Semoga lagu yang diputarkan hari ini bisa bikin kalian Rai semangat dan juga terhibur nggih. Nah, kalian Rai, Duta cukupkan sampai sini. Tapi nanti Duta tetap akan menemani kalian Rai sampai jam 7 kita nggih. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, kalian Rai, Duta cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayu Rini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Akhirnya RAI, pemerintah Provinsi Bali mengendalikan secara ketat kuota pengeluaran sapi Bali guna menjaga keseimbangan populasi ternak lokal. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan penetapan kuota dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak sehingga keberlanjutan sapi Bali tetap terjaga. Penambahan kuota pengiriman yang dibuka pemerintah langsung cepat habis karena banyak pemohon telah lebih dulu menyiapkan dokumen administrasi. Hingga kini, Pemprov Bali telah menetapkan kuota pengeluaran sebanyak 53.500 ekor sapi, termasuk tambahan kuota yang terus diusulkan berdasarkan perkembangan populasi ternak daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rekelan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudaran saking margi hayam ruk nama pitung dasa dan pasar akan raikan tun sarmin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Yang ya kan rai muali niki kesarangin gede duta nggih ring acara Lingsir Sanje sane pacang menyajikan informasi tentang adat istiadat sane kaselingin ya antu tembang pop Bali. Nah ring rai makin gede duta pacang nyarangin kan rai ngawet jam 5 kantos jam 7 nggih. Nah pina ke pengawet dedutan iki asik kita mang ke aturan dedutan ya kan rai ngiring biasa yang dumun.

0: sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, olah ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga. Sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran. Yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya. Dunas amarta kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan sang yang widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan sang yang widi agar dianugerahkan kedamaian.

Terus 6,4 MHz Akademi RI Kantun Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai, Kantun Sarangin Dedutan di Kiring Acara Lingsir Sanjer Senin Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat, budaya, tradisi utawi sejarah nggih. Sanes ke selingin antuk tembang-tembang Pok Bali. Nah, sanes mangkin Deduta Pacang Wali niki membahas tentang tradisi sanes wenten ring Nusa Penida. Nah, tradisi niki bernama tradisi nimpung ya ring Nusa Penida. Nah, tradisi nimpung puniki merupakan ritual adat nggih. Sane berbentuk aksi perang makanan utawi melempar makanan nggih yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pekraman Semayang nggih, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Nah, upacara niki termasuk upacara sakral nggih yang berupa aksi saling melempar makanan sesaji. Nah, dalam pelaksanaannya warga akan duduk melingkar niki renrai di bawah pohon asem yang menghadap ke patmesana perempatan desa nggih. Setelah melakukan persembahyangan bersama, warga akan mengambil makanan dari pajegan utawi sesaji nggih yang mereka bawa untuk saling dilemparkan ke warga lain selama kurang lebih 1 jam. Nah, ritual unik niki diselenggarakan sebagai simbol sukacita, kebersamaan dan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan hasil panen ye. Nah, tradisi puniki kadang rai dilaksanakan ke setahun sekali, tepatnya dari rangkaian upacara adat Don Kayu Samah nggih. Waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kalender adat dan disepakati oleh prajuru adat. Biasanya niki tradisi nimpung puniki jatuh nggih setelah masa panen raya nggih selesai. Nggih kan rai masandakan dumun melebas cerita Pacang Wali niki membahas tentang nimpung kas Nusa Penida nggih.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, slow, jangan gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abiandao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kanton Serangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingatkan lagi, wali ini kim bawasan ini tradisi nimpung ring Nusa Penida. Nah, asal nama nimpung puniki berasal dari kata nimpung, ya, nimpung yang berarti melempar. Karena aktivitas utama dalam ritual ini didominasi dengan gerakan melempar ke sesama warga desa. Yeah. Jadi masyarakat di Nusa Penida niki menyebutnya sebagai tradisi nimpung. Nah, tradisi nimpung puniki memiliki nilai-nilai filosofis nggih. Yang pertama nika perwujudan trihita karana nggih, yang merefleksikan hubungan harmonis antar manusia dengan Tuhan, sesama dan juga alam. Selain nika, tradisi niki merupakan ungkapan rasa syukur karena telah diberikan berkah kesuburan tanah dan juga hasil panen yang melimpah. Nah, secara sejarahnya kadang rai niki tradisi nimpung puniki merupakan warisan leluhur nggih desa Perkaman Semaya yang diturunkan secara turun temurun. Keberadaannya berawal nggih dari kebiasaan agraris masyarakat Nusa Penida yang sangat bergantung pada cuaca dan hasil bumi. Ketika musim panen tiba, kadang rai masyarakat di Nusa Penida yang memuaskan iki hasil panennya, maka para leluhur berinisiatif untuk merayakannya secara komunal atau bersama-sama agar kegembiraan tersebut dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Jadi dari sana lahirlah niki tradisi nimpung. Nah, untuk perkembangan tradisi puniki, tentu saja tradisi nimpung puniki tetap ajeng nih ring Nusa Penida, di mana masyarakat desa Semaya tetap memegang teguh nih keaslian posisi niki tanpa mengurangi nilai-nilai kesakralannya. Nah, jenis-jenis makanan yang dilempar tentu saja ada lauk pauk matang, jajanan pasar dan juga buah-buahan. Selain itu, tradisi niki juga melejit nggih popularitasnya di Nusa Penida sebagai potensi wisata budaya. Nah, di sini juga mulai dikemas nggih sebagai atraksi budaya yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Nggih, kangge segitu dulu Deduta dapat bahas niki tradisi nimpung ring Nusa Penida. Nggih, masandakan dumun malebos Deduta pacang wali niki nyarangin rakelan rai.

0: Kenapa termenung?
1: Ayo sini,
0: duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
1: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: Suara budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Di Kantun Sangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senemangkin rekan-rekan ngiring mesandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemusuhan puja Trisandya mali bos ringgalah jam 6 waktu Indonesia Tengah. Rekan-rekan tetap setia ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

untuk kita beratiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesehatan.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide lep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang puje trisandil.

0: Inggih akan rai sahabat budaya wau sampun kita ikuti persembahyangan puja tusan dia nggih. Semoga kedeng rai sate dalam perlindungan ida sangnya widi wasa. Nah akan rai niki tepat pada pukul 18:10. Mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap setia di 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Kantun ke sarang. Roma RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

104,4 MHz akan Radio Kanton Sarangin Pro 4 RRQ Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesalahan dedutan kiring acara Lingsir Sanya, Seni Pacang menyajikan informasi adat istiadat, budaya, tradisi, sarang sejarah, Ring Bali. Nah, Seni Mangkin Deduta Pacang memberikan informasi terkait dengan tradisi yang masih niki Ring Nusa Penidang ya. Nah, niki tradisi yang ada di Nusa Penida namanya nyepi segara atau nyepi laut nggih. Nah, niki merupakan tradisi yang sakral nggih, berupa penghentian total seluruh aktivitas di wilayah perairan laut yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Kepulauan Nusa Penida, yaitu termasuk juga Nusa Penida, Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan.

Nah, tradisi ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat total nggih bagi alam nggih, alam ekosistem di laut sekaligus sebagai bentuk penghormatan nggih yang mendalam terhadap samudra atau laut nggih. Nah, untuk pelaksanaannya Kedang Rai biasanya dilaksanakan berdasarkan penanggalan kalender Bali, tepatnya pada Purnama Sasih Kapan. Nah, niki biasanya jatuh di bulan Oktober nggih. Nah, niki ritual atau tradisi nyepi segara niki diadakan tepat satu hari setelah puncak upacara besar nggih karya Ngusaba Agung utawi alit jagat kenten nggih dan ritual paklem kenten di penataran ring pura penataran pet maksud tiang. Nah, durasi nyepi segara niki yaitu 24 jam penuh nggih, sama seperti nyepi pada umumnya, dimulai pada pukul 6 wita hingga 6 wita esok harinya. Nah, makna dari tradisi niki ya Kadan Rai, tentu saja niki berlandaskan trihita karana nggih, menjaga keharmonisan antara manusia, alam dan juga Tuhan. Ya, selain merupakan bentuk syukur dan pemujaan kepada Yuda Sang Hyang Widiwasa sebagai manifestasinya yaitu Dewa Baruna. Niki juga nyepi segara niki juga menjadi sistem jeda atau rest period alami nggih. Di mana laut dibebaskan dari polusi suara bot dan juga polusi bahan bakar nggih. Agar ekosistem terumbu karang serta biota laut dapat memulihkan diri. Nah, selain itu, niki tradisi niki juga membersihkan area perairan secara berkala nggih dan niskala maksud duta dan juga niskala secara berkala nggih setelah digunakan sebagai ritual nggih. Nah, kembali segitu dumun tentang nyepi segara nggih melalui bos duta Pacang Wali niki membahas tentang nyepi segara niki terkait dengan sejarahnya nggih kadang-kadang nggih. Kadang-kadang ngering masandakan dumun asik ditembang katurin duta.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingat kan rai muali mawasan ini nyepi segar ngi isane wentan ring nusa penida. Nah selami nyepi segar niki wilayah perairan utawi pantai utawi pasir niki dijaga ketat oleh pecalang ngi, pecalang segar kinten ngi. Niki larangan selama negara nyepi nika wenten larangan melaut kita nggih larangan transportasi air jadi tidak ada operasi atau tidak ada datang atau keluarnya kapal feri kita nggih juga larangan pariwisata bahari seperti snorkeling menyelam berselancar atau berenang serta larangan pemeliharaan atau panen rumput laut nih. Nah kan Rai ternyata nyepi segara niki berasal atau berawal dari abad ke-17 nih. Nah niki dari duta kutip dari berbagai sumber ternyata tradisi niki diperkirakan dipraktekan sejak tahun 1600 Masehi nggih pada masa kejayaan kerajaan Gel-Gel di bawah pemerintahan Raja Dalam Watu Renggong. Nah sejarahnya niki berkaitan dengan penataan Pulau Nusa Penida nggih sebagai pusat spiritual maritim guna memohon keselamatan dari bencana wabah penyakit dan bencana laut kenten nggih utawi banjir bandang maksud kita dan tsunami. Nah, masyarakat lokal Nusa Penida juga mengaitkan tradisi niki dengan kepatuhan terhadap wilayah kekuasaan spiritual kenten nggih. Ide Ratu Gede Mas Mecaling nggih di Nusa Penida. Lautan dijaga agar tetap tenang demi kelancaran pembuatan Tite Amerte atau air suci kehidupan. Inggih kan Rai, cuma segitu saja informasi yang bisa Dituta sampaikan untuk hari ini nggih. Nah, duaning ke Bandung untuk galah niki rekan Rai Deduta harus pamit undur diri niki. Deduta matur semua niki untuk rekan Rai sane status satya nyarangin Deduta selami siaran ring 4 RRI dan pasar. Deduta juga niki nunas ampura niki karena selami bertugas Deduta pulih ke iwang-iwangan utawi kesalahan baik ini ke disengaja maupun tidak disengaja. Nggih kang rai puputan Deduta untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Inggih pamirsa, ratu idulane malih hiring di tiang, miasa yang gatre bahasa Bali saking 4 RRI dan pasar. Mungguin gatre sane kader minangkadinya ne. Pemerintah ngewawahin kuota pengiriman sampi. Pungutan wisatawan asing utawi PWA ring Bali nincap. Salian gatre inuncap taler kader makudang gatre mabuat tiwasan. Inggih pamirsa, sane mangkin di tiang gede duta ngaturan gatre sejangkepnya ne. Kota Sampi sane wau kabungkah oleh pemerintah gelis telas. Kawentenan punika sangkanin akeh pengusaha miwah krama sane ngubuh Sampi sampun nyagayang dokumen pengiriman sadurung pawawahan kota kasobiahang oleh pemerintah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan utawi Distan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, Nguadarang. Pengaturan kota pengiriman sampi Bali Sampunikes kemargiang ketat kanutan antuk analisis populasi sampine ring Bali, mangde nenten kantos mayus ring kawentenan sampi Bali ne. Gatre selanturnya ne, Gubernur Bali, Wayan Koster ngaturang, suksemaning manah majeng wisatawan sane sampun prasida naur, pungutan wisatawan asing utawi PWA, agengnya ne, karoblah tali angge pelestarian Bali. Koster ngudarang ring warse kalih tali pat likur wenten kalih koma siki yuta wisatawan asing sane naur PWA agengnya ne 300 plekutus miliar rupiah. Kawentenan punike kirang langkung 3% saking akeh wisatawan sane melancarang ke Bali. Aris ring warse kalih tali selai wisatawan asing sane naur PWA nincap dadosnya ne kalih 0,4 juta diri utawi kirang langkung 3.4% saking 7 juta wisatawan sane rauh ke Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rai Hari Raya, miwah cuti bersama pungkuran puniki, Presiden Nincapang, kramane sane melancaran nuju Nusa Penida lan Nusa Lembongan. Akeh wisatawan sane ngalintang ring pelabuhan Sanur kantos 6 tali diri nyabran rahina. Ketua Wilayah Kerja Kantor Kesyah Bandaraan lan Otoritas Pelabuhan, Kelas 2 Benua Pelabuhan Sanur Warsite Ngudarang panincapan punika sampun kapanggihang risampuning ranjing prai doa wuku lintang. Gatre kapinguntat kawentenan manusia silper ring Bali sayan ngawi rasa jejah kramane santukang nenten wantah ngusik kramane sane ngawi gunayang margi nanging manusia silper punika wenten sane nyadeng angin tiuk majeng kramane sane ngalintang ring mewawidangan simpang jalan Imam Bonjol Sunset Road. Manggihin kewentenan punika Satpol PP Kota Denpasar sayan ngetatang penertiban majeng ring manusia silper pengamen anak pang miwah sane tiosan sane dangan kapangihang ring margi-margi traffic light ring Kota Denpasar. Inggih pamirsa, wantah kadia sapunika Gatre Bali sane pasida kader wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangelmbe Gatre Bali lungsur mepamit. Puputan titiang antuk prame santih. Om santih santih santih om.
1: Asapunika wau.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna brumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.
1: Ning, Ning, Ge Ayu, ngajeng dumun Ge.
2: Sebentar Bu. Aduh Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
3: Mangkin dumun Ge, sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang de boleh tuntunan lan kerayuan, ge.
2: Ibu apa sih paswecan, ge nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, nai. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti ge ini ngerti bahasanya.
3: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

bersama di bulan riang Yogi Swarya. Dulang sang sedo mangun padbu kerdaya sasre.

siyah langkit sari. Luwernian kadi kekening semarang ke tuas di lembu ladu. Sari kehayuan ini dia.

在万家的乐。我说你呀呀，这个不中啊，怎么可能放弃了你？

0: kaya sarjulah wantian terus si kanan kali.
1: Karena dia

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Wewe, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sementara di daerah Kelan Rai, para pemirsa senengan dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Ya gilan orang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran lahina latri apresiasi budaya Kelanguan untuk ngaturang drama legenda senengan berjudul Penjaga Gunung Berapi.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: kau dapatkan itu, berikanlah pada juru taman di sana."
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul, kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: "Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja."
2: "Wah, dimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?"
3: "Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan."
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
2: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi, engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

0: Semoga tidak ada kalian dari berapa miliar saya senang kandun bergabung ring perempat sore budaya Bali. Demugi kandun pengen di tiang stada kena. Eh, Dede Mahendra, pacang nyarangin para pemiar saya ringgalah. Ini mangkin. Gi ring di tiang untuk ngaturang siaran kelangwan untuk ngaturang teman-teman pop Bali. Rintukan seni wawu sampun katur drama legenda. Legenda penjaga Gunung Merapi. Demugi mapi kenoh nggih. Senemangkin jagilan dorang di tiang untuk ngaturang teman-teman pop Bali. Sangre di tiang kalah duri ini ring lain telepon 223361. Majang ring para pemirsa sana jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang. Selamat malam.
1: Selamat malam Rahajang Beli Dede.
0: Rahajang.
1: Itu yang Mang Pandu.
0: Beli Pandu.
1: Nas temang eh.
0: Nggih, temang napi.
1: Uyah sere tabie.
0: Uyah sere tabie.
1: Nggih. Kutulina. Nggih, Rajang tugas Beli Dede. Sarang sami nggih mang dak kena rahayu.
0: Uyah sere tabie niki ari Sinta mah temang.
1: Oh, Sinta oh nggih. Hari Sinta nggih, Beli Dede sip semua. Siang pamit Om Santi.
0: Nggih, sip semua. Sampun bergabung niki. Wentan Beli Pandu ring seputaran Tanjung Bungka seni wawu sampun bergabung. Nggih, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam, Pak Dede.
0: Nggih, selamat malam.
2: Punakti di ke cuaca kandung sabar.
0: Tan, sira niki.
2: Yang kini sambe.
0: Pak Pandi, Pak Pandi.
2: Nggih.
0: Durus Pak Pandi, jadi ngasang tembang tapi megatra niki.
2: Salam, salam, dumun.
0: Durus.
2: Nggih. Kupian. Selamat malam Bu, Telar Buana, Ngelin, BK Sengkidi, BK BB. Ya, menikah dengan Bu Dede.
0: Nih.
2: Semua.
0: Ngirim Pak Pandi. Mawali sangra di tiang kelar ini ring line telepon 223361. Majang ring sebeton, sahabat budaya, sana jagi bersalam-salam ria, durusang. Selamat malam.
3: Selamat malam,
0: swastiastu Bu Dede. Nggih, swastiastu. Sira niki?
3: Yang Sri
0: kesekaran
3: Bu
0: Dede.
3: Yang Sri. Nggih, pengerti atra Bu Dede. Kenak. Nggih, mang dengan lantur. Yang becik saler. Kenapa
0: swasta Bu Dede? Gulem niki gulem.
3: Gulem nggih. Mm-hmm. Sakah mangatra Bu Dede nggih.
0: Terus nah.
3: Ye majeng ring buku tu kebunyo, bu manduduk, bu eka beli bunga eka, bu kasi beli, Santa sarang kakek, Bella, Odah Yuda, Odah Weni, Mbak Yuda, salah, mau lu sekar bunga Pak Man Pandu, sampun mau?
0: Sampun.
3: Nggih, Pak Tut Murjaya, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Juru Cito Arte, Bu Mar, sareng Pak Mar, Ring Nisda, Jania, Bu Citra, Ring Tanggap Nih, Bidede.
0: Nggih.
3: Nika mantan Bidede.
0: Ngiring.
3: Sareng kami mendok enak rayu, Ngiring jam genam, Ring Nih. Jalan wali yang Bidede. Om, santi, om.
0: Ya, ada kalian rai, seni kandun nyarangin dede, mulai jebos, mulai jagi sangra di tiang. Seni makin terus dumun, persiang seni pacang lintang.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sementara di arah kalian rai para pemirsa seni kado nyaring di diri ring perempat suara budaya Bali muali sang radir yang kalah duit ring lain telepon 223361 majang ring semeton seni kado nyaringin ilingan ring sesian kepeng kali jagi ring titi yang bel nostalgia meli jebos. Selamat malam.
1: Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu. Rahajang siro niki.
1: Boeka sempidi.
0: Boeka.
1: Kenak pigatre.
0: Kenak.
1: Sapa dede?
0: Sabar ring sempidi.
1: Riki nggih sabar dede.
0: Riki durung wau gulem niki.
1: Oh nggih, mugi ya tani katedunen sabar rika dede.
0: Nggih.
1: Temare dungun dede.
0: Nggih, temang napi.
1: Layang-layang.
0: Layang-layang.
1: Nah dede pun mau tembang dede.
0: Nggih, ditunggu.
1: Tinggal semua dede
0: rajin. Ngiring.
1: Santi Om.
0: Semua Bu Eka, sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam dede.
0: Inge Pak Tut.
2: Siang teng kapal dede. Pak Yan.
0: Pak Yan Narbe, nge durus Pak Yan. No, mau glebug niki Pak Yan Narbo. Inge, durus mewali sang radidi yang ring 223361, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam Didi.
0: Nah, sira niki nulu dong Pak Yan Narbo wawu.
2: Ramadag, Mangku Sudani.
0: Mangku Sudani.
2: Menapi gadreng Didi.
0: Kenak, tiang. Kangkat kalah megadro, dumun kira Mangku nge.
2: Nge.
0: Terus.
2: Megadro ya.
0: Nge.
2: Ini Ramadag siapa?
0: Oke.
2: Okay. Saya mau pengen album wawanin di bos.
0: Nge, mulai jebos sih ke wawanin. Nge.
2: Mereka yang sepi jempidi. Mereka BB. Ini kantor Jerman, menapi gantron di BBD.
0: Kena ya pasti.
2: Nge, mungkin ya kena. Kato, Pak Jaya. Paman Pandu. Bu, kira kan? Bu Perak pun boleh mengar dede.
0: Durung.
2: Mengar lagi bos. Amal sekal. Satung. Sekarang bu wayang dodro. Cucat nasi beton. Kesami bi dede. Mari je bos di budal waspada di margi. Mada selamat rahayu mengata gejala. Retukan rainan mangkin. Semua kelihatan. Rajang Rayu, kala bariang peka.
0: Nggih, sok semua Kak Mangku.
2: Nanti, nanti Om.
0: Nggih, Raglan Rayu para pemirsa terus dumun pirsa yang serepa cang lintang.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raglan Rai para pemirsa semendoni dia sedang kedo nyarengi Dedi ring 4 suara budaya Bali ring session kaping kali makin kita bernostalgia. Nggih, sang Radit yang 223361. Selamat malam. Ngiring wawanang mali. Nggih. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Dedi. Nggih, Pak Yan.
1: Nggih, siang bernostalgia gede. Ini kenten megebagan bede.
0: Megebagan, kenapa?
1: Masang alang lagi.
0: Aha.
1: Tiang ten ya boleh regun tiang kenten ten boleh megebag. Kadung kasih yang tiang orto ya. Kadosne mulih jak sing ragu-ragu tiang kenten. Terpaksa nih kok karena anu jok mulih tiang kenten bede. Di mulih niko kan seawat aro jam 1:30 niko ngentasong kalih marah yen ngelakun kegang-gang ngalang ya ke jumah kita nanging jalannya agak rawan gede tiang memilih ya kemari ageng lakun gendan dia cencoh kita ngentasong tiang tabah niko daging cari daging
0: niki ceritanya baru-baru nih tapi sudah lama
1: misi berten dicari niko wenten dieng niko 11 niko niko ampun wenten bojok mau balik bulan deh
0: wih
1: nih tadi ini di tiang dan ampun ringwang ampun
0: ampun degang ya.
1: Kan menyenget marap menek kenten. Tiang ya ngicik di tiang majalan kenten. Jadi saget di tiang tulik aja ke gede tiang bayun tiang kenten kena tiang. Bojok ya neko jak iya ya do kaming ini kita coba tiang. Ngai jak pang
0: paling ya masih ngai.
1: Ngai berpikir ya di kaming orang bojok. Yang bengelah kentan jawab yang sen rago kejengit ni tulis ye ando kaming kentan ya pejak putih lapa ambat tiang menangkangin sing tiang mau tulis malah jak ninye tiang tiang nak abang abang tungkat dia masih asal yang nutup kontang rasa kata kena tiang sadar nak ipun yang berdua petang sampun tiang terganggu tiang ten tiang mengganggu kentan Rade ini cak ngelah tiang sangat tu tiang mau tulis injak langsung melop ke rumah wali dede. Ngeh cak dekat ke rumah pun ngangsur angke akhirnya. Yang mega tiang di sisi mangsa kenten minum toyo wau kenten.
0: Niki sampun suwe kejadian ni.
1: Dan ya suwe ya wenten ya ampun tibaan tengah kenten.
0: Baru.
1: Wenten ampun lampu-lampu neon yang margi dede. Ini kau nak dibuatkan tiang kan ya ilet ya ngelangan ini pun wala bulan kan
0: mapanganan
1: tiang kan ampun
0: tapi mapanganan ngenahang belin bahas belin mani mirip
1: nyengenget ipun menang menek
0: tapi bojok ngelit dengerin tenir nih kak
1: ya agang wede mokoh nih gitu
0: iya
1: cek tiang terlingwang pun cek ngeninya itu yang menangkangin bangang pun kita nak ragana mau luwe galah
0: iya patut nih kak
1: oke menikau mantan
0: ngiring sih semua Pak Yan
1: iya semua om santai om
0: nah niki wow keren nge. Nah itulah Bali ya luar biasa ngeh Om Swastiastu selamat malam
2: Om Swastiastu selamat malam
0: ngeh nah niki nyambung mangke niki
2: ngeh aduh mun niki di dede waktu tiang jenik niki kan orang yang kentan ulang-ulang kedis niki ngeh
0: ngeh
2: nah niki tengah ini niki yang pun kentan kan agli satu niki ampun serepet kan membalik tiang Wenten kalih margi dajan puro jat lot puro nika ane dajan puro nika amben tiang nika memang agak serbi nika bide ane nika wenten gelagah wenten kunyan sotong am jalan tiang nika jat asane merinding kenten bide ampun kenten pas di batan tiing dajan lot batan tiing dajan nika wenten nanti dane abian tebu
0: Nggih.
2: Mawon sing ngliwatan abian sotong, wonten abian tebu, sareng kiyeng melingsah nika.
0: Heeh.
2: Adik kot yang ningah munyi nang orang kan amunin memedi nika kan.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Mu kan niki pun kan terus wis cecah yang dide live yang damplang nika. Live yang akad di kan serepet nika. Ngaplum tiang punyan juwet di punyan juwet nika menggantung taro bangki gitu deh. Aduh nyatin.
0: Ambura dulu niki ceritanya malam.
2: Serepet.
0: Sekitar
2: jam pitu nika.
0: Oh sandi kale.
2: Sandi kale.
0: Nge terus.
2: Nah niko aduh jejak tiang gitu deh jejak. Layut deh kendalanya napi nika jejak taro bangki nika. Di punyan juwet nika.
0: Terus akhirnya besoknya wenten kejadian napi
2: dan kan wenten napi.
0: Tiang
2: nak memang sepi jalan nika serbi. Pengenggal nika tiang ambil nika kendan ke Dajan Pura. Nah, kendan ni jadi.
0: Nging.
2: Aja munyi nika aja ten put yang munyi napi yang flight ten di put yang napi munyi kan nika. Lepat di batan tiang nika.
0: Nging,
2: keras nika yang flight yang.
0: Ada.
2: Punya juwet tu mengkaplung tiang.
0: Ada. Ya. Banyak sekali Niki Beli Pandum punya ini kenangan-kenangan mistis
2: nge.
0: Terima kasih Beli Pandum informasinya.
2: Om Santi Om.
0: Wali ring 223361 majang ring para pemirsa semeton di tiang. Seni jagi nyarengin dulu serawin di tiang. Kita bernostalgia, bercerita kenangan manis, kenangan horor minap di tiang. Sangra di tiang selamat malam.
3: Assalamualaikum. Sasastu Rajang uli dede.
0: Rajang. Sira niki.
3: Kekeran tiang.
0: Sira ring kekeran.
3: Kak Dauh tiang.
0: Pekak Dauh kendan.
3: Nih.
0: Lurus Kak Dauh.
3: Ah tiang niki kendan Mister dia. Mata-mata
0: hasil kapten 76
3: kan
0: itu
3: 76 yang kan melalui kongan tako di tahun ini
0: nampak rumah nih kan Niki lucu niki gede bris tiang menunasang untuk lingit yang negang sepeda.
3: Belum tiang menawan kentan bahasa basi.
0: Soroh nika soroh.
3: Yang kentan aing soroh napi kentan.
0: Nika.
3: Dan soroh basa kentan
0: jangan. Oke terima kasih Pak Dau.
3: Tiang tingkali pun nyarang diri-diri.
0: Nge, suk semua, sehat selalu, nge.
3: Nge, suk semua, diri-diri.
0: Ngiring.
3: Nge, mirang memang do kede, nge, pertama tiang.
0: Nge, suk semua. Kak Dauh ring seputaran kekeran, senang bau sampun bergabung. Rekalan Rai Dur Sumun, PR Siang, Senai Pacang Lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kerama yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Raglan Rai para pemirsa sembilan di tiang senikan dan nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali sana bawu sampun aturin di tiang tembang nyerangin para pemirsa sami sana mungkin jadi sang dari tiang selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya selamat malam.
1: Selamat malam Pak Dede.
0: Tiang.
1: Sira tiang Pak Dede.
0: Sira ya niki nge.
1: Dede.
0: Iya.
1: Tiang ni Sibang.
0: Ring Sibang. Yen ring Sibang sirem mentiosan ken lu galo.
1: Betul. Mbak Dede.
0: Legale.
1: Tiang
0: paling tiang alele gale
1: yang gini ngantosan Pak Dede
0: bijol lo gale ngantosan
1: nini nini begale ngantosan lu ngerasa nih ketemu aja Pak Dede
0: aduh. Duh, di galeng-galeng antas sang dede.
1: Ya, rindu nih, di meliadangan don Pak Dede. Aduh,
0: menalin-alin dicari sing ada. Alin-alin ditebo sing ada. Di galeng-galeng ngayang ngelintun nih.
1: Ya
0: enggak lega
1: le. Ya.
0: Nah bernostalgia nak malu.
1: Nih ganti yang bajang Bruno, sing gitu Pak Dede. Uning Pak Dede, genpeng sirkus itu.
0: Nih uning.
1: Uning Pak Dede ampun kele ganteng Pak Dede.
0: Ampun masa-masaan sirkus nih kak.
1: Iya siang kele ampun ajak Pak Loro ganteng masih Pak Dede.
0: Aduh pele-pele kengken nih.
1: Nangan gak Pak
0: Loro. Aduh
1: ya, ampun siang mau lali kemo Pak Dede.
0: Gak sirkus.
1: Nih, gak mau balik sirkus ngelang ke Badung itu, buat nengke Pak Dede. Pak Dede, nak uning kah Pak Dede?
0: Napi
1: sirkus nengke
0: uning?
1: Ampun, ampun runo Pak Dede gento
0: durung
1: tiang komen masih bajang kok.
0: Nih, berarti tiang durung wenten. Berarti tiang ten uning ya kentan.
1: Tuh wajah siang niko mau balik kemu.
0: Dijo niko dijo.
1: Di Badung niko di lapang itu. Begitu ngabo siang tasang sepedo.
0: Enggak sepedo melali.
1: Nak kan ada montor
0: nih. Oh kendan.
1: Nak sepedo kan ada sepedo pling luwung nggak ada pur seneleng tuh.
0: Cet
1: nuk itu tuh.
0: Penyabuk loader yang punya nih kan ye.
1: Nih.
0: Ibu loader lo galo kata kayak bu loader kata orang. Terus.
1: Mau gandeng ampun tiang kok mulih ampun peteng mulih tiang mau gandeng Pak Dede kan wenten distrik kan stone
0: mimi
1: cepeteng kok mulih tiang ajaan ke Sibang begitu kadang pun tiang taseng tadi semua seni tuh Pak Dede
0: semua seni dija
1: kaling kelol di lomintang tuh
0: oh di lomintang nge
1: di semua jenis tuh tonang dangin nih cari dauh nih cari Pak Dede ton wenten dan jalan kini aspal Pak Dede
0: nge
1: begitu mau gandeng ngampun tiang jelek saja mama nih aja ulung nih tiang gitu Pak Dede.
0: Uap nut berarti lo galo guys tuh tuh
1: kan kenal kan lo artinya
0: kan selamat kan terus di rumah ye.
1: Selamat
0: jangan pun Pak Lodro toh ah, dijal aku ajak wanen-wanen saja ngandain lo galuh ban sepeda.
1: Oh, ni
0: yang apa ni deh? Apa ya kadean memani mani dah sepedo angon nganeng gedebag angon.
1: Gedebag ni kadang jauh tu, gawai yang ngomong.
0: Jauh ni sepedo angon nganeng.
1: Nak tolong sepedo
0: tidak. Deh, sing semua dumun lo galu, sampun bergabung eh. Benjang-benjangan dede siaran terus nak nyarangin.
1: Nggih. Yang ngantos sak dede yang paling kuni subuh senonton de uliin ka?
0: Akin. Dan.
1: Nggih, Pak Dede.
0: Nggih, suk semua nak dumun.
1: Nggih. Ah, nik Santa, munga nik Santa. Nggih, atur jang kalah Pak Dede.
0: Nggih.
1: Pamit siang ni Pak Dede.
0: Yeah.
1: Upo dan siang makin Pak Dede. Purnama.
0: Apa Purnama? Paramo Santi Purnama Santi saja.
1: Upo dan siang Paramo Santi.
0: Yeah.
1: Santi Om.
0: Ingat sih semua Om Santi Om. Sih semua bulat lo galu. Karena wawu sampun bergabung nyarangin dede dia yang heran meneng aja pak Lodro ratu mani-mani sing tadi gitu Pak Lodro nge wali raklan rai sahabat budaya sang radit yang ring 223361 sampun dibuka nge. Nah wawu niki kenangan yang memang luar biasa sekali masih diingatkan terus makin. Selamat malam.
2: Selamat malam, Dede Bagus.
0: Inge, selamat malam.
2: Inge, Titiang tanah lot niki.
0: Hmm? Mahtunindi.
2: Mahtunindi.
0: Terus mah?
2: Inge, niki wenten tiang kari serik niki inge.
0: Inge?
2: Wenten pengalaman tiang rumun. Titiang kan wenten kak kinten ajaat yang anu nginep. Niko di Tegal.
0: Nge, terus?
2: Iana mungkin lokasinya niko di Nuanu niko.
0: Oh Nuanu ya.
2: Nge, niko mungkin nge. Niko kan sampun sami niko dikontrakkan. Ajaat yang mereka bertemu, alih dia mulai ke kampung kenten. Ajaat yang adik-adik dia nge, sirep di jinenge kenten.
0: Nge.
2: Ampun jam 11 malam, tak dundu niti dia. Aja jujuk-jujukan di tiang di kentennya di luanan jeneng ini kok
0: yeah.
2: Kak tiang di belakang tiang ngoyong aja nyingain pompongan dede.
0: Pompongan kan api?
2: Pompongan api.
0: Oh iya.
2: Iya. Dia menyuh barak ngerap.
0: Wih.
2: Tenten sinar nih kok nih.
0: Oh iya. Artinya beru warna nge.
2: Merah
0: niko ampun merahnya tan mesinar brus tang niko terang adop niko
2: nggih niko ampun
0: teruapin ruko nggih
2: nggih rauh nih saking kangen terus mau-mauhan wenten anak kenten niko duwe anak agung niko anak agung di Batu Gaing niko mau duwe kenten.
0: Oh iya
2: nggih niko ampun deken di duwe niko hilang ampun dia nggak ceria duga sto.
0: Iya.
2: Merinding bulan kenten tiangnya kalau kan tiangnya nih. Ajak tiang adik-adik tiangnya ajak nonton ampun tiang petang nih jam 11 malam nih kok.
0: Iya. Aduh. Niki. Mungkin akeh kantun berarti ya hal-hal yang seperti ini kange. Nih,
2: kenten masih tetangin minaban tiang mungkin. Karyanya nepling ya mungkin.
0: Oh iya.
2: Kalau wenten mungkin nanu riko nuanu riko mungkin. Iya nuanu riko kan luas riko mungkin kena lokasinya.
0: Lokasinya.
2: Iya riko ampun.
0: Oke deh terima kasih Mbak Tunindi informasinya nge.
2: Riko pengalaman ketiang
0: kali. Ini pengalaman yang luar biasa sekali nih kak.
2: Menikah wantan gitu deh.
0: Ngiring sik semua.
2: Nge, mari coba sembudah lalu nalang.
0: Nge, matun ini sehat terus nge.
2: Nge, hastung karo.
0: Nge,
2: semua titiang. Niki nak sabah kan gitu deh.
0: Nge.
2: Wow, sabah gede saja Riki.
0: Oh, sik semua informasi ya. Nge.
2: Nge, nge. Menikah wantan lumun nge.
0: Ngiring.
2: Yang malih wawangin. Titiang mau pamit.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, semua mahdun ini. Rekalan Rai langsung ke Mandan, bule Jepang. Lurus biar sayang.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragelan Roy Bro Pemirsa Semudoni Tiang Sani Kado Nyerangin Didi Lidangan Pisan Iki Galah Durin Niki Sampun Telas Ngeh Suk Semua Sarang Sami Untuk Ratiannya Nih Sani Sampun Bergabung Telar Nyerangin Didi Menuhi Tewenten Iwaris Jironing Pemargi Di Tiang Intara Cero Puniki Mengelungsur Agung Pangampura Bina Kawasan Aning Atur Cero Puniki Bupudang Di Tiang Dok Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om

0: Pemirsa sebenarnya di tiang sana mungkin jagilan durang di tiang acara dulu ini ring rahino latri apresiasi budaya lokal jagi katur geguritan sana ngambil judul ganda wirase baga kaping petang tuh bitung dasa limo sana mungkin terus dumun pemirsa yang sana pecang lintang
1: biar gue tambah maco saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu?
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
4: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ingi kuning ayang sana mangkin wenten bawasir diah adnya suari yukti nagingin kewentenan yuda yaitu pengwales tukita nasanirin.

ada sampun sana maka kalih atur nengai yang didiang ering kawi sayan ering kewi kanan patah ingin punika moka.

titiang lantur pemegasnya peradene teh titiang kementos nedi kuenten mok diah.

pun meh onong yen titiang tur maning sidel antuk titiang pajang milih sane bagus make kalih ke puteh.

sekali tiang mengawatuang rasa duka-duk kita sakewan dan dukan di tiang numuh ngerasa liang kadimangkin.

0: ane puponan kadimangkin dan kene rasa ngantuk nyeri toyak agang pisan pikenoh nyane mobet.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nabi malih sane mangkin kayunin mok sane kancen orase ngawat tuang pikopat kadi mangkin.

Ya galuh pisan sampun doning bene wentening tanganmu agung napi malih sane sumeneya yang ring kayun mok.

yen sampun sidekeni ka ditutujan dewek titiang taler ngerasa yang liang ngerasa yang bagio nyen mok.

sekeduk hitan ke sebetan ngame-ame yukti malih pidan punika kededon hujan sasih kapaten.

ada tedun punika sabo kesakewan kan iukti meh-meh kadi mangken wenten rada subo diwasel dina sane becek rasa yang ditiah

送蓝烟的那个啥的，那个热的的哎哇。

kadian ke makin meh-meh ora seduh kita kantun yukti melekat ring mana titiang sakiwanten ian sampun palunguh mokside nemuang rasa kesadian punika kesane acep-acep mang titiang.

Yan uning ayam titi yang mangkin seduyan iyo. Meh-meh saat serahin muji lingih desang yang widi nyentit yang pok.

palsu sangkan ngatur didiang wau muk rumah sesalit arsa narimu punika wenten atur didiange.

dados malih lungsur anggidiang. Ini kepun kesampun yang malih manjing ring sarira duwene ampun yang bisa malih pun yang kebangel.

Sapune gemuk madhe bikayun janten nenten pisan nganut ring sastra sane sampun kewikanin antuk mok.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

dapur Kikian kemana kan tuh Kikian kemana kebedak iup sih kemana Kikian ya bu.

Midap manah titiang mangda kuning napi mage jantan inik semitan mokisane manis punika

Am puro pesan nyen mo. Dan asa punika nyen make jatine sane wenten ring ragan mo kekon targa antuk ring manah didiang kadi mungkin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan.

mendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Om Swastiastu, Om Wigenamastu, Namo Sidam. Rahajeng, Rakran Re, Dedene Sarang Sami, Sanewangi, Antitiang, Kacendok Male, Ring Somang Kadimangken, Rahina Anggara, Siung Lasmi, War Sekali Talina Melikur, Ring Radio Kesengan Durene, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara, Pemukasiannya punikir ring frekuensi 106,4 MHz, lan AM 1206, Nikingi. Rang lantre semeton titinya sarang sami ring semengkadi mangkin sari nyarangin semeton wenten gongge sintiange ngawe teringgala jam 5 lintang mangkin kantos jam dasa semeng mali jebos tuntas bertugas. Selamat menjalankan adzan subuh ringgala jam 5 lintang 5 menit bagi umat Islam sari wenten ring kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekalan Reis melantitnya sarang sami ring RRI Denpasar, pemekasnya ini ring Pro 4 niki mengudara kantos jam Roras Wengi Malije Bos nggih. Talar puniki dados pirengang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital. Sane samo dados kepulih ring Play Store utawi App Store lan dados talar puniki mirengang ring streaming rri.co.id. Rekalan Res menantitnya sarang sami sane mangkin gongga sinti informasi yang dumun napi kemantan dan acara sane pacang kemantan.

Harga selama minggu nggak bertugas, kantos jam dasa Semang Malih Jebos. Renggala jam 5 lintang mangken, kantos nampak Malih Jebos, Renggala jam 6 Semang, Mantar Ngajeng Bali Siran Surya Puja, Lan Tembang-Tembang Bali Rohani Hindu. Talar puniki tepatnya nih Renggala jam 6 Malih Jebos, Mantar Renungan Puja Trisania Majeng Ring Umat Hindu Sudarma, Sana Mantan Ring Sejebak Bali. Wosan Puja Trisania, Mantar Ngajeng Bali Siran Galangkangin, Puputnya nih Kira Langkung nampak Renggala jam setengah pitu. Renggala jam pitu, jam kutus selan jam sia Semang wentan berita berbahasa Indonesia. Telar puniki ringgala jam pitu kantos jam sia wentan Rahajeng Bali niki informasi pastikan nyane lan tembang-tembang Bali nggih. Lan acara sane piniuntar skadi biasa puniki nyabran ring Rahina Anggara wentan Rahajeng Bali pabli bagan komunitas kesarengin ke Menak Bali puput ringgala jam dasa. Rakalandra semanten titian sarang sami semang-semang kadi mangkin nggih suasana dingin. Gongek kanti nyalok mantel nih ke semeton karena saking dinginnya kenten nge. Tapi memang kantun gerimis nih ke semeton titik yang sarang sami rakelan raing nge. Saking mohon dingin rakelan raing nge. Tapi tetap semangat nih ke mengawali aktivitas semang-semang kadi mangken. Sedangkan sama olahraga ringan nge. Memang mencari udara segar nih ke pas sekali di pagi hari ringgalah jam 5 lintang mangken nge. Elengang pun nih ke meminum segala air putih hangat semeton titik yang sarang sami Mangde puniki mengisi cairan nggih karena sampun puasa 7 hingga 8 jam atau niki sirupnya nih 5 jam kemantan sekali gongge karena sampun beraktivitas semang-semang kadi mangken semeton rakelan rai sane sampun ke pasar niki nggih sampun sarapan tetap rahayu sarang sami terus tetap kena nggih ngemargang Sudarma lan Suagina. Talar puniki elengan bersyukur yang pagi hari mangken nggih rakelan rai sampun boleh mapupul sarang keluarga tercinta talar sampun boleh niki nggih mewali nggih rakelan rai menjalani kehuripan iraga sarang sami di lembaran ke-19 bulan Mei mangkin nggih. Bang De menambah rasa syukur di pagi hari mangkin tur muniki tata eling ring ide sang yang widiwasa menambah kedamaian hati temang Bali Rohani Hindu Dumung. Sedurung puniki semeton titik yang sarang sami mirangan ring acara siaran Surya Puja niki nggih. Sane ngemausang ini ajaran Arjawa. Oh, ajaran Arjawa nikinge dalam alih fungsi lahan di Bali. Kesarangin Iwayan Bayu Darmayana. Sapun napi jangkep informasi utawi pitekat-pitekatnya nih nama lejepas. Nih kak tertemang Bali Rohani Hindu Dumun wenten Bli Agung Wiradana Laksmi Puja.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Iwayan Bayu Darmayana, yang merupakan salah satu penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit ajaran agama Hindu tentang ajaran Arjawa dalam alih fungsi lahan di Bali. Tema ini saya angkat berdasarkan keadaan dan kenyataan yang terjadi saat ini di Bali, karena menurut sumber di berita ternyata ruang hijau di pinggiran sungai di Denpasar ini, di Bali ini, hanya sisa 3%, dan itu mengetuk hati saya bahwa hal ini harus kita gaungkan, hal ini harus kita rubah, karena banjir itu bukan hanya sebuah bencana alam. Banjir merupakan salah satu kesalahan manusia dalam menata ruang dan menata lingkungannya. Dan alih fungsi lahan ini adalah salah satu penyebab kenapa bencana alam itu terjadi. Sebenarnya alih fungsi lahan ini adalah perubahan peruntukan tanah dari fungsi asalnya. Ya, misalnya para pendengar pasti sudah tahu, lahan pertanian, lahan hutan, lahan sawah menjadi fungsi lain, ya, seperti industri, menjadi perumahan, atau menjadi alih fungsi sebagai objek pariwisata. Ya, pada dasarnya fenomena ini marak dan terjadi bahkan di seluruh Indonesia, ya, di berbagai daerah, dan termasuk di Bali. Dalam agama Hindu, seperti kita tahu, perspektif Hindu niki, tanah ini bukan hanya sekedar benda material, melainkan bagian dari Panca Mahabhuta. Napi ini ke Panca Mahabhuta nih kok. Ya, Panca Mahabhuta adalah unsur pembentuk alam semesta yang tentu saja tanah niki memiliki nilai sakral dan spiritual. Saya sangat percaya bahwa tanah niki memiliki spirit, yang memiliki roh di dalamnya itu. Dalam Panca Mahabhuta, seperti kita tahu bahwa tanah niki atau pertiwi, air atau api atau teja, dan udara itu bayu, dan ada ether itu adalah akasa. Pertiwi niki adalah unsur dasar yang menopang kehidupan. Kok saya bisa bilang kayak gitu? Ya jelas, karena tanah ini tempat kita hidup. Tanah ini gak akan kita bisa gantiin dengan tanah-tanah yang lainnya. Bagaikan seorang manusia dan seorang ibu, ketika kita dilahirkan oleh seorang ibu, kita tidak akan bisa mengulang lagi masuk dan lahir dari ibu-ibu yang lain. Dan saya meyakini hal itu, bahwa bumi ini ketika kita tidak menjaganya, ketika kita tidak memeliharanya, ini gak akan ada ibu-ibu yang lain gitu. Kecuali teknologi mungkin bisa memanfaatkan untuk kita pindah ke planet lain, dan itu saya rasa adalah opsi yang terakhir. Nah, sekali lagi, pertiwi atau tanah niki
adalah unsur yang menopang kehidupan. Jadi, alih fungsi yang berlebihan tentu saja dapat mengganggu. Yang mengunapi ya keseimbangan alam kita niki. Mengganggu kelima unsur tersebut kenten. Karena sering berkaitan niki. Dan khususnya dengan alam, mungkin sami-sami yang penuning bahwa landasan filosofis Hindu atau ilmu dari agama kita ini sudah jelas. Wenten parayangan menjaga keharmonisan manusia dengan Nida Sang Hyang Widi. Dalam Trihita Karana kita sudah jelas keharmonisan ada tiga yang harus kita jaga. Dengan menjaga keharmonisan kita dengan yang menciptakan tanah niki adalah termasuk rasa kita bersyukur, rasa kita menghargai napi ciptaan Nida. Ini adalah salah satu bentuk parayangan dengan kita menjaga napi yang telah beliau ciptakan. Iki wenten pawongan menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Ya salah satunya dengan memanfaatkan lahan iki untuk kesejahteraan bersama. Cuman pawongan ini akan timbul ketika alam ini kita jaga bersama. Lados kenten. Ini adalah pengalaman langsung dari saudara saya, dari rekan saya. Jadi ketika beliau di dalam perumahan, ada dua blok di dalam sebuah perumahan. Blok A niki banjir blok A ini. Ternyata salurannya dipersempit karena digunakan untuk badan jalan. Di blok A banjir, sementara di blok B kering masyarakat di sana, bahkan baru habis mempaping jalan, memperbaiki got. Ketika banjir besar terakhir, blok A ini sudah tidak bisa lagi menyalurkan airnya karena mungkin pembuangannya sampet. Akhirnya apa? Dia menjebol tembok pembatas antara blok A dan blok B. Dan akhirnya apa? Air banjir dari blok A ini surut memang. Surut kemana? Mengalir dia ke blok B. Karena tanggul yang dibuat itu dijebol. Dan akhirnya pun api. Jalan yang baru diperbaiki hancur karena dipaping. Pasirnya hanyut. Gotnya juga ya masih basah. Ya akhirnya gimana? Hancur. Dan bagaimana Trihita Karana bisa kita implementasikan ketika pewongan ini gimana bisa harmonis? Karena keharmonisan itu bukan hanya satu unsur ya, unsur bertetangga aja bukan, tapi ada alam, ada ruang lingkungan sebagai tempat kita untuk mengharmoniskan pewongan ini. Dan tentu saja yang terakhir tuh pelemahan, inilah yang paling penting, menjaga keharmonisan dengan alam. Tentu kita tidak merusak ekosistem dengan menggunakan lahan secara membabi buta ya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara mejaya-jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi mejaya-jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan

0: Melasti atau mekiis atau jalani dipuja adalah prosesi spiritual keagamaan sebagai upacara penyucian alam semesta dari segala kotoran atau kejahatan akibat dari perbuatan karma selama satu tahun yang penuh dengan intrik, gejolak nafsu, dan berbagai sisi negatif terhadap kemanusiaan. Penyucian ini tidak berhenti pada tataran alam semesta, tetapi pada diri setiap manusia Hindu. Pelaksanaan prosesi ini dilaksanakan sejak seminggu sebelum Hari Raya Nyepi atau maksimal 2 hari sebelum Nyepi. Upacara ini dilaksanakan di laut karena laut dipercaya sebagai sumber amarta dan diyakini mampu melebur segala kotoran yang diakibatkan oleh api nafsu manusia yang berupa tindakan kotor atau jahat dan yang lainnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar Umat Sedharma dimanapun berada. Ya, dalam Lontar Tatwa Janano menekankan ya bahwa manusia ini adalah pemelihara. Kita bukan sebagai perusak alam. Mungkin menurut saya pribadi, alam tuh gak butuh manusia. Alam butuh makhluk hidup. Alam hidup bersama rantai makanan dan berbagai macam halnya. Tapi alam sebenarnya tidak butuh manusia. Manusia yang butuh alam. Dan itu yang harus kita pahami. Di alih fungsi lahan dalam perspektif etika Hindu. Ketika berbicara etika, ada yang namanya Dharma. Jadi segala tindakan ini harus berdasarkan kebenaran dan keselarasan kosmis. Ya tentu saja, alih fungsi lahannya ini adalah salah satu bentuk keserakahan. Untuk apa ya, demi keuntungan materi? Tentu melanggar Dharma. Kita hanya mementingkan apa yang ingin kita capai saat ini. Karena kedepannya, ketika ingin mengembalikan alih fungsi lahan ini bukan hal yang mudah. Seperti itu. Ada yang juga namanya ahimsa, tidak menyakiti makhluk hidup. Ya, sudah jelas ya. Di daerah-daerah besar, hutan-hutan tropis sudah dibabat menjadi perkebunan kelapa sawit. Itu boleh dicek. Kita ini sudah melanggar yang namanya ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup. Sudah jelas pengundulan hutan ini dan mengalih fungsi lahan ini menghilangkan habitat satwa. Ya tentu hal ini bertentangan dengan prinsip ahimsa. Kita tidak berjalan selaras. Ya, sekali lagi manusia hanya fokus terhadap keuntungan materinya sendiri. Berikutnya adalah Satya dan Arjawo, kejujuran dan ketulusan dalam pengelolaan tanah. Ya, misalnya tidak merampas lahan suci, tidak mengorbankan sawah produktif hanya demi kepentingan pribadi. Ya, lahan suci juga termasuk. Banyak pura, banyak tempat-tempat suci, lahan suci, seperti teluk-teluk, ya, itu udah dirubah. Dan sekali lagi, manusia niki, seperti dikatakan di Lontar Tatwa Janano, manusia ini adalah pemelihara, bukan perusak alam. Ya, coba mari kita renungkan. Di sini, napi sih perbedaan Arjawo dengan Trikaya Parisuda. Ya, seperti kita tahu, Arjawa berarti jujur, lurus hati tanpa kepura-puraan. Lalu Arjawa itu adalah sikap yang ditekankan. Apa ditekankan, gimana maksudnya Niki Bayu? Ya tentu yang ditekankan itu keterbukaan, kejujuran. Jadi Arjawa itu adalah tulus dalam berpikir, berkata dan perbuatan. Sebuah keterbukaan dan kejujuran itu sebenarnya fokus utama dari ajaran Arjawo. Jadi kejujurannya tentu saja tidak berpura-pura, tidak memanipulasi keadaan. Dan contoh menerapkannya seperti apa? Ya sederhana aja, tidak memasukkan ya apapun itu, entah sertifikat tanah, entah memasukkan fungsi dari lahan tersebut, tidak memasukkan data mungkin saat kita bekerja. Dan Arjawa itu juga jujur. Ya jujur dalam apa ya? Jujur dalam melakukan transaksi misalnya, dalam berdagang. Kalau memang ini lahan hijau ya jangan digunakan dulu. Kayak gitu. Dan tentu prinsip Arjawa yang paling penting adalah mengakui kesalahan dengan hati yang tulus. Kalau Trikaya Parisuda itu apa? Oke. Pada dasarnya, kita udah banyak tahu bahwa Trikaya Parisuda ini ada 3 aspek. Manacika, Wacika, dan Kayika. Kayika, Wacika, Manacika. Kayika adalah penyucian dalam perbuatan kita.
Wacike niki adalah perkataan kita yang suci atau penyucian dalam perkataan kita, dan manacike adalah penyucian pikiran kita. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana manusia ini tetap berpikir positif, berkata sopan. Tentu ya, berkata sopannya tidak menghina, dan berbuat baik, menolong sesama tanpa pamrih. Nah, perbedaan intinya adalah Arjawa ini lebih spesifik pada sifat jujur dan tulus. Dan Trikaya Parisuddha ini ajaran yang sifatnya lebih luas. Dia mencakup penyucian pikiran, penyucian perkataan dan perbuatan. Jadi bisa dikatakan bahwa Arjawa ini adalah satu nilai yang termasuk dalam pelaksanaan Trikaya Parisuddha. Ya khususnya aspek wacika ya, yaitu berkata jujur dan kayika yang berbuat yang tulus. Dan nika perbedaannya. Dan dampak ahli alih fungsi lahan iki secara ekologis, ya kita udah tahu. Terakhir Denpasar kebanjiran. Terkadang kita di beberapa daerah itu merasakan kekeringan karena tidak ada air. Sekalinya ada air, dia banjir. Hilangnya kesuburan tanah dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Kita udah, semua udah hal yang kita tahu. Dampak alih fungsi lahan secara ekologis, ya itu dia. Secara sosial, ya tentu hilangnya lahan mata pencarian, hilangnya lahan pertanian, menurunnya ketahanan pangan ya, pergeseran budaya dan agraris Hindu. Ya budaya agraris kita hilang loh. Banyak subak udah dipaping ya, udah rubah sekarang fungsinya. Wow. Dan secara spiritual, menurunnya kesucian alam karena tanah sebagai ibu pertiwi ini tidak dihormati. Pandangan Hindu tentang lahan dan lingkungan. Oke, dalam kitab Atharva Veda dikatakan mata bumi putroam patriwiya, ya artinya ibu bumi adalah ibuku, aku adalah anaknya. Jadi manusia ini wajib untuk menjaga tanah ini sebagai bentuk kita menjaga ibu kita sendiri. Dan dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa kesejahteraan hidup ini bergantung pada keberlangsungan alam dan pangan yang bersumber dari bumi. Kayak gitu. Lalu apa Bayu, kalau kita udah tahu Niki makin, apa kaitannya? Kita udah tahu bagaimana hal-hal buruk yang terjadi. Ya kita harus bersikap bijak terhadap alih fungsi lahan Niki. Yang pertama, sikap bijak apa yang kita ambil ya, pengendalian. Alih fungsi lahan ini boleh dilakukan jika untuk kepentingan dharma. Misalnya ya, bangun pura, fasilitas yang berbentuk sosial ya. Namun, tentu harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Ya harus ada kajian-kajiannya. Kajian yang tulus ya, bukan kajian titipan tentunya. Yang kedua apa Bayu? Ya ketika alam ini sudah rusak, apa yang harus kita lakukan? Ya pelestarian ya. Kita harus menanam kembali. Ada yang namanya reboisasi. Kita harus ikut menjaga kembali, harus peduli kembali dengan kawasan suci kita. Ya, karena sudah terlanjur terjadi, apa yang mau kita lakukan? Kita harus pertahankan sawah dan subak kita sebagai warisan budaya dunia. Dan tentu sikap bijak yang terakhir adalah keseimbangan. Ini menggunakan konsep tri mandala, yaitu utama, madhya dan nista dalam tata ruang. Ya benar. Supaya enggak jadi semrawut ya dalam pembangunan kita. Jadi untuk kesimpulannya bahwa alih fungsi lahan ini dalam perspektif agama Hindu itu bukan suatu yang tidak baik ya, tidak baik secara mutlak ya, tidak. Namun kita sebagai umat manusia harus melakukan dengan kesadaran, dengan keyakinan penuh berlandaskan spiritual kayak gitu. Berlandaskan etika dan tanggung jawab.
Karena jika dilakukan tanpa memperhatikan sebuah kebaikan atau dharma, dan tanpa memperdulikan keseimbangan alam, ya pasti kita meyakinkan bahwa hal niki akan menimbulkan sebuah adharma atau yang berujung pada bencana. Kenten. Sekali lagi, Hindu manusia ini ngajarin kita untuk menjadi manusia yang peduli, bukan hanya pemakai tapi juga pemelihara, yang menjaga kebelanjutan bumi bagi, tentu bagi generasi mendatang. Karena yang hidup bukan kita aja, masih ada cucu kita, masih wenten anak kita, masih ada cicit kita yang nanti akan meneruskan dunia ini. Genten. Terima kasih, Bayu undur pamit. Semoga hari ini berjalan lancar, semoga para pendengar tetap dalam keadaan sehat. Yang tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berada, yogo miwah tapo. Raris mowongah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiye.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Rahaja Muali nyarengin Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintiang ya. Rahaja Menikang Margiam Puja Trisani, Ringgala jam 6 semang wau, waktu Indonesia Tengah, Majaring Sumaton Sami, bagi Stateken Rahayu, Terpuniki, Nyalanang Sodarmo, Lansogini, Ring Rahina, Anggara Mangken, Mergi Antar, Turlap Dekaryang ya. Sumaton Titiang Sarang Sami, Sampun nyarengin ya, haring acara Rahaja Bali, Siaran Surya Puja, Sani Mangken, Mewali Kantonya, nyarengin ring acara Rahaja Bali Niki siaran Galangkangin Murde, Sana Jagi Kebawasang, ring semangka dimangkin acara Galangkangin, wenten niatnya bukan jual beli sekadinapi, sarang-sarang pirangang ya.

0: Ah iya, mungkin santukan sampun gak lah Niki Laris dari Katur, Bogor, Sumatera.
1: Tuh, geran toh senengannya.
0: Mulu gendang yang artinya dia nak gak mungkin nak dok kok artinya ya Haji
1: kok orang tu eh
0: ampun nak ngortojak dua kan nak ampun jauh ngortojak lain ya mau yang nyong mau ngayah jauh mat dia ampun
1: mimi
0: anu jauh engkau ni yang tadi pun sejak kok dia saya kena kena kok di Banjar dia kok dia
1: oh nah tadi tu bisa gitu nggak boleh kena nak kinken lah nih apa dijo ajak cuteng luang apa
0: dan kene masalah aja jumah nih ke pangkudo dan pengodal tuh modal gede-gede matur nggak senen kudo 200 ribu buah gen
1: beli buah kan jadi satu kali
0: belum canang bungo busung dan lain-lain nih kudo nih ke biaya nu kan mau nih hidup tuh aduh senen pas senang lah kesan kandung tu gitu, engkau artinya pocol aku melihatnya tidak ada balasan dari
1: weh keras menyentuh eh
0: kan harusnya ragu melihatnya hidup bertaro kan sweco harusnya kan artinya nah gampang kali kali lancar segar sehatnya nejak dan bo presiden lah
1: Muatur lu silaan mutang, bro.
0: Tuh bocor nah, bocor tawang tuh mutang.
1: Oh, mutang. Kanti mutang sata tali kelanggon meli rako-rako kelaturan.
0: Itu Mamat Bayu. Nah, payatnya oke. Bermani dengan harapan bahwa rago akan mendapatkan hasil kan gitu.
1: Artinya udah balas budi.
0: Nah, artinya kayak itulah model. Masa rago maturan tidak ada flashback. Nah, flashback ada artinya timbal balik.
1: Nah. Mada apa sih dingah kan sejak gaulnya tuh?
0: Sejak dua. Bojok yang ngertulah dua. Nah, ya tadi kan kalau udah gak ya. Tapi karena sih tadi kan.
1: Nah, suruh dan muntuh. Ngelantur tuh ngomongin sangat pelihnya.
0: Dijawab pelih nih? Dijawab pun, dia kan jujur nak.
1: Dong subuh jangan nak beli buah. Ane beli itu nyen lah tuh.
0: Dagang eh?
1: Dagang aja ya man.
0: Di punyaan buah.
1: Punyaan buahnya ngai.
0: Nah, do sayang budi.
1: Anu nih do mau duit tuh. Itu tak mengembalikan kan hanya sebutir dari sekiannya itu tayan sing ido ngayun ini
0: nah boy sing ayun kan rago nih ngaturan artinya ido kan sing lah minta ido artinya rago nih ngaturan
1: benar saki walau kene tuh kembalikan ke esensi agar mau yadnyo segitu
0: esensi itu yang kan
1: yadnyo itu kan artinya kurban suci secara tulus ikhlas.
0: Tulus ikhlas.
1: Nah, tulus ikhlas ini yang kata kunci ya nih.
0: Tulus.
1: Kalau tidak Anda tulus, kalau Anda tidak ikhlas, jangan Anda melakukan niatnya itu.
0: Iya, jangan melakukan niatnya. Berarti kan no, singir aku modal. Enggak ada yang singir aku mau.
1: Ngodalan itu. Bukan kewajiban, bukan keharusan, tetapi niat kita mengaturkan karena rasa hormat, rasa bakti kita kepada beliau gitu.
0: Oh, artinya rago karena merasa rago ini kan mutang.
1: Merasa gitu. Mutang, nah, rago ini merasa idosnya merasa gitu.
0: Oh, artinya rago merasa utang karena diciptakan dari manusia.
1: Patuh cerakan panak putuen, dugas nu bayin orang bo dugas mau umur 3 tahun itu. Bang tuh yo makan yang terenak, yang paling sehat, dan misalnya penganggu yang paling mahal, yang paling ngetren.
0: Lah panak tuh kan
1: yang tuh mas. Apa tagih tuh saya tenang, tang banget tuh.
0: Kan nak rago yang lapan ada kan agor harus menyayangi.
1: Coba dengan pembantu gitu tuh apa yang kamu harapkan uleng di panae pang lebih bangken panak minan dia kan.
0: Zingjok.
1: Oh, kan sing lah kena gitu.
0: Zing. Oh, padah kita adin.
1: Gitu adine. Biang tu mas nak jeni, nak jeni sing teh nagi.
0: Oh, nagi sing sing ya nagi.
1: Ah, nagi sing barang mahal sing tawang tu. Tapi ulian sayang tu eh. Bang tu, itu meskipun Widi ulian bakti lagi doh,
0: maturan, ngayang.
1: Sing ado berharap rago, malah jebos tiang maturan makin sate aji sata tali, mulai bos icanya di tiang pang minimal ya 500 lah, sing lain.
0: Okey.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi perang pandan atau juga disebut dengan Bali-Balihan dapat kita temui apabila mengunjungi desa Tenganan Karangasem Bali. Tradisi ini sangat sakral karena dianggap sebagai tari wali dipersembahkan kepada Dewa Indra yang dikenal sebagai Dewa Kemakmuran. Tradisi ini diawali dengan ritual upacara untuk memohon keselamatan, lalu dilanjutkan para petarung dengan saling bertukar tuak yang sudah dituang ke gelas dalam bentuk daun pisang. Selanjutnya, para peserta akan mulai bertarung satu lawan satu dengan menggunakan daun pandan yang berduri tajam dan tameng dari rotan sebagai senjata. Mereka akan memulai pertarungan setelah diberi aba-aba oleh pemangku adat. Kedua peserta akan saling menyerang dengan cara merangkul tubuh lawan dan memukul bagian punggung dengan pandan berduri tadi. Tentu hal ini akan terasa sakit karena para peserta dilarang mengenakan baju atau benda apapun yang menutupi tubuh. Setelah pertarungan berakhir, luka yang terjadi akibat pertarungan tadi akan diolesi dengan obat sakral yang sudah dipersiapkan oleh para pemudi sebulan sebelum tradisi digelar.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Sebenarnya nyo itu kan apa tuh sebenarnya kan aku ngadun ada misi bunga, buah
3: ya, yang dalam sastra Bhagawat Gita itu Patram, Puspam, Palam, Toyam Patram, bunga, apa itu? Don Puspam, bunga, Palam, buah Toyam, ye Monto kan katur gitu.
2: Men katur ada sehingga bunga jatuh untuk buah. Hati meli buah jangan tuh bunga jen bunga jangan itu udah tadi udah ngatur.
3: Dadi sake wale saya irago ado dini di gumi budaya
2: seni gumi Bali.
3: Gumi seni apa kan pamisis nerao sango Siwam, Sundaram, gitu. Satyam, Satyam, Siwam, Sundaram, ado suci nih. Nah, buah itu dilihat malu. Itu sebuah suci.
2: Oh, dijawab kali. Pulung di anu.
3: Lah di pekan beli itu malangke na posing. Ah, gitu. Jadi benda gonyu ciang tu malu. Sodo Satyam Siwam tasan subo suci misilan tasan kebenaran ne
2: ulian ngingken aku ngali apo
3: ulian meli apo ulian maling
2: apo maya sing maya di baru
3: mara tasan Sundaram
2: Sundaram eh
3: ngalih seni ne
2: apo
3: bene ibu-ibu kel nanding tu ne cenik se ne
2: misi apo dan ne busung nemu mau cari bejak seni itu bonyer tu,
3: tuh neng ranang, mau ini nganu aturan buah ditata banyak seni, nah,
2: tuh ngeranang yo, adin di samping tu mana gue, yang buang atur ne luong, seni asan leng asan bayu ngatur ne,
3: nah,
2: adin tulus asan,
3: tulus teman, rago bo egar bo senang aturan. Nah, walaupun kita tak tahu, pasti ido senang masih.
2: Pasti senyum lah ido.
3: Mau enak rasa nunas ijo.
2: Gede ada ni deh.
3: Ijo tu ledang.
2: Ledang.
3: Jadi ledang udang je ido.
2: Okay.
3: Ledang apa ijo? Ledang amil. Ledang ludin gitu.
2: Ada yang sekir agak ada yang ulian matur entuh agak kalau man timal balik ngatur kan jadi satak tali berani mengatur man kene ngatur ngalih gaya kan
3: saya cara medagang ngalih bati
2: kadang nak hidup malah
3: yen nak ngodalan tekan memperingati kita malu memperingati artinya syukuran
2: bersyukur
3: nggih bersyukur kemudian syukuran duri-duri sawire picoba maluan
2: oh artinya apa yang telah diberikan
3: jadi disyukuri itu ane paling penting nih yang sudah kita terima sih gitu tuh bate sidang mau jalan lancar sing apa itu kerasa murad kan tuh pican itu
2: yang samurat mudian sih
3: tuh pican itu nih
2: bus sehat seger
3: suatu penyingaan cedang nyingain jantung di tengah-tengah kati ada nadi darah lancar onyang tuh sen pican itu
2: tuh yang tuh sampai anu usak tuh
3: pas kacing kan ratu beri kesidang udian
2: oke terus ya benar sih itu artinya gue kurang berarti lah gue kurang bersyukur artinya jauh bara gue ngidang bernapas semang tuh nak bo nara gue bo yuk saja nah ragu bo artinya di man pico cara nikah jauh tuh jantung gue sehat yang sing jantung paru-paru sehat saya ngidang ragu mangkian lu
3: itu langsungnya kan tuan yang pican idoan yang paling yang kapah disyukuri gitu.
2: Nyam tuh jani bo tengayan mede kepon ada nasi.
3: Ada nasi. Kayaknya ngaten picari doan
2: dong. Kan do anu. Tengayan mede megae man gaji.
3: Ben yang ngaten. Biar potong. Bomaluan bakat.
2: Bomaluan. Oke tuh ngi ngi. Perlu ragu bersyukur.
3: Bersyukur.
2: Tuh kurang dia.
3: Sing ya moyadnya tuh ngalih bati.
2: Nah yang ada paman hasil.
3: Me hasilnya subuh
2: cian. Maluan juga. Oh jadi ragu emaknya.
3: Nah sekalanya jadi ngalih. Yang mulai ngalah kena gitu. Rago mengambil tak tali melihat meli rako-rako kelaturan mana ya hasilnya mana ya penyiapan lungsur
2: lungsurnya
3: lungsurnya tak tali mana lungsur artinya kembali modal
2: orang lungsurnya kan ditambah lagi sehat kemudian makan tuh rago makan buah dan pencernaan lancar terus aja nah
3: iya nih rago di Bali di Jo ada ibu-ibu meli buah segar kal ajang
2: Langah
3: gitu pasti kau beli apa nih jalan-jalan aturan
2: sudah marah lungsur pang ada lungsur
3: pamer apa jadi demand ya kita beli yang ngan aturan pagi dah yang lungsur nih kita
2: nah yang kita ngerti yang nih kelanjutnya ya nih kita
3: memang ya ngambulin sok nasi
2: kadang beli kadang miss anu miss mindset
3: nah nama prakata tuh bermanis modalnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu. Dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai mewali nyarengin perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titian gongge Cynthia. Sawang kadimangken sampun mulai niki Rekalan Rai sami mengambil aktivitas ring pekebon soang-soang. Sedurung malah jebos berangkat niki ke Genah Mekaryang ya. Rekalan Rai sedurung berangkat ke Genah Mekaryang gongge sini informasi yang dumun ring acara Rahajeng Bali mangken indik perakiran cuaca. Nggih mangga uning sarang sami. Napi sane harus saya gang kenten nggih semonton nggih minap niki cuaca belakangan hari niki tidak baik-baik saja dan niki diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana nggih talar Kabupaten Buleleng niki hujan ringan selanturnyane wenten ring Kabupaten Tabanan kesarangin Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, lan Kabupaten Karangasem hujan petir. Selanturnya ne, wenten ring Kabupaten Klungkung, kesarangin Kota Denpasar, niki hujan sedang. Sare mangken ring studio Pro 4, RRI Denpasar, hingga lamangken kanton terpator rem-rem gelap gulita. Nge, Bangda Rakelan Rai mempersiapkan niki mantel utawi jas hujan, nge, Rakelan Rai pajeng utawi payung. Nge, mirap niki semeton sane mengendarai roda 2, Mangda gelis-gelis nekat kenton nge, ring tempat tujuan. Dados tapi elingan puniki nggih makna mantal nggih talar puniki sane sampun mengendarai roda 4 minap niki menggunakan payung nggih disediakan niki ring mobil pasti kenyane tur puniki yening sampun ring margi stata jangkep surat mengemudi semeton nggih mang denenten lali puniki skadi SIM STNK lan KTP talar mang denenten lali gongge informasi yang dumun sampun api situasi terkini niki ring hayam 70 Denpasar terkait arus lalu lintas niki nggih. Rekalan Rai niki terpantau kanton lancar niki semoten walaupun agak padat sedikit ring pagi hari mangken nggih. Minap niki semoten sami memang agak berangkat selidan pangten kejebak hujan kanten nggih semoten nggih atau kejebak macet. Nah jadi mohon berhati-hati kemanten tetap mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih. Informasi ini perkiraan cuaca pun niki tenang kemanten pasti ke selalu diperbarui atau wentan terupdate kenten nggih. Dadosnya ne mang den enten panik nggih Rakalan Rai terkait perakiraan cuaca niki wau perakiraan kemanten mang de cek secara berkala sane gongge Cynthia Kuti puniki saking bmkg.go.id.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai ki sinang petang-petang penyengak anggla derai
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Raya 106,4 MHz perempat suara budaya Bali nyaringin mewali semangka dimangkin sarang titiang gongge sintiangge sematon sarang sami. Nah sudah puniki sana sampun ngawali di pagi hari dengan rasa semangat. Nah sekali gongge pasti kenyeneng ya sampun kepirangan ring suara gongge pasti ke semangat puniki. Ya di Aston gongge kanten bengek-bengek cek becek. Sira puniki taler berbanding terbalik sana sampun gongge nih kang wau ngeh rasa malas niki mendominasi di pagi hari. Nah sira puniki angkat suara dumung. Rekalan Raya nika harus disingkirkan kantan nge, bila tidak rasa malas niki sampai siang bahkan sore hari niki bakal terasa merasa terus merasa ogah-ogahan kantan nge, untuk melakukan apapun. Nah pimales sane diwajibkan untuk berangkat bekerja nge, Rekalan Raya mencari rejeki nge, yenten medui rejeki napi angin makan ten kantan. Nah rasanya diri niki cuma ingin bersantai siran netanya santai kentan nge ataupun menyambung tidur. Nah memali dengan cuaca yang mendukung cakung kentan nge angin sibuk sirap dan bubuk kentan nge bukan sibuk untuk beraktivitas malah sibuk sirap lan bubuk nge. Nah kemalasan yang pagi hari niki biasanya makin besar ketika Rekalan Raya setelah libur panjang. Dibi kentan nge semeton niki libur panjang mulai hari napi Kamis napi Jumat kentan nge sampai hari Minggu. Terus puniki Senin sampun mulai Selasa napi malih niki nge sampun kembali menyambung kepadatan dari pekerjaan yang menumpuk karena libur panjang kemarin nge. Nah, Mangda semeton sami semangat pagi hari nge Rekalan Raya menyingkirkan rasa malas. Gongge sarankan untuk kemarinnya utawi dibi diwajibkan mengawali tidur yang cukup kentan nge. Terangi kamar dan juga buka jendela di pagi hari. Walaupun niki cuaca rem-rem nge ring widangan dan pasar pemekasannya hayam muruk nge. Terus pun niki jadikan bangun pagi nge Rekalan Raya untuk mencuri-curi waktu yang ringan-ringan kemarin mantan dumun atau membuat catatan kecil nge semeton nge menambah budaya literasi dalam beraktivitas ringan ring pagi hari. Nah sira pun nge sane hobi membaca sebelum niki berangkat bekerja atau memulai pekerjaan nge bangun tidur keluar dari kamar nge dados membaca sebentar untuk merilekskan sampunan dengan topik sane berat-berat kentan nge baca mungkin niki yang simpel-simpel sapun api niki nge memasak soto mungkin. Nah nika bahan-bahannya apa sih dipersiapkan cara pembuatannya nika bisa nge. Dan juga niki sebelum Rekalan Raya berangkat bekerja sebelum mandi sebelum sarapan niki gongge sarankan juga untuk keluar jika tidak hujan kantan nge dan jalan-jalan sebentar menikmati udara segar di lingkungan sekitar rumah. Nah nika semeton mangna nenten malas kantan nge malas pasti wenten tapi bagaimana kita napi wastane nge menyingkirkan rasa kemalasan nika karena pekerjaan menanti kita kentan. Informasi niki mangga jangkep cek kementan ring idntimes.com.
1: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi Rakadian Rai. Meningkatnya kasus hantavirus di Indonesia kembali memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Namun tim komunikasi informasi edukasi Persatuan Dokter Hewan Indonesia Bali, Arya Dharma, menegaskan hantavirus bukan penyakit baru maupun COVID jilid 2 karena sudah ditemukan di Indonesia sejak 1984 melalui penelitian pada tikus dan juga manusia. Menurutnya penularan hantavirus berasal dari urin, kotoran dan air liur tikus yang mengering lalu terhirup manusia. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan, menutup makanan rapat, serta mengendalikan populasi tikus untuk mencegah penyebaran penyakit. Hingga Mei 2026, Kementerian Kesehatan RI mencatat 251 kasus suspek hantavirus dengan 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakelan Rai 106,4 MHz, Perumat Suara Budaya Bali. Kembali Niki menyapa Semetan Sami di pagi hari yang gelap gulita, nge? Karena ini kita pantau kanton gelap gulita Semeton. Tanuning Malaysia Bos, magi-magi ja tis ke mantan kentan nge cuacanya nih, tapi tidak hujan. Tapi kalaupun hujan, kentan nge tidak menghambat aktivitas Rakelan Rai sana mentar yang luar ruangan. Dan sana makin ringgalah jam pitu lintang 6 menit nge waktu Indonesia Tengah. Kantos puput mali jebol seringgalah jam sia semang. Gue nge sedan ikin nyarangin Semeton Sami ring acara Rahajeng Bali. Informasi pastikannya nge wenten tembang-tembang Bali. Topik yang akan kita bahas seputaran budaya gunakan pewangi ruangan alami. Nah, tidak hanya badan atau diri kita saja nge Rakelan Rai yang ingin wangi kentan nge harum, tapi ruangan pun mang nenenten apa kentan nge emang nenenten bau pun harus diberikan pewangi, tapi pewangi yang tidak sampai mengganggu

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Tampak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Mawali nyaringin semeton somir yang semangka dimangin sarang titi yang gongnya Cynthia ring acara Rahajang Bali nge. Rakalan rai si kita mang sampun mungkah ring acara Rahajang Bali wenten topik mangkin SMS mesra saking belian Sri Kandi kesarangin Arumi niki nge. Seruning rekalan rai ber SMS nggih jaman mangke nitip pewangi ruangan. Seruning kentangnya karena bahan-bahan yang dicari tidak ada di wilayahnya. Dan tepat sekali kita akan membahas seputaran topik budaya gunakan pewangi ruangan alami niki nggih atau pengharum ruangan alami. Jadi niki adalah gongge ichen kentangnya solusi yang paling aman, bebas bahan kimia dan juga ramah lingkungan. Jadi rekalan rai dapat memanfaatkan bahan-bahan yang mudah sekali ditemukan di rumah nge, untuk dijadikan pewangi atau pengharum ruangan nge, karena niki menyerap bau tidak sedap sekaligus memberikan aroma relaksasi kenten nge, rakelan rai jikalau wenten niki rakelan rai tapi wasane bau-bau apa bau tidak sedap kenten nge. Nah jadi beberapa pilihan bahan niki rakelan rai untuk memberikan aroma relaksasi yang gongge maksud kentan nggih. Pinau niki semonten sami wenten nggih rakelan rai ngangen kopi, rempah-rempahan, kayu manis, cengkeh atau kulit buah niki nggih diolah tapi wasane puniki bahan-bahan sanetiosan kentan nggih rakelan rai untuk dijadikan pewangi ruangan atau pengharum ruangan. Nah, durus nyarengin gongge kepo niki. Kepo pisan kentan nggih karena kan tidak hanya diri kita sendiri yang ingin wangi tapi ruangan pun harus wangi. Minap niki wenten tamu kentangnya mencelap ke ruangan kita kentangnya ngeranjing nggih ampura ngeranjing maksud gongge niki. Nah mangne nenten apa bau. Nah seperti apa niki nggih persiapan untuk menyambut tamu salah satunya mewangikan ruangan. Sapa sang radu mohon om swastiastu selamat pagi.
1: Om swastiastu.
0: Inggih om swastiastu. Inggih titiang Pak Mang Pandu niki.
1: Inggih, patut. Di atas meja, kocap
0: nih kena nih kang pas ton kenten. Yen kita bilangnya pas, yen nak tiosan lianan fast kenten nge. Fast nge. Sampun api Pak Mang, sehat mungkin.
1: Setengkara nge.
0: Setengkara kena Pak Mang nge. Sampun api cuaca.
1: Rem petang dedak
0: begitu. Aduh, minap niki jam 7:30 malam niki.
1: Nggih.
0: Aduh,
1: linggih. Jam 5 pagi niki.
0: Nggih, diapin sekali nika nggih, yang penting niki sinyal Pak Mang beci angin on air mangkin Pak Mang nggih.
1: Sudah yang on air nggih nggih.
0: Astengkara niki. Amun boleh penyemang dhuwun Pak Mang.
1: Wau toyanget.
0: Oh iya, ngat mantan. Sarapan ring gala jam udah nika.
1: Balik jebos. Bosan niki on air.
0: Oh kenten. Oh sarapan amunisi pertama dumun ring perempat kenten.
1: Nggih. Sarapan rohani.
0: Oh sarapan rohani dumun. Sarapan aja ngajangan malah jebos nge untuk fisik. Nggih Pak Mang kita membahas dumun tentang pewangi ruangan alami. Pak Mang pekebun angin pewangi ruangan napi nenten.
1: Nenten ngangen kimia nika biasa ngangen kenten sampun ne alami nika. Nggih data nanti kenten tapi ada sekadi piring tanah liat nika.
0: Piring tanah liat kenten.
1: Piring tanah liat kulit jeruk menjemu kulit lemo seri nika kayu manis. Nggih nika jahe nika yes nika dijemur. Nika ditaruh nika juga mengusir nyamuk
0: nika. Oh nika mengusir nyamuk alami dados pewangi ruangan. Jadi, juga kenten nggih nika dijadikan satu nika Pak Mang semua nge, Pak Mang
1: jadikan satu jemur pengnya keluar kentennya nggih aromanya nika rebus sih dumun.
0: Oh, rebus dumun kentan setelah dijemur direbus dumun kentan nggih.
1: Rebus dumun.
0: Oh rebus dumun. Oh kentan.
1: Jemur, nah, keluar dah aromanya nika.
0: Misalkan yang langsung dijemur pun api tidak keluar aromanya Pak Mang.
1: Tidak keluar nika.
0: Oke.
1: Keluar tapi kide.
0: Oh kide tapi lebih menyengatnya ketika nanti direbus kentan nggih Pak Mang nggih.
1: Yang tapi kulit jeruk nika kan aromanya bagus nih ke.
0: Iya betul betul. Jeruk sanecen nih ke Pak Mangka Anggi.
1: Sami kulit jeruk nih ke, kecuali jeruk kentan ten membun ke jeruk Bali nih ke.
0: Oh jeruk Bali. Terkini
1: jeruk Bali nih.
0: Selain jeruk Bali berarti Pak menggunakan kentan ya?
1: Bos itu mun kidek menten toyo nih pangkan terbuang kentan nih.
0: Oh kentan.
1: Secukupnya menten, menten sampai nyat.
0: Jemuh kentan nge. Ben berapa kali sehari nih ke Pak Mang menggantikannya Pak Mang? Untuk ganti pewangi ruangan nih ke Pak Mang?
1: Yang kuat nih ke bisa sampai satu minggu.
0: Satu minggu kentan? Iya. Luar biasa nih ke nge. Ben sekadi mungkin kan cuaca tidak baik-baik saja nih ke Pak Mang. Sampun api medeng-deng nih ke ngalih mata naik Pak Mang.
1: Kentan selalu sabah mungkin.
0: Oh wentan lah nge kidi-kidi.
1: Mungkin kari kenten.
0: Oh kenten, berarti masih lah untuk pewangi ruangannya masih aman Pak Mang ya. Pak Mang nyetok napi nenten Pak Mang.
1: Kadang-kadang yang nenten nak muka jeruk nih kan ya, tiang duduk tiang kulitnya nih kan.
0: Oh kenten iya iya.
1: Angin napi orang tiang niki limo jelek jebon kenang.
0: Oh kenten, padahal nyaruang tan.
1: Jepun nika jemuh nika nge.
0: Bunga Jepun kentan nge.
1: Jepun nika
0: Iya palingan bunga Jepun gue nge adab nika Pak Mang lumayan. Dikeringkan biasanya. Tapi bunga Jepun nika
1: ngerah dumun aku sampai 100 ribu.
0: Iya kilo-kiloan. Mungkin ya arang kentan nge Pak Mang nge. Biasanya lingsir-lingsir kentan nge. Daripada ngoyong palingan duduan bunga Jepun dikeringkan.
1: Nih sampai dumun mabuako tiak kerah dikir ngelon sarang panak tiang. Boleh sampun nang atas kresek neka jemu.
0: Empat.
1: Nih bentar perumah nelet neka jarang yang rungu kentan.
0: Iya mungkin nih tan rungu napi kentan nih Pak Mang nih biasanya akeh niki nak nuduin kentan nih mungkin jatan wentan. Tapi niki Pak Mang malisiki. Napi wasan nika berarti Pak Mang niki yang wentan konsumsi jeruk kentan. Wow wentan pewangi ruangan yang tan berarti wentan kentan.
1: Bunga Jepun wentan Riki.
0: Oh iya bunga Jepun.
1: Iya sering jahe kan dengan Riki wentan. Bangli ini ke keras maksudnya kamu ya baunya tapi yang senang ada
0: kentan. Oh lagi
1: seri merah sekali bau minyak kentan ini ke nge jadi yang ternyebut kentan nge wentan citronella wentan sekali nge minyak kentan agak urut mungkin ini ke.
0: Nah setelah membawi aroma pewangi ruangan alami nika merelaksasi napi nenten nike Pak Mang.
1: Kenten nika pengaruh nika. Ya, kenten juga suka digangen pewangi kenten nika. Tapi memang tan sekeras tan menyengat suka digenten nika nge. Tapi bau kenten nika nge.
0: Sabun api niki nggih minap niki Pak Mang kenika bau-bau pewangi sanelianan nggih terkecuali niki alami suk semua Pak Mang sama nyaringe niki terputus tiba-tiba nggih tiba-tiba menggelebuk Pak Mang alon-alon yang penting sudah berbagi sarang kita semua kenten nggih ternyata pewangi ruangan alami yang dibuat oleh Pak Mang Pandu niki harus direbus dumun bau dikeringkan kenten nggih memang cuaca belakangan niki tidak baik-baik saja tapi wentenlah sinar matahari mungkin nyuri-nyuri sinar kenten nggih wenten galang kide setengah jam ampun pun deng-deng kentan nge bahan-bahan yang ingin dijadikan pewangi ruangan ternyata bertahan hingga satu minggu semeton sira puniki sanaya jemat kentan nge ngarianin pewangi ruangan alami. Nah sekali Pak Mang Pandu durus nyaringin gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu Rahayang Semang selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Titiang sehat pekak.
2: Sehat. Ini di atas ngalih matahari. Mengkap matahari ini.
0: Aduh ampun nang nak ulah matahari gonggek kak. Kak tuh tiba-tiba ring natal. Coba kak mencelap dumun ke kamar. Pasti wenten matahari kak.
2: Matahari di balon.
0: Nih ke lampu buatan nih ke peka. Kangku sehat kangku.
2: Sehat kampun kena anu tani.
0: Napi penyemang mahangkung ngayin.
2: Sud malu bangun tahun yang pisan yo kamar mandi mesuji kemo wadah negara menang dah iya dan pak SU
0: susu. Nggih ya nampun boleh kenten kan semangat.
2: Ajeng kan.
0: Beh.
2: Ajeng lo di natal wadah hari di kisih buka baju nih hilang matahari.
0: Hilang matahari ya kenten ajaibnya Kak Angku coba aneh. Nggih Kak Angku. Napi.
2: Sampun kini penyemang.
0: Oh iya kok nggak sampun kangyang naskun ke mantan Kak Angku uning naskun.
2: Numbas
0: nasi kuning numbas kangyang Kak Angku yang penting boleh mantan ye.
2: Kadang mah lupetang ya bangun anu sing sep yang tengahnya nah bubuh biang 3000.
0: Iya ampun ja eling berarti sarang Kak Angku. Ih rabin titiangnya durung ya jeng.
2: Kawin muda.
0: Oke enten bayi nge Kak Angku mungkin kita bahas dumun pengharum ruangan nih Kak Angku alami napi anggen pawangi ruangan alami ring kamar Kak Angku minap.
2: Ya alami. Nah kadang-kadang ge. Ya nah ane tetap nah tiap anu to apa datang beli angken kade sabun.
0: Oh, yen alami ten wentan sane alami.
2: Ini alami kadang-kadang.
0: Kadang-kadang napi ka angin kadang-kadang.
2: Bungan tanah.
0: Bungan sanak.
2: Ada kuning-kuning wayah-wayah.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Bunga depako kadang-kadang.
0: Bunga cemaka.
2: Tapi bingung juga wali akeh bunga dekat-dekat.
0: Oh enggak, bener-bener. Daripada dibuang, dijadikan pewangi ruangan, ada dos nengge.
2: Iya, kan di anu nengge. Di luar anak-anak misi, kita nggak sekitar nengke di
0: luar. Oke, enten napi angin wadah ke angku nih, ke?
2: Napi piring.
0: Piring, kenten.
2: Anu, apa dantau, cara mangkir, nengsan bakal di, apa kadang-kadang, lagi, nengban-ban, cara anu tu wadah kuangen tu ke?
0: Wadah kuangen. Oh iya. Napi wastane nih kange yang kecil kentan ke angkenge. Cara keben tapi cendik kentangnya.
2: Kudiang apa bengket?
0: Oh tan mau kudiang kudiang berarti langsung mantan genahin.
2: Itu mau bono ke?
0: Oke tan. Wih awet ternyata ke angkenge.
2: Ih bunga jepun bunga tanah dengan tepako tu.
0: Hah?
2: Iya nah. Sabun kami misi setiap ruangan.
0: Oh, setiap ruangan isin sabun nih. Kan dibuat oleh manusia kan, tapi untuk alami berarti anggen bunga cempaka sangat.
2: Heeh. Mang Dino.
0: Nggih.
2: Makan rainan ngelainnya di kamar.
0: Nggih.
2: Dupone arum sajan penyitim ke petang ke arroh bon
0: baik menyengat nih nih pasti paling ke angku wih emah angku nih kisane wangi napi dupe nih kita kentan agak saruan kide
2: kentan dupo kan kentan dadah orang cap nih
0: kentan dados
2: sejak pagi sampun aduh baun wangi anda bin manen nu asap-asap
0: nang. Asap-asap nih, nggih lelat-lelat nih kenten ka angku nggih. Oh angin dupe kenten nggih ya, dupe bau napi nih ke.
2: Pada nanas tuh.
0: Nanas kenten.
2: Nggih.
0: Oh, dari buah nanas minap kenten.
2: Minap bisa nun.
0: Iya, makanya bau nih nanas kenten ka angku nggih.
2: Mak-maknya anon bau
0: nggih. Ya penting ten sampai membangkes-bangkes mantan ka angku.
2: Kemudian yang kadang-kadang yang kadek mungkin ngelap ngisir ke anu legu nih.
0: Oh kentan pengusir legu kentan ke angkungnya napi malah hujan-hujan mungkin.
2: Masih ban anu legu takut.
0: Oh kentan legu takut napi ke angku aneh jejah niki. Nge mangku.
2: Kentan kemudian pembersih lantai aja nak kadek setengah minggu kadang-kadang.
0: Iya harus nih ke bersih-bersih pekubon.
2: Ini karena licin ya.
0: Nge kangyang, nge mau kadek mantan orain nih kak Angku nge. Salam naya sarang mau kadek mangku suksema kak Angku sang penyaringin.
2: Hari Sabtu penganginan bina kadek tu.
0: Nganginan hari Sabtu ben kudang lemang dah dosa niking nge.
2: Sudah kali mandi bun dah kapa mandi bun.
0: Oke entan nge tan kenapi ngerarah cuan kak Angku.
2: Bisa tumpak bubuh sing mandi bun.
0: Oh hari Sabtu niki tumpak bubuh nge kak Angku. Oke.
2: Ben
0: 4 hari om 4 lemang. Nge kak Angku. Suksema kak Angku sama nyarengin.
2: Niki anu na keponakna. Anu tekon ni nak ngonain ke pondok adi.
0: Oh kentan gi.
2: Anu nyo ponakan ni warga kak nyo kak
0: Nggih, salam nae Kak Angkung nggih, Mang Desto Tekena nggih.
2: Salam sareng Aji, sareng Ibu.
0: Inggih pasti ke.
2: Rahajang Rahayu nyangre tumpek bubuh.
0: Rahajang Wali.
2: Galungan sukunya.
0: Inggih.
2: Segala waliang Kang.
0: Inggih.
2: Inya nang boy KBB nya ja ka ini jano na Jerman yang ngopak.
0: Amun yang ngopak-ngopak. Inggih Kak Angkuh.
2: Om santi-santi kanthi Om.
0: Suksama niki Kak Angkuh sedani sampun nyaringin gongnya Sintia ngangen bungan sandar selayu-layu-layu nemi tengkenten. Talar muniki bunga cempaka memang nih Kang nggih wimi gati makane akeh nak metumbasan kadang angen pemuspan sarana pemuspan kenten nggih kadang angen ngiasin tapi milih cempaka kenten nggih didampingi dengan bunga mawar minap niki wenten per bunga-bunga dan dos pewangi ruangan alami nggih mali jebas kangge sapa sanggram mawali ring lain telepon sana mangkin mesana kandumun semanten sana jagi nyaringin relian tepon. Gongnya Sinta sapa sang kradumun sematan sana sampun nyarengin ring wawu kentan nge ten wawu sih niki sampun teringgal jam pitu kentan nge pitu kirang wenten ni ayuna rahajeng semeng gongnya dimogi sarang samis tata kena ngemargiang sudarma cuaca driki ram-ram gongnya rahajeng tugas patah niki ni ayuna hayam muruk mangken ram-ram nge Ka Angga rahajeng semeng rahajeng ngemargiang sudarma mogi tata kena lan rahayu suksema Ka Angga mewali niki menjalani aktivitas nge jero mangku nyaman kota waringin rahajeng semang gong ya tian jero mangku nyaman kota waringin gianyar sampun sabar niki suksama informasi terkininya nih niki nge jero mangku nge stato kena ibu janura bangli rahajeng agung nge Cynthia cantik simpatik ramah aduh semang-semang sampun diberikan niki nge napi wasana nge respon yang luar biasa kenten nge ya maja ring gong nge suksama dehat niki ibu janura nge rahayu niki sarang pencinta RRI Pro 4 Denpasar saking ibu janura suksama dehat widangan bang Li. Nah, sanimangkan terakalan rai mesanakan dumun mali jepas gongnya lantrang mali topik budaya gunakan pewangi ruangan alami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Remo, Mali Nyaringin Gonge Sintia, Ringi 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali. Kualitas udara dalam ruangan memiliki dampak signifikan semetonge terhadap kenyamanan dan kesejahteraan. Maka dari Nika Gonge, pilih kentongnya topik di pagi hari mainkan acara Rahajeng Bali, budaya gunakan pewangi ruangan alami. Pengharum ruangan alami atau pewangi ruangan alami, Niki menawarkan solusi efektif angin menciptakan suasana segar tanpa paparan bahan kimia sintetis. Nggih, memilih pengharum ruangan alami atau pewangi ruangan, Niki juga mendukung lingkungan yang lebih sehat ya, dan juga berbagai keuntungan ditawarkan. Nggih, selain bebas dari bahan kimia, Niki juga bisa lebih hemat biaya kan. Nggih, berbagai metode dapat diterapkan untuk menciptakan pengharum ruangan yang efektif dan juga awet. Nggih, Rakelan Rey merangkum dari laman Halo Dok Niki beberapa metode yang dapat Rakelan Rey coba nggih ngaryanin pewangi ruangan alami. Yang pertama, rebusan rempah dan buah. Sekali Pak Mang informasi yang wau, Pak Mang pandu kentan nggih tidak hanya dikeringkan kemantan atau langsung didiamkan, kentan nggih dimasukkan ke toples, nggih Rakelan Rey dibuka tutupnya, atau Niki untuk wadah tanah liat ditaruh kemantan. Nah, tapi harus direbus dumun kentan nggih. Jadi Rakelan Rey metode Niki tercepat untuk menyebarkan aroma segar ke seluruh ruangan. Jadi proses rebusan perlahan akan melepaskan esensi dari bahan-bahan alami kentan nggih. Aroma yang dihasilkan pun dapat bertahan lama jika disimpan dengan benar. Bahan Niki salah satunya wentan irisan jeruk, lemon ataupun nipis kentan nggih. Beberapa batang kayu manis, cengkeh secukupnya dan juga air. Cara membuatnya Niki, yang pertama iris jeruk tipis-tipis dan masukkan ke dalam panci. Yang sampun nggih Rakelan Rey tambahkan batang kayu manis dan cengkeh ke dalam panci. Tuangkan air hingga bahan-bahan Niki terendam dengan sempurna. Nggih Rakelan Rey didihkan sebentar, kemudian kecilkan api dan biarkan uapnya menyebar perlahan. Jadi untuk mendapatkan aroma yang tapi wastenya meresap lebih lama, tutup toples dengan longgar setelah dingin dan biarkan semalaman sebelum digunakan di ruangan. Nah, Rakelan Rey informasi buniki sana gongnya sindia kutip saking RRI TTCOTTID. Santukan Niki semeton ingin berbagi informasi lebih lengkap cara pembuatannya dan juga bahan yang digunakan. Nah, durus buniki ring pasuat telepon 0361-22361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Cynthia.
0: Inggih, selamat pagi. Aduh, sarang si Rering Gongga mangke niki nggih kenal aja Gongga, tapi Gongga lali pesengane. Siramu niki. Oh, Bu Lo sekar satung payangan. Geng geng geng. Sapun api Bu Lo sehat.
1: Sing kare kenan iki kari goreng sambal sambal Gongga.
0: Sambal napi nih ke?
1: Goreng yang murah cukup lho, Bos.
0: Oh, janganan api nih ke Karyanin?
1: Sayur urap, bos, kacang Jepang, dan kacang sama sang hijau.
0: Oh, kentan. Alitin kide nae api ya, pangten pun sambal lo. Sambal motong, bos. Ningge, siap langsung ke mantan Tiki, kita bahas pewangi ruangan alami. Niki, Bu, lo ngangin pewangi ruangan alami, napi nenten, Niki, ya?
1: Ngangin, Niki, si anak dupo, kadang ngangin, yang sarang patah, kadi kak mangku, bunga jantase, sarang anaknya, nih layu-layu nika gongge.
0: Sandar sani layu-layu nika. Wenten mula entiknya nika Bu Lo.
1: Ya sampai Bali ya wenten riki ake wenten di Pedegal nika kan as nika duduk nika jemuh nika. Wenten ai enak penting tempat tidur nika.
0: Tempat tidur ring atas kasur napi wenten wadahnya niki.
1: Wenten wadahnya suka diri nika sarang paman pandu nika cara piring tanah nika gongge.
0: Tanpa diolah apapun berarti tinggal mengambil menunggu kering kenten nge, langsung taruh di wadah kenten. Oh iya, selayu kan wenten gendengnya liriknya kenten nge. Oh kenten, berapa hari nih ketahan sampai seminggu sekali Pak Mang nikang wau?
1: Kantos nang 5 hari kantos itu enggak ganti enten polis bungo nih kan ampun nangnya juga dikak mangku eh
0: dupa berarti nge
1: polis nih arumnya enggak sejuk lah nika, petan lah menyengat nika.
0: Iya, enak dihirup kentan nge. Nah nika pun gongge dot nakenin kan tidak tapi wasanya tidak semua musim cocok untuk bunga sandat kentan nge. Bu longe berarti selain ngangin bunga sandat, kalau tidak mentik bunganya berarti angin dupe kentan nge. Biasanya dupe harumnya napi nika, wau ka angku nanas kentan nikang nge. Yen bu lo napi
1: bunga bunga nika nge, entenya bunga napi ada nika nge. Nanti ada bunga nih.
0: Oh ya penting dupa yang tadi gunakan minap niki kulit-kulit buah tan wentan bu lo.
1: Dan tiap nanan ngangin cek di pak mantan dulu nika kulit buah tan nanan tiap.
0: Oh, kentan.
1: Dupa ada bunga nika punya sering ngangin cek.
0: Sering angin. Oke berarti niki jadwalnya mengganti pewangi ruangan tapi masih awet niki pewangi ruangan ke angin bu lo.
1: Awet ni kan ni kan pun sangyang ya dupo pun kapah antara bunga ni kan nak dan musim bunga ni kan ya dupo pun tiap hari kadang tiap hari dah ngetelun angin ganti bunga dupo ni kan
0: ke oh ngetelun yang angin dupo yang angin bunga 5 hari kentan nge engge siap bu lo suk semua informasinya ni lanjut masak dumun bu lo gue nggak jajahnya pun
1: aku mungkin ada kompor yang
0: oh kentan miratung nge lanjut lanjut lantaran dumun suk semua bu lo
1: engge apa? Mm-hmm. Ibu, mereka senten sinar sang yang surya terdun niki.
0: Astungkara.
1: Nyemprot, yang kayak lain nyemprot, yang cari gue.
0: Oh nyemprot, bi astungkara niki cuaca mendukung apa apalagi niki wenten nyemprot nge.
1: Ide lagi cara hayu cara sami seperti lagi nyangre lain yang tumpuk. Niki
0: tumpuk
1: warga. Demi rahayu cara sami, gongke sekeluarga ring puri demi rahayu.
0: Astungkara ring jero.
1: Teman-teman perempuan serang sami mau girahayu enggak itu semua rajang tugas pamit om ganti om
0: enggak semua bu lo sekar lantarang dumun masak sambal kentangnya malih siki penelpon minap malih 2 menit ke mantan durus nge berbagi bahan napi ke angge terus cara pembuatan bertahan berapa lama nge om swastiastu selamat pagi.
2: Om swastiastu ada sebedik jam boleh.
0: Mimi nih kan keren semprot gongnya emen pampoleh tembang kidek wenten sana lewat dumun malah jebos.
2: Iya topek kan api ya tuh nak gak samar-samar saru
0: piragi. Biratu sabah ya renggianya reki jak samar gen terus Bu Eka.
2: Oh ibu kalau mau payas nih nyepen.
0: Kija nih ke Mesanggol.
2: Pengobatan gratis lansia posyandu dikunjungi oleh ibu bupati kau cap nih.
0: Oh kenten pantas mepayas panglirik niki biratu.
2: Topi
0: ini pewangi ruangan. Pewangi ruangan alami Bu Eka ngangge pewangi ruangan.
2: Di ruangan.
0: Ngangge.
2: Kan ngangge no. Harus ngangin kapur parus gantung nih kan nge?
0: Oh, yang alami itu wentan
2: tapi yang alami itu
0: wentan wau nih kan kulit jeruk kentan kulit buah nih ke direbus dumun wau dikeringkan kentan
2: yang boman ngurus nih
0: oh, galah tan wentan ya sibuk sajan Bu Eka tuh sibuk ngepayas
2: ada yang jak numas nih ampun jak manual yang jak pres ataupun
0: oh kentan yang manual sekali Pak Ma nggak nih ke, nih langsung jadi kentan nge.
2: Nih sampun jadi ripet san ngariat untuk itu.
0: Sira uning Bu Eka mesen tuh sarang Pak Mang.
2: Nge, banyak nge Pak Mang Pandu. Wau tuh lagi Kak Mangku Sudani nge.
0: Nge, sampun.
2: Ibu nomor 4 nih gitu.
0: Nomor 4.
2: Nomor 4 boleh gak galah gede san lo. Nge, sarang Sami niki nge.
0: Aduh dong nge, Bu Eka.
2: Monitor rapi ngecas niki Bu Jero Chandra biasa nge. Nge. Bu Jero inget ya. Jam siap di tempat niki nge. Semeton lansia sarang Sami niki nge. Aman nika dumu.
0: Nge, Bu Eka.
2: Untuk galah gengge,
0: inggih
2: ya,
0: Bu Eka.
2: Raja Kemargang Bodarmo. Kalah kata Bu pamit.
0: Inggih.
2: Santi. Om.
0: Suk semua dehat niki Bu Eka. Durung nanin kentan nge ngangin pewangi ruang alami minap niki bisa cara-caranya di share niki nge kita saring berbagi untuk kesehatan pernafasan kita jika ingin menggunakan pewangi ruangan tapi dengan cara alami nge Bu Eka kangen dumun Bu Eka durus mepayas dumun lantaran jak sibuk gati istri-istri sarang sami niki nge wenten sane masak wenten sane ringgal jam kutu sampun mepayas nge nyaringin ring napi wastane ring posyandu kentan nge wenten kunjungan dari napi wastane bupati kentan nge Aji Putu Widya sama nyarengin Om Swastiastu Mawali Aji Putu Widya Niki Kerama Sabah Gongge. Aduh sampun Sabah tanuning mali jebos Sabah meriki napitan ring hayam murungnya mali bos yang Sabah tan kenapi yang tan Sabah juga tan kenapi kentan nge mali jebos lantara mali tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Serta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan, tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Penambahan kuota pengeluaran sapi Bali yang dibuka pemerintah Provinsi Bali langsung diserbu pemohon hingga kuota cepat habis. Kondisi itu terjadi karena banyak pengusaha dan peternak telah lebih dulu menyiapkan dokumen pengiriman sebelum tambahan kuota diumumkan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan pengaturan kuota pengiriman sapi Bali dilakukan secara ketat berdasarkan analisis populasi ternak agar keseimbangan populasi sapi lokal tetap terjaga. Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional Lalin.isik Hanas.